0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sí.

0: Perubahan tarif ring lori betul cawi suara beri cukca. Suatu senang butuh ya sumonggo. Kita update harga komoditas di pasar kali ini di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Kita mulai suatu senang butuh dari harga minyak kita di harga 15.500 per kilo. Kemudian minyak goreng kemasan premium di harga 20.000 per kilonya atau per liter maksud saya ya. Kemudian untuk kacang tanah di harga 38.000 per kilo, gula garam halus di harga 12.000 per kilo, kacang hijau di harga 26.000 per kilonya, telur ayam ras di harga 26.000, kemudian bawang putih kating di harga 32.700, pisang lokal di harga 15.000 per kilo, tahu putih 9.000 per kilo. Kemudian ada bawang bombay 30.000 per kilo, bawang merah di harga 35.000 per kilo, beras medium di harga 13.000, gula pasir kemasan 17.500, cabai merah keriting 45.000, cabai merah besar 55.000 ini per kilo, cabai rawit merah 80.000 per kilo. Kemudian ada beras premium di harga 14.500, bawang putih honan di harga 30.000 per kilonya, gula pasir curah di harga 17.500, beras SPHP Bulog 12.500 per kilo, minyak goreng curah 19.300 per liternya. Cabai rawit hijau di harga 1 per kilonya adalah 51.000, kemudian kedelai lokal di harga 11.500, tomat per kilo 12.000. Kemudian untuk harga ikan bandeng 44.700, ayam kampung utuh 1 ekor 105.000, kemudian untuk daging sapi tetelan per kilo di 80.000. Cekap semantan suatu senang butuh melebat pasar di salah satu pasar yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Pasar Beringharjo, Kamis 14 Mei 2026. Kita ketemu lagi di melebat pasar Canda Ipun, Sugeng Injang, Matur Nuwun.
1: Si.

0: Kue Adrem. Kue Adrem adalah makanan unik yang berasal dari Kabupaten Bantul. Kue ini dibuat dengan bahan baku utama tepung beras dan gula jawa merah yang digoreng. Rasa dari kue ini cukup manis dan sedikit gurih. Saat digigit akan terasa legit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI ngajeng.

0: Roma Teren Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Madurwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Kados pun perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Begitu juga dengan siang hingga sore hari, secara umum juga diperkirakan cerah hingga berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, dan dini harinya cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saudara, di wilayah DIY secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan kecepatan angin dapat mencapai 35 km per jam yang berasal dari tenggara. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Setelah itu kalau tadi adalah perakiraan untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kali ini Kakak Majangan yang akan menuju ke Bandara YIA bersama dengan perakiraan BMKG Bambang Herwanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian info perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inbaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Mengenal rumah adat di Indonesia.
5: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu rumah bolon Toba, rumah bolon Simalungun, rumah bolon Karo, rumah bolon Mandailing, rumah bolon Pakpak, dan rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.
6: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih mas.
4: Wah, matur nuwun ya mas.
2: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
5: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
4: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
5: Oh nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
5: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.

Perubatan ingin lebih budaya Jawi, suara budaya Jogja. So, terus dulu budaya tase sarangan kalian kula, Andita Rizkia, tase wontenin lagu dan juga informasi. Nah, ada satu informasi kagak manja dengan meniko. Pemerintah Kota Yogyakarta ini akan menerjunkan tim pengawas untuk memastikan pelaksana penyembelian hewan kurban baik di rumah pemotong hewan atau RPH maupun di tingkat masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyebut pada tahun ini jumlah petugas akan bertambah sesuai dengan tingginya aktivitas memotong pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan tim pengawas atau pemantau dan pemeriksa yang diterjunkan ke lapangan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih adalah sehat. Menurutnya akan ada penambahan tim pengawas pada Idul Adha tahun ini. Hal ini sering seiring dengan bertambahnya jumlah tempat pemotongan hewan di luar RPH. Informasi selengkapnya nanti kita akan kembali lagi setelah budaya.

0: Lorin, iki anakmu sabaran anakku toh, 3 tahun. Kok anakmu cilik ngono? Gek-ge anakmu kena stunning.
1: Hus, stunting.
0: Yo karepku ki kaya sing mbok omongke kuwi. Stunting.
1: Jawur toh, arepo cilik, nek sehat gelem terus kerep tak gawe ning posyandu. Dumeh cilik, ora mesti stunting. Kudu dicek nganggo kurva pertumbuhan suku WHO. Rajining posyandu lan dokter puskesmas kanggo ngerteni pertumbuhan anak.
2: Wujudkan Yogyakarta bebas stunting.
3: Bu.
2: Yande, ini Ak ya.
3: Apa Bu?
2: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
3: Enak. Ini enak.
0: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
2: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
0: Isi piringku? Apa kuwi?
2: Isi piringku kuwi, 1 porsi makan isine 1/2 piring diisi sayur lan buah. 1/2 meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
0: Proteine takarane sepiro, San?
2: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
0: Oh, ngono. Nuwun ya, saya aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
4: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
5: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pengurus daerah Pengda Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Pordasi Equestrian Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2026-2030 mengusung beban berat pasca dilantik. Mereka didorong meningkatkan prestasi yang diraih pada ajang Pekan Olahraga Nasional sebelumnya. Pada PON 21-2024 Aceh Sumut, tim Pordasi Daerah Istimewa Yogyakarta meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Equestrian Dewi Larasati melihat besarnya potensi atlet berkuda daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan prestasi pada PON mendatang. Beralih ke informasi lain. Fakultas Peternakan Fapet UGM membangun budaya hidup sehat di lingkungan kampus melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Pos Bindu. Kegiatan digelar dan diikuti oleh 57 peserta meliputi dosen dan tendi. Program ini merupakan inisiatif Healthy Promoting University Fakultas Peternakan UGM sebagai langkah deteksi dini sekaligus pencegahan penyakit tidak menular. Pemeriksaan mencakup pengecekan gula darah, kadar kolesterol hingga asam urat. Penanggung jawab Healthy Promoting University UGM, Ikwan Hadianto, ingin menonjolkan aspek promotif dan preventif melalui pelaksanaan Healthy Promoting University di fakultas, sehingga kegiatan ini tidak sekedar bersifat pengobatan dan terapi atau kuratif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Probat RRI Ngelori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutus Nombudoyo Sumonggo kita pindah ngetaken Sekari Nonce dari pukul 8 hingga pukul 9.
0: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Gasingan adalah permainan yang cukup sering dimainkan oleh anak-anak Jawa pada zaman dahulu. Para pemain dalam permainan ini akan memutarkan gasingnya yang terbuat dari batang kayu menggunakan seutas tali yang dililitkan. Gasing yang memutar paling lama akan menjadi pemenangnya, sedangkan gasing yang lebih dulu berhenti berputar akan menerima sebuah hukuman.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono VIII.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat tulanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung tulanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk

0: kegulaan. Saat ini para embah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.
1: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tembang Jawa Mas Kumambang.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya. Presiden mengatakan, nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari. Menurut Presiden, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan, pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim Indonesia. Beralih ke informasi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Sleman mencatat angka realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2026 ini telah menembus hingga 1,1 triliun. Terjadi pertumbuhan sebesar 16,60% jika dibandingkan dengan triwulan pertama 2025. Nilai 1,1 triliun ini turut menyumbang 57% target realisasi investasi triwulan pertama di Provinsi DIY yang mencapai 2,014 triliun. Kepala DPMPTSP Sleman Triana Wahyuningsih menyebut, capaian ini terdiri dari 2.637 proyek. Sebanyak 331 proyek merupakan investasi penanaman modal asing atau PMA dengan nilai investasi 512 miliar. Sedangkan sebanyak 2.306 proyek merupakan investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 638 miliar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan kalian kulo Andita Rizkia wonten ing kawro. Nah, sutusno budaya, ketika kita berbicara mengenai perkembangan teknologi digital, ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Perkembangan media penyiaran di era digital ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda. Arus informasi yang begitu cepat menuntut adanya literasi media yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi milenial dan juga generasi Z, mampu memilih informasi yang benar, berkualitas, dan beretika. Kalau kita melihat juga bagaimana perkembangan informasi ini dapat sangat mudah begitu ya, istilahnya kita dapatkan melalui media sosial, podcast, kanal video digital, hingga platform daring lainnya. Nah, kemudian akses informasi tersebut membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan seperti maraknya hoax, konten negatif, ujaran kebencian, hingga penyebaran informasi tanpa verifikasi. Nah, di tengah situasi ini, generasi muda memiliki peran penting sebagai pengguna media digital terbesar sekaligus calon pelaku penyiaran masa depan. Anak muda tidak hanya menjadi penonton atau pendengar, tetapi juga mampu menjadi kreator konten, konten kreator yang menghadirkan informasi sehat, kreatif, edukatif, dan bertanggung jawab. Pagi hari ini, kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam mewujudkan penyiaran yang sehat berkualitas di era digital. Samangke, sumangga sutusno budaya juga bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895014166 yang saat ini mendengarkan melalui RRI Digital ataupun di 106,6 FM. Sudah hadir di studio RRI Perempat Yogyakarta Ketua KPID Daerah Istimewa Yogyakarta Haswan Iskandar Jaya Sugeng Injang. Bapak Despunti Pawartos.
1: Oke, Sugeng Injang, Mbak Andita. Alhamdulillah saya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Kemudian juga didampingi ini. Kalau tadi kita berbicara mengenai generasi muda, kita hadirkan begitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Generasi muda kita, perwakilan generasi muda anggota Mansa Jurnalistik Man 1 Yogyakarta, Muhammad Faiza. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini memang kalau kita berbicara menghitungnya tentang bagaimana generasi muda. Nah, menurut dari KPID, Pak Haswan, begitu ya, peran KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi penyiaran di era digital ini seperti apa, sumangga?
1: Baik.
0: Digital ini seperti apa, sumangga?
1: Baik. Terima kasih Mbak Andita. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat yang ada di manapun berada. KPID DIY adalah salah satu lembaga regulator yang fungsinya mengawasi konten-konten penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, atau lembaga penyiaran yang memang siarannya ditujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, KPID DIY itu berperan sebagai regulator yang memastikan seluruh lembaga penyiaran, ya, lembaga penyiaran mematuhi apa yang dinamakan dengan pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran. Jadi ada pedomannya ketika lembaga penyiaran akan memproduksi konten, begitu ya. Dan juga ada standar-standar yang harus diacu oleh mereka agar konten tersebut tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran itu sendiri. Nah, selain itu, KPID juga melakukan edukasi ya kepada seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, dengan kita melakukan roadshow goes to campus, goes to school gitu ya, yeah. Untuk melakukan goes to campus, goes to school gitu ya, yeah. Untuk melakukan literasi, edukasi kepada publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selain itu kami juga menerima aduan ya dari masyarakat bila mana masyarakat merasa keberatan terhadap tayangan ataupun siaran dari TV dan radio yang dianggap tidak beretika atau tidak mencerminkan nilai-nilai kejogjaan gitu ya misalnya ya. Nah, ini juga boleh mengadukan ke KPID DIY. Kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap konten siaran yang setiap waktu kita punya alat indikator gitu ya, punya alat untuk memantau gitu, dan kita punya teman-teman anak-anak magang gitu ya, yang mereka siap setiap saat untuk melakukan pemantauan terhadap tayangan ataupun siaran dari TV dan maupun radio, agar apa, agar tetap sesuai dengan norma sosial, budaya kita gitu ya di Yogyakarta, dan tentu saja terkait dengan aspek-aspek hukum yang melingkupinya. Begitu Mbak, peran KPID saat ini nggih.
0: Baik, ini kemudian sudah langsung ada yang menanggapi untuk bertanya ini Pak Aswani, dari Pak Eko. Pak narasumber mau bertanya, untuk KPID ini apakah hanya mengawasi penyiaran di radio TV atau di sosial media seperti YouTube dan lain-lain juga diawasi KPID Pak? Terima kasih.
1: Oke, jadi begini, saat ini kan kita sedang sudah melakukan apa yang dinamakan dengan transformasi digital ya. Nah, teman-teman di ranah penyiaran konvensional TV dan radio yang berbasis frekuensi gitu ya, sementara kan ada platform yang berbasis internet ya, kita sebut sebagai media OTT ya, on the top gitu ya. Nah, tentu saja lembaga penyiaran kita saat ini sudah bertransformasi juga ke ranah digital, yaitu dengan melakukan apa yang kita sebut atau kita namakan sebagai konvergensi media. Jadi media konvensional juga punya streaming, punya platform-platform yang mereka

0: gunakan gitu ya, baik Instagram, TikTok dan lain-lain gitu ya, YouTube gitu ya. Dengan demikian tentu kita nyatakan itu sebagai sebuah konvergensi media. Artinya mereka melakukan atau menggunakan media-media platform digital global itu juga untuk bisa men-share market mereka agar bisa terjangkau gitu ya. Nah, tentu karena konten awalnya itu ada di media konvensionalnya dan kemudian disebarkan melalui atau disiarkan melalui platform digital, maka tentu tetap kita awasi gitu ya. Tetapi kita tidak bisa mengawasi mereka yang tidak berada dalam ranah lembaga penyiaran konvensional tadi, misalnya TV atau radio begitu ya, yang semuanya bisa berkonvergensi tadi. Nah, dengan demikian kami belum punya regulasi untuk mengawasi konten-konten yang berbasis langsung ya, personal to apa, person to person gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: jadi lebih bisa, ke pribadi itu memang pribadi belum itu begitu
0: belum,
1: ya Pak ya?
0: Belum bisa kita lakukan kontrol terhadap mereka. Tapi kalau memang mereka berbasis lembaga penyiaran, TV dan radio, itu tetap menjadi ranah kami kewenangannya, begitu Mbak.
1: Baik, berarti ini kita contohkan misalnya di Pro4 saat ini sedang bersiaran begitu ya,
0: ya betul.
1: Bapak ya, ini kemudian nanti hasilnya inilah yang diunggah ke Instagram kita sebut, betul, atau ke YouTube, ternyata nih paslon belum selesai sudah dipotong pembicaraannya sehingga menimbulkan ketidaktepatan, ini kita permisalkan ya. Nah, inilah yang diawasi.
0: Betul.
1: Itu ya. Begitu Pak Eko, sehingga bukan ranah pribadi, semisal saya Andita ini punya YouTube channel kemudian saya menyebarkan konten-konten itu tidak diawasi oleh KPD, bukan tidak, tetapi memang belum begitu ya Pak ya.
0: Belum ada regulasi.
1: Belum ada regulasinya
0: yang memberi kewenangan buat KPID untuk mengawasi itu, atau KPI maupun KPID ya.
1: Apakah ada wacana itu Pak? Karena memang konten-konten seperti itu kan banyak sekali ya, pribadi-pribadi ini yang ternyata justru banyak prank, hoax dan lain sebagainya. Itu kah, apakah ada yang kemudian memberikan pengawasan terhadap?
0: Nah, begini Mbak, beberapa waktu lalu kita sedang mendorong adanya revisi undang-undang penyiaran. Karena undang-undang penyiaran itu lahir di tahun 2002 dan sangat
1: sudah cukup lama ya, berarti ya Pak.
0: Cukup
1: 24 tahun.
0: Ya. Jadi memang sudah saatnya untuk bisa direvisi ya. Nah, ini sedang digodok di pemerintah maupun di DPR RI ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa apapun yang menjadi ranah kewenangan kami, kita tetap akan lakukan kontrol yang semaksimal mungkin ya, agar bisa menjaga ruang publik digital ini betul-betul bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kita tahu bahwa misalnya lahir TV-TV gitu ya, TV-TV tapi YouTube gitu ya, bukan TV yang
1: konvensional gitu
0: ya, konvensional atau dia punya izin gitu ya, dia harus punya bayar pajak juga kan gitu ya.
1: Oh iya, berarti kalau misalnya nih ya Pak ya, saya potong
0: gitu.
1: Mas Faiza membuat Faiza TV di YouTube.
0: Ya,
1: nah itu kan tidak
0: menjadi ranah kemenangan kami untuk mengawasi secara langsung atau melakukan tindakan ya, begitu ya, misalnya di stop, di take down atau apa gitu ya.
1: Itu bukan ranahnya
0: KPID, KPI dan KPID, begitu Mbak.
1: Baik, ini semakin menarik. Monggo nanti suatu saat rasanya yang ingin langsung bertanya dan relevan dengan jawaban-jawaban dari kedua narasumber kita bisa ditanyakan. Kita ke Mas Faiza terlebih dahulu. Nah, kalau dari generasi muda ini, karena memang masih muda juga ya, masih SMA ini, bagaimana pandangan generasi muda melihat kualitas siaran saat ini?
2: Jadi pertama-tama sebagai saya sendiri ya, saya sendiri sebagai generasi muda ini memandang bahwa banyak sekali di generasi saya sudah banyak yang mulai kritis. Namun juga ada bagian-bagian yang sangat disayangkan karena banyak sekali generasi muda yang saat ini hanya terpacu atau terfokus pada hiburan semata tanpa memikirkan kualitas dari konten tersebut.
1: Jadi misalnya yang seru, yang lucu, yang viral, tapi intinya apa itu ya, yang itu yang kurang dipahami oleh generasi saat ini kalau menurut Mas Faiza.
2: Betul sekali.
1: Kemudian
2: selanjutnya adalah karena banyak yang terfokus pada semata-mata keviralan dalam suatu konten, jadi itu mengabaikan kualitas ataupun kebenaran dalam konten tersebut. Jadi ketika karena itu viral juga dianggap itu benar, dan itu sangat disayangkan terutama di banyak generasi ini.
1: Begitu. Nah, kalau untuk Mas Faiza ini, apakah juga untuk saat ini masih terus menggunakan atau mendapatkan informasi dari media-media konvensional atau hanya sekedar dari sosial media saja?

0: TV sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, download aja era digital. Gitu ya Pak ya? Langsung ya, langsung, karena kan di handphone ini ada kok, di download aja, nanti informasikan ya. Tapi ini menarik ya Bapak, kalau kita melihat tadi anak-anak menyampaikan bahwa Mas Faiza ini mewakili generasi muda yang menyampaikan bahwa ini tuh yang penting viral aja. Nah, kalau saat ini menurut pandangan Bapak, perkembangan dunia penyiaran, apakah yang konvensional ini betulkah tertinggal karena jarangnya viral-viral, atau kecepatan dan ketepatan, atau sebetulnya nggak seperti itu loh Mbak, itu hanya anggapan yang dibuat di luar saja, seperti apa?
2: Indonesia ini kan luas ya. Ya, ada perkotaan, ada daerah urban, dan juga ada pedesaan begitu ya. Kalau kita mengacu di beberapa survei begitu ya, dan bahkan saya pernah melihat hasil survei dari TVRI terutama ya di tahun 2025 yang lalu, sebenarnya masih media konvensional ini masih lebih dari 70% itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya, terutama kalau TVRI tentu bisa meluas ya, lebih luas jangkauannya gitu ya. Termasuk apa namanya, konsumsi terhadap radio gitu ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa di daerah-daerah pedesaan, urban, itu radio masih menjadi salah satu andalan ya untuk mendapatkan informasi yang valid gitu ya, yang faktual gitu ya. Dan tentu memang ada perubahan pola konsumsi media di daerah perkotaan. Nah, apa yang disampaikan oleh tadi Mas Faiza bahwa anak-anak di perkotaan itu memang cenderung lebih kepada media-media on the top tadi ya. Instagram misalnya ya, TikTok gitu ya, anak-anak lebih ke sana arahnya. Bahkan ke media-media yang video, misalnya Netflix dan lain sebagainya.
0: Ini memang kalau mereka, udah di KPI memang semua kita hafal ya Pak ya.
2: Iya betul.
0: Betul, yang mana yang disukai itu ya.
2: Itu memang ada perubahan pola konsumsi medianya. Tetapi sebenarnya yang lebih kami dorong adalah bagaimana lembaga konvensional itu juga harusnya memproduksi konten-konten yang hari-hari ini di mana generasi milenial dan Gen Z kita itu mereka sukai apa gitu ya untuk saat ini. Itu ada yang kita sebut sebagai shadow market ya. Jadi apa yang menjadi keinginan, bayang-bayang yang ada di generasi sekarang ini, itulah yang menjadi apa namanya, konten yang harusnya bisa kita lebih dikreatifkan lagi untuk mereka. Tetapi ada juga yang konten-konten yang menggiring mereka, bukan sekedar ikutan arus, tetapi bagaimana menggiring anak-anak muda ini kembali untuk menengok televisi, radio begitu ya, dengan konvergensi media tadi gitu ya, bisa mereka bisa dengar di apa namanya, di channel-channel yang on the top tadi ya, media-media sosial tadi. Nah, kreativitas itu harus dimunculkan. Misalnya nih radio nih ya Mbak ya. Radio ini sebenarnya punya keunggulan yang sangat kompetitif dan tidak di apa namanya, tidak ada di media-media yang lain. Di mana kalau kita sebut ya, dari sejak awal lahirnya radio, radio itu adalah theater of mind. Ya, itu tidak pernah ada di media-media yang lain. Nah, karena dia theater of mind, maka imajinasi itu akan tumbuh, berkembang gitu ya. Maka disitulah kemudian kreativitas akan muncul. Orang akan bermimpi apa namanya, dengan imajinasi kan di awalnya. Tidak dengan visual, tetapi nah, radio disinilah bagaimana teman-teman apa namanya, lembaga penyiaran radio untuk bisa berkreativitas, berinovasi agar bisa memberi kontribusi bagi generasi kita saat ini gitu ya.
0: Betul.
2: Itu sebenarnya yang pengen kita tumbuhkan kepada mereka. Termasuk misalnya ada radio-radio komunitas yang memang dekat ya dengan publiknya di desa begitu ya. Jadi

0: Menurut hemat saya, itu adalah penyiaran di era digital ini tidak perlu kita risaukan sebenarnya ke apabila produsen ya pentahelixnya lah ya, misalnya KPI, KPID gitu, kemudian pemerintah ya, pemerintah daerah juga mendorong, konten kreator juga mendorong, masyarakat publik juga mendorong, generasi muda juga mendorong ya, mereka untuk bisa melakukan apa yang dinamakan dengan konvergensi media dengan konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif. Begitu, Mbak.
1: Baik, berarti memang dari Pak Asman ini menyampaikan bahwa monggo radio, TV, konvensional ini berlomba-lomba untuk membuat konten-konten agar menarik.
0: Betul.
1: Tadi ya, untuk generasi muda, generasi Z ataupun Alpha yang tadi disebutkan Bapak, banyak sekali ada sarana-sarana streaming-streaming yang bisa untuk menyaksikan film animasi dan lain sebagainya. Betul. Jadi keinget film Doraemon itu ya Pak, yang udah gak ada ya di salah satu TV itu yang dari dulu kalau udah bangun pagi, hari libur, bangun pagi udah langsung nonton.
0: Sampai lagunya hafal gitu.
1: Nah ya, itu tadi Pak, nah ini generasi muda akhirnya mencari sosok pahlawan-pahlawan hero yang lain ini ya. Dulu ada P-Man, wah ini jadi mengingatkan. Nah generasi mudanya langsung Pak, kalau tadi disebutkan, maka kita dorong untuk media-media konvensional ini membuat. Nah dari Mas Faiza, bagaimana kemudian peran-peran generasi muda untuk menciptakan begitu ya konten yang tentunya konten-konten ini yang baik sesuai jalur ini, menurut pengalaman Mas Faiza seperti apa? Karena di masa jurnalistik juga, ini bagaimana menyampaikan informasi, membuat konten yang sesuai kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Pak Hazwan dari KPID.
2: Jadi sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Hazwan ya, tentang bagaimana KPID maupun para media-media yang memacu kreativitas siswa, kreativitas generasi muda. Di sini sebagai generasi muda sepertinya sudah menjadi tugas bagi kami untuk benar-benar bisa terpacu, melatih kreativitas dan bagaimana kita bisa menjadikan media menjadi ekosistem yang sehat. Generasi muda banyak sekali telah melakukan banyak kegiatan ataupun produk-produk yang bisa kita lihat sendiri, seperti di masa jurnalis kita punya ada broadcast, ada jurnalistik, ada di redaksi, ada di fotografi dan videografi. Kita bersama bekerja sama untuk menghasilkan konten-konten yang menarik, konten-konten yang bisa dikonsumsi, namun juga membawa dampak positif di dalam media. Selanjutnya, generasi muda bagi saya itu juga adalah agen perubahan atau agent of change. Di sini, mengapa? Karena generasi muda ini telah membawa media ke dalam ruang lingkup yang lebih kreatif dan lebih entertainment, lebih menarik. Di sini, salah satunya adalah generasi muda banyak sekali memproduksi konten-konten positif, banyak sekali memproduksi konten-konten yang menarik untuk generasi muda dan juga sehat. Selanjutnya adalah generasi muda sangat banyak sekali seperti No Viral No Justice, di mana kita mengawal berbagai isu-isu agar bisa mendapatkan fakta-fakta yang lebih aktual, alias tidak menyebarkan hoax. Selanjutnya adalah generasi muda, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, banyak sekali generasi muda yang saat ini sudah mulai lebih kritis. Banyak sekali generasi muda yang sudah mulai tidak mengambil informasi langsung dan tanpa memikirkan dua kali. Alias generasi muda sekarang sudah, menurut saya sudah cukup untuk menjadi konsumen media yang cerdas, meskipun sebagai generasi muda yang lain juga banyak yang masih belum menjadi konsumen media yang cukup.
1: Baik. Nah kalau menurut Mas Faiza nih ya, Pak Hazwan juga nanti kita monggo untuk tanggapannya. Kita sering melihat di media sosial itu ada yang kalau disebut adalah konten-konten receh, begitu ya, konten-konten receh dengan konten-konten yang berbobot. Tapi kenapa, begitu ya, konten-konten yang tersebut yang dinilai receh-receh tadi, tapi menghasilkan viewers yang banyak? Atau nanti bisa FYP nih. Yeah. Nah ini termasuk juga literasi-literasi. Bagaimana ini Mas Faiza melihat bagaimana generasi-generasi muda ini mengapa cenderung menyukai hal-hal yang seperti itu, sehingga media konvensional juga saat ini berlomba-lomba nih bagaimana untuk menarik supaya di konvergensi media yang disebutkan Bapak tadi supaya bisa sampai ke FYP ini. Silahkan.
2: Mengapa banyak sekali generasi, banyak sekali konten-konten ya, konten-konten receh kok bisa ini viral banget sih? Karena seperti yang disebutkan tadi di awal bahwa banyak sekali generasi muda yang saat ini kurang kritis dalam menanggapi konten-konten yang dalam tanda kutip receh. Kalau receh yang dimaksud dari sini adalah menarik namun kurang mendidik, ya mungkin itu karena banyak sekali orang yang menggunakan media tidak lagi sebagai sumber informasi namun sebagai sumber relaksasi. Jadi banyak sekali ketika kita sudah terutama generasi muda yang sudah banyak kegiatan di siang harinya, kemudian sore harinya kita buka HP, scrolling ataupun lihat media-media lainnya, itu tidak dimaksudkan untuk mendapat informasi namun hanya melepas lelah. Namun di sini ada yang dapat kita kritisi di sini adalah bahayanya jika ketika dalam fase tersebut kita mendapati konten-konten yang dalam tanda kutip tidak baik ataupun membawa dampak yang buruk, baik dari sisi aktualitas, faktualitas, di mana apakah benar ini kontennya membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak benar ataupun membawa dampak negatif seperti nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip di Indonesia.
1: Baik, berarti kita tunggu nanti Mas Faiza ini membuat yang menyenangkan namun pada intinya ini informasi yang sangat informatif begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Bapak dan juga Mas Faiza, nanti kita akan kembali lagi. Okay. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kagem Panjenengan Sutisno Putri, nanti kita buka untuk line telepon yang juga sudah masuk beberapa pertanyaan meniko di WhatsApp kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabro.
3: Kukira obat,
4: ternyata
3: luka terhebat.

0: le royaume qui est la femme la plus belle. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ini ngomong apa toh?
0: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, lupa dan malu.
0: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, Mak, kancaku wis lali karo bahasane dhewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
4: Niki kopine, Mas.
5: Wah, matur nuwun ya, Mas.
3: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
5: Mas, babakan asta cita kok.

0: digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane Asta Cita niku nopo to, Mas?
1: Oh, ngeten, Mas. Asta Cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
0: Oh, nggih, sae niku.
1: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung Asta Cita.
0: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan Asta Cita kangge Indonesia tambah maju.

0: Pro 4 RRI Ngelur Butuh Jawi Suara Budaya Jogja Sutasno Butuh Matur Nuwun Panjenengan Tansanya Wici Pro 4 RRI Yogyakarta masih membahas mengenai tema kita di pagi hari ini, peran generasi muda dalam mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas di era digital, bersama dengan Ketua KPID Daerah Istimewa Yogyakarta Hasuan Iskandar Jaya dan juga perwakilan generasi muda anggota Mensa Jurnalistik Mensatu Yogyakarta Muhammad Faiza. Kami buka di 0274540333 untuk bisa bertanya langsung, dan ini sudah ada yang kirim voice note, Pak Wening.
1: Selamat pagi, Kak Bro.
0: Oh, sebentar. Karena ada yang telepon, Pak Wening, kita tahan dulu ya. Sugeng Injang, Kak Bro.
2: Sugeng Injang, Kak Bro.
0: J, meniko. J, Sinten?
2: Saking Kueni.
0: Oh, Mas Yudi. Oke, monggo Mas Yudi Kueni.
2: Wah, kalau yang mantap kita mau jalan asik banget
0: nih. Terima kasih. Ya. Terus pun di pertanyaan ini pun.
2: Radio, ya, lembaga penyiaran. Itu kalau radio itu kalau tahun 80 sampai 85 lah, itu wos pokoknya segala-galanya loh, enggak. Ya, tidak ada yang lain pokoknya.
0: Pokoknya radio gitu ya, is the best gitu.
2: Lah, ini dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tadi Bapak bilang ya, kalau menurut survei 7% itu tetap milih yang konvensional. Nah, ini yang saya tanyakan ini. Ini saya di Jogja ya. Di Jogja itu dulu radio itu selalu eksis, selalu pokoknya gala-galanya lah. Supaya bangun tidur radio, harus turu radio, bahkan bangun wedhus sing radio gitu ya kalau dulu. Karena radio itu penyiaran yang paling digemari waktu itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini penyiaran radio itu rasanya agak tersisi ini, Pak. Ini yang saya tanyakan. Radio yang dulunya eksis, terus sekarang penyiarannya tidak eksis lagi. Dulu sampai jam 12 malam, sekarang jam 8 pun sudah turun dari udara, hanya muter lagu-lagu mungkin dari komputer atau apa itu. Nah, ini dari lembaga penyiaran itu ada istilahnya perhatian atau peneguran khusus enggak untuk radio-radio yang tersebut yang saya sebutkan? Itu pertanyaan saya. Terus pertanyaan yang kedua, kalau dibilang di perdesaan, di pedalaman ini radio masih eksis, tapi yang namanya kemajuan teknologi gimana-mana juga eksis ini, Bapak. Ya, masalah HP terutama. Itu kadang-kadang HP itu menurut saya itu ngalah ke CKD ya. Tapi buka HP njaluk lagu ono, njaluk apa ya namanya, yang namanya pelajaran yo ono, arep pos sesuai yang kita inginkan itu selalu ada. Nah, ini untuk lembaga penyiaran itu ada istilah ini apa namanya, perhatian khusus untuk pikiran lembaga penyiaran terutama radio. Begitu Mbak Rizkia, terima kasih, selamat pagi, Sugeng Injang, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kita jawab terlebih dahulu nggih, Pak, sebelum nanti ke pertanyaan berikutnya. Monggo.
3: Nggih. Terima kasih Pak Sinten mau.
0: Yudi.
3: Pak Yudi nggih. Nah, nggih, Pak Yudi. Memang radio itu sejak era 80-an itu memang menjadi masa keemasan ya. Masa keemasan radio itu memang di era 80-an. Kita paham bagaimana misalnya sandiwara radio itu merajai seluruh siaran yang ada di tanah air gitu ya. Banyak sandiwara-sandiwara yang kemudian bermunculan begitu. Nah, kemudian dengan kemunculan TV di tahun 90-an itu memang mulai dirasakan sedikit merosot gitu ya. Meskipun masih tetap punya ceruk pasar yang spesial gitu, yang khusus ya bagi teman-teman radio. Nah, di era sekarang itu sebenarnya radio tidak akan pernah kalau di penelitian-penelitian radio tidak akan pernah mati ya, selagi misalnya negara itu masih ada, kemudian selagi masyarakat itu Nanti tetap akan kembali lagi ke natural gitu ya. Kita tahu bahwa teknologi misalnya transformasi digital itu sedang merajai saat ini. Tapi ini juga nanti akan kembali ke era-era culture itu menjadi bagian yang menjadi sebuah ekosistem kembali gitu ya. Nah, kita tahu Bapak bahwa radio itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi punya keunggulan yang tidak pernah didapatkan di tempat-tempat lain gitu ya, atau di media-media lain maksud saya. Karena dia adalah memang theater of mind yang itu sifatnya imajinatif, dan kalau kita pemerintah kemudian ekosistem yang lain itu atau stakeholder yang lain itu konsisten dengan bagaimana menggunakan radio untuk kreativitas dan inovasi bagi generasi muda kita gitu ya, tentu kita akan lebih mendapatkan perkembangan cipta rasa karsa anak-anak didik kita itu lebih dalam gitu ya. Nah, di beberapa negara itu kan sebenarnya sudah melarang anak-anak untuk menggunakan media gadget gitu ya, Android gitu ya. Bahkan di negara yang produksi AI sekalipun ternyata melarang anak-anak generasi muda mereka ya, usia di bawah 16 tahun itu untuk menggunakan gadget secara berlebihan. Kita sekarang sedang punya PP 17 tahun 2025 begitu ya, yang kemudian itu disebut sebagai PP Tunas gitu ya, hadir ya, PP ini hadir, peraturan pemerintah ini hadir dengan pendekatan yang lebih sistemik, karena PP ini kemudian mengatur bagaimana tata kelola penggunaan media, tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya, itu menjadi salah satu tonggak keberhasilan negara untuk melindungi anak-anak kita. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 ini, tentu saja kita bisa sedikit banyak berharap penggunaan media sosial, gadget itu terutama untuk media-media YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya, di bawah usia 16 tahun itu harus mendapatkan pendampingan langsung dari orang tuanya. Tadi disampaikan bahwa misalnya memang dimulai masuk ke ranah-ranah di desa-desa gitu ya, HP itu menjadi salah satu alat komunikasi yang paling efektif. Tetapi jangan lupa Bapak bahwa penggunaan HP itu kan juga terbatas ya bagi teman-teman kita berada di misalnya pedalaman-pedalaman, karena tidak semua bisa terakses dengan internet. Bahkan untuk penggunaan internet kita butuh kuota gitu ya, butuh bayar gitu ya untuk membayar kuotanya, dan itu menjadi salah satu batasan yang menjadi batasan bagi masyarakat atau publik kita. Sementara radio, TV itu tidak ada batasan ya, tidak bayar, mereka bisa mengakses langsung gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira radio tetap akan bisa diandalkan untuk menjadi salah satu media konvensional, media yang bisa diandalkan untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih terpercaya. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Sekarang kita putarkan Pak Wening dulu nggih, monggo.
1: Ya, Bapak matur nuwun tadi salah satu tupoksi dari KPID tadi ya, pengawasan penyajian penyiaran maupun standar penyiaran.
3: Nggih, Bapak.
1: Namun kalau di sini masyarakat sangat bisa mendapat informasi dari lembaga media formal yang di bawah pengawasan KPID. Ini informasi yang membanjir membludak tadi dengan fungsi digital. Ini banyak info-info yang hoax, Pak. Kadang-kadang banyaknya informasi, overload informasi itu membuat kelumpuhan mereka yang menganalisis problematika sebenarnya. Sehingga ada kebijaksanaan juga yang rancu, Pak. Jauh ini sumbangsih KPID mungkin ya untuk supaya berita-berita hoax-hoax ini bisa dikanter juga oleh semua lembaga termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Dalam rangka untuk menyadarkan informasi masyarakat itu sendiri.
3: Bapak.
1: Itu bagi masyarakat, karena kami jadi korban, Pak. Pensiunan itu sudah tahun yang lalu katanya kan dapat tunjangan naik mulai bulan ini. Kemarin hanya berita gitu terus, Pak. Kan termasuk kebenaran berita ini yang masih merancu, Pak. Dengan overload informasi membuat kelumpuhan kita menganalisis problematika yang sebenarnya bijaksanaan yang rancu juga mungkin. Matunun, Pak.
3: Sami-sami, Bapak. Jadi kita memang butuh kecerdasan di era digital nggih, supaya apa yang menjadi serapan informasi yang kita dapatkan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu tentu kita bisa melakukan apa yang kita namakan dengan persandingan informasi, yaitu dengan melakukan mencari informasi-informasi dari media-media mainstream, ya, TV dan radio. Kalau nggak ada di berita di TV, nggak ada di berita di radio, oh berarti kemungkinan besar itu adalah hoax gitu. Saya kira itu ya, nggih, Bapak. Yudi ya, matur sembah nuwun Bapak.
0: Nggih, menika Pak Wening tadi Pak dari Gunung Kidul.
3: Pak Wening ya. Oh nggih.
0: Berikutnya ini dari
3: Pangapunten nggih.
0: Boten para Bapak Juwarno di Gedung Kuning.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prompat. Dari saya Juwarno di Gedung Kuning Yogyakarta.
0: Monggo Pak Juwarno. Ya,
4: RRI ya. Gadget gitu ya. Bagi saya pribadi penyandang difabel tunanetra itu acaranya sangat menarik, apalagi zaman dulu, zaman era tahun 80-an itu ada siaran untuk radio pendidikan dan bagi saya sangat membantu karena pada waktu itu saya belum sekolah, jadi saya bisa tahu pelajaran sekolah karena dari RRI. Dan alhamdulillah setelah saya masuk di sekolah di panti sosial itu semua pelajaran yang disiarkan oleh RRI dapat membantu untuk meraih nilai terbaik bagi saya. Terima kasih.
0: Baik, terima
4: dan
0: kasih.
4: Selalu saya RRI.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya ini tanggapan begitu ya, Pak ya.
3: Tanggapan.
0: Nah, ini sangat menarik perbincangan kita masih dengan Pak dari Pak Mas Fahiza dan juga Bapak. Ini banyak sekali masukan, banyak lagi informasi ya Pak Azwan. Tapi kembali lagi Pak, rasanya tadi kita baru memulai, ternyata ini kita harus menutup Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya masih kita ingin bicarakan begitu ya. Sepertinya harus di lain waktu. Nah, untuk menutup juga ini Pak, kemudian bagaimana akhirnya nanti masyarakat ini bisa berperan dalam pengawasan siaran, sekaligus juga saya minta untuk memberikan closing set, dan nanti juga Mas Faiza kami minta untuk memberikan closing statement dan juga bagaimana kemudian akhirnya meningkatkan literasi media begitu ya. Mungkin dari Mas Faiza dulu, kemudian nanti Bapak Asman. Monggo silahkan.
5: Baik, untuk closing statement di sini saya seperti ini di awal tadi, kita mengulang lagi bahwa sudah banyak generasi muda saat ini sudah sangat kritis terhadap media konvensional maupun media sosial. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan literasi media di kalangan anak muda, karena kita dapat kita sepakati bahwa sebagian besar anak muda atau generasi muda pun juga memiliki belum mencapai kecerdasan media sosial, kecerdasan literasi ya mungkin. Nah, di sini adalah menurut saya dengan pendidikan literasi media yang dekat dengan anak muda, untuk generasi muda itu adalah salah satu solusi yang menurut saya paling efektif dan efisien. Mengapa? Karena dengan kita mengkampanyekan berbagai gerakan-gerakan literasi yang dekat dengan anak muda, baik dengan influencer, baik dengan di sekolah, di lingkungan rumah ataupun di masyarakat, ini juga dapat membuat anak muda bisa lebih melek digital ataupun melek literasi media. Selanjutnya adalah dari sini juga seperti yang kita tahu bahwa ada banyak sekali hoax-hoax, dan sebagai mayoritas pengguna media juga saat ini karena bonus demografi ya adalah generasi muda, maka ini menurut saya sangat berbahaya, terutama karena banyak sekali konten-konten hoax di Indonesia, yang di Indonesia ini. Selanjutnya adalah menurut saya langkah selanjutnya yang paling penting untuk meningkatkan kesadaran literasi bagi anak muda, literasi media bagi anak muda adalah kampanye digital yang relevan dengan anak muda, seperti yang telah disebutkan tadi sama Bapak Azwan ya, bahwa dengan kita menggunakan media-media ataupun proyek-proyek yang kreatif di lingkungan media sosial, itu juga dapat membuat generasi muda itu lebih dekat dan lebih dekat terhadap kepakaan literasi digital. Nah, di sini adalah peran-peran lembaga dan lembaga media, baik dari pemerintah, lembaga media, baik ataupun masyarakat, agar dapat menciptakan ekosistem, menciptakan lingkungan yang baik untuk generasi muda dapat belajar dan dapat berkembang agar dapat meningkatnya literasi media.
0: Begitu. Terima kasih, Pak Azwan.
3: Oke, saya ya berarti. Yeah. Baik, terima kasih RRI ya sudah memberi ruang bagi kita untuk saling mendiskusikan bagaimana generasi muda ini ke depannya begitu ya, dalam konteks mereka mendapatkan gizi ya dari informasi. Nah, closing statement saya adalah anak-anak bukan sekedar penonton, pemirsa atau pendengar untuk masa depan mereka. Yeah. Mereka adalah korban paling sunyi dari kelalaian hari ini. Berarti kalau kita lalai hari ini, maka korbannya itu adalah di masa-masa yang akan datang. Terutama kita menyambut generasi emas di 2045 nanti, anak-anak harus kita bekali dengan informasi yang bergizi untuk mereka ya, mendapatkan gizi yang baik, informasi yang sehat, informasi yang memberi ruang bagi mereka untuk mengelaborasi, mengeksplorasi kemampuan dan kualitas dirinya, sehingga nanti di masa yang akan datang dapat berdaya saing, punya kompetensi yang lebih dibanding dengan hari-hari sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali kepada RRI Pro 4 Yogyakarta.
0: Terima kasih sekali Ketua KPID DIY Pak Azwan Iskandar Jaya dan juga perwakilan generasi muda anggota Mansa Jurnalistik PAN 1 Yogyakarta Muhammad Faiza. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Kaupro. Tentunya informasi ini meskipun rasanya cepat, ternyata sudah 1 jam berlalu begitu ya Pak ya. Nah, tentunya Sutrisno Budoyo, terima kasih juga yang sudah bergabung di Kaupro Dinten Meniko. Terima kasih sudah mengikuti kami dan juga berbincang. Untuk menutup hari ini, tentunya kita telah mendengarkan bahwa penyiaran yang sehat dan berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga media ataupun regulator, tapi juga seluruh masyarakat, terutama generasi muda sebagai pengguna sekaligus pencipta informasi di era digital. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi media, etika digital, serta sikap bijak dalam menyampaikan maupun menerima informasi. Hari ini saya Rita Rizky pamit undur diri, kita bertemu lagi di Kabru Channel. Pun sugeng, enjang, matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sleman menggelar lomba olahraga tradisional dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman tahun ini. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 17 kapanewon di Kabupaten Sleman. Selain untuk memeriahkan hari jadi daerah, lomba juga bertujuan mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada masyarakat. Ketua KORMI Kabupaten Sleman, Suparman, mengatakan, peserta berasal dari 17 KORMI Kapanewon, anggota penuh KORMI Sleman, serta sejumlah kelompok masyarakat di bumi sembada. Adapun cabang yang dilombakan meliputi egrang, bakia, dan lari karung estafet dengan total hadiah yang disiapkan mencapai 30 juta rupiah. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup kembali menyiapkan surat edaran pelaksanaan kurban ramah lingkungan. Melalui surat edaran tersebut, panitia kurban dan takmir masjid di seluruh Kapanewon diimbau tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Rianto, mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengurangi timbunan sampah plastik sekaligus menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan kurban. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang tersambut ya, senang sekali tentunya di kesempatan kali ini di hari Kamis 14 Mei 2026, saya Semi Prabowo kembali hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya bisa menikmati libur bersama dengan keluarga Anda. Seterusnya butuh ya, di pukul 10 lebih 5 menit sudah kami siapkan untuk Anda Ketopra Mataram, masih dengan cerita Prahoro Blambangan memasuki seri yang ke-24. Seterusnya butuh ya, sugeng midangetaken.

Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan Kawan Likur. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutusno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Sabar, menggodisin. Sabar, menggodisin.
1: Orang bisa mikir bisa juga.
0: Menggodisin. Hei, sabar, Darmono. Menggodisin.
1: Tenang aku.
0: Orang kena diterus ke.
1: Mikir ke, saji mau mikir kowe.
0: Menggodisin. Karepmu ki piye Darmono? Heh? Kok durung-durung ora takon-takon kowe nrajang Adirna Manuhara? Ana apa?
1: Sak karepku atiku panas. Aku kudu iso mateni Retno Manuhara. Kudu iso mateni Retno Manuhara.
0: Ora iso. Sabar dhisik. Darmono,
1: ngapa?
0: Kok dadi kowe arep mateni Adi Manuhara? Apa lupute Manuhara?
1: Kowe ora perlu ngerti perkara nih. Sing baku aku kudu iso mateni Retno Manuhara. Yen kowe arep melu-melu. Arep nandingi aku apa kowe? Arep ngewangi Retno Manuhara kowe?
0: Aku
1: kok saya gawe panas ing atiku kowe.
0: Aku ki ora arep ngewangi. Ning kok terus entek-entek aneh dadakan kowe nesu, kowe ngamuk. Ora
1: Retno Manuhara kudu mati.
0: Loh, mengko dhisik. Mengko dhisik. Ya! Sabar dhisik.
1: Kowe.
0: Adi Manuhara.
1: Aku Sajiwo.
2: Sajiwo.
1: Kowe arep ngewangi Retno Manuhara. Ayo. Ya. Tak tandingi kowe Sajiwo.
0: Kowe aja kleru tompo Darmon. Aku ora arep ngewangi sapa-sapa. Ning aku butuh ngerti perkarane.
1: Ayo.
0: Yo. Ya. Ya. Mengko dhisik to. Sabar dhisik. Aku kepengen ngerti tenang Darmono. Hei.
1: Aku mangkel karo Retno Manuhara. Aku mangkel karo Retno Manuhara. Uga karo kowe. Kowe wis tumindak lemer. Aku ora seneng ana wong tumindak lemer.
0: Sing lemer kuwi sapa?
1: Kowe.
0: Aku ora lemer. Darmono.
1: Nyatane kowe metu saka gua.

0: Kakang.
1: Aneh. Darmono aneh. Mumbaton dakwo.
0: Darmono mbok menawa Cupriyo Kakang. Cupriyo marang aku lan kowe. Ning dhewe ora bisa tindakake, dhewe ora bisa dilingake, Kakang.
1: Cupriyo marang aku. Nek aku arep seneng karo kowe ngono apa?
0: Aku dhewe ora ngerti.
1: Lho ning ngono.
0: Kasunyatane dhewe nrambol aku, dhewe ngancam patiku, Kakang.
1: Terus dakwa marang aku yen aku arep tresno marang kowe. Ning le ora bener. Kok dadi sing ditrajang kowe, terus sing diajar kowe, terus sing diancam kowe. Ra kleru kuwi.
0: Aku
1: nek dheweke kuwi dakwa marang aku arep tresno marang kowe. Dheweke kuwi kudu ngancam aku. Arep mateni aku.
0: Iki mergo dheweke mangkel, Kakang. Kasunyatan dhewe ora bisa dielingake. Dheweke nekat. Kakang sajiwa.
1: Iki isih ana sak jroning perkara. Nggonku ora nduga dheweke ora ngancam marang aku. Ning kok ngancam marangku. Klerune dheweke ngancam marangku. Iki arep tak larah. Dheweke arep tak goleki. Opo karepe? Wis, mongso bodho.
0: Kakang sing ati-ati Kakang sajiwa. Orang ngira babar pisan dadi kanan koyo ngene.
2: Manuhara,

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan tempat penitipan anak atau daycare Little Arisa menjadi catatan serius Kota Yogyakarta yang menyandang kota layak anak. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Triyono Harikuncoro menyoroti ketidaktelitian pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait izin operasional tempat penitipan anak. Kuncoro mengatakan kasus dugaan penganiayaan kepada anak yang terjadi di tempat penitipan anak sudah pasti diraih predikat kota layak anak yang disandang oleh Kota Yogyakarta. Menurutnya, terkait perlindungan yang dilakukan justru saat ini dihadapkan pada fakta kekerasan dan kejahatan yang tidak manusiawi yang menimpa anak-anak. Beralih ke informasi lain. Paguyuban Wartawan Peliput Sleman PWPS bersama Pemkab Sleman memperingati Hari Pers Nasional 2026 di lapangan Pemda Sleman. Peringatan Hari Pers Nasional 2026 diwarnai dengan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat dan donor darah yang diikuti oleh ribuan warga Sleman. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menjelaskan, Hari Pers Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menambahkan, jalan sehat dan aksi donor darah merupakan simbol melangkah bersama, melangkah seirama dalam semangat kebersamaan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersno budaya, di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk program-program acara yang akan hadir menjadi teman Anda di hari libur ini bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Dan saat ini pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, koleksi lagu-lagu terbaik, kemudian juga informasi-informasi terbaik juga sudah kami siapkan. Dan tentu saja untuk mengawali sesi kali sudah kami hadirkan untuk Anda ada canting jali catatan penting ojo nganti lali kali ini dengan satu bahasan Prabu Sumali.

0: Catur Sno Budoyo. Libur sepertinya tentu menjadi sebuah momentum bagi keluarga untuk menikmati kebersamaan. Begitu nggih, mungkin juga ada yang berwisata. Ada yang mungkin juga di rumah saja beres-beres rumah, begitu nggih. Atau mungkin juga yang punya usaha UMKM, deliver seperti ini banyak pesanan, begitu kan. Semoga saja selalu berkembang dan tumbuh begitu ya UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga dengan RRI Program 4 selalu memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM yang merintis ya, untuk kemudian bisa menjadi salah satu pegangan begitu ya, untuk menambah pemasukan keluarga begitu. Dan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda tentunya Teras UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan Trista Foods ya, yang dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, di Teras UMKM tentunya kita akan menginformasikan berbagai olahan ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ini. Ada Ibu Trisuyati. Selamat pagi jelang siang ini Ibu Tris.
2: Pagi.
1: Ya, selamat pagi, ini sudah siang Ibu.
2: Iya, sudah menjelang siang. Pagi menjelang siang.
1: Baik, Bu Tris, ini ya. UMKM apa nih namanya?
2: Ini namanya brandnya Trista Food.
1: Trista Food, UMKM ya. Trista Food. Ini ya, ada roti manis dan snack box juga cookies ya.
2: Iya.
1: Ya, ini buat roti-roti nih, kue-kue. Ini buat cake ini juga ya. Yeah. Ya, Trista Food. Ini alamat di mana, Ibu?
2: Ini di Jalan Sambirejo 3, RT 5 RW 1. Jadi di daerah Prenggan, Prenggan Kota Gede,
1: Prenggan Kota Gede Yogyakarta. Yeah. Ini menekuni usaha ini apa, Trista Food ini dari tahun berapa nih roti-roti manis ini?
2: Kebetulan baru tahun 2025.
1: Dari kemarin, 2025. Ini terinspirasi dari apa? Kenapa ini langsung ini apa namanya mengolah olahan roti-roti manis ini menjadi pelaku UMKM? Ini karena apa nih?
2: Tadinya kan saya bekerja. Terus kayaknya udah mulai usia yang bertambah.
1: Iya.
2: Sepertinya saya kayaknya kan saya orang hobi buat-buat macam-macam gitu ya. Kenapa enggak saya tekuni dulu gitu kan? Iya. Jadi kayaknya saya udah capek jadi karyawan ya, pengennya saya pengen menekuni dunia
1: iya,
2: saya gitu.
1: Dunia ini. Tapi berarti olahan-olahan ini roti-roti manis ini sudah punya bekal dulu ya, sudah punya ilmu dulu begitu.
2: Iya, sudah. Enggak sebelumnya otodidak aja.
1: Otodidak.
2: Tapi saya benar
1: gitu ya.
2: Cari terus, cari tahu seperti ini, gitu. Seperti ini sampai akhirnya saya nemu adonan yang pas gitu.
1: Adonan yang pas akhirnya dibuat, akhirnya terus dijual.
2: Dicobain gitu ya? Dulu sama teman-teman.
1: Oh, cobain dulu.
2: Iya.
1: Berarti buat sampai berapa lama itu cobain itu?
2: Enggak lama sih. Jadi gitu. Coba nih roti aku empuk enggak gitu kan.
1: Gitu enak enggak kayak gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Enak ini.
1: Oh, testernya gitu.
2: Lebih kayak yang brand-brand itu katanya.
1: Oh, gitu.
2: Cuman ya bentuknya saya masih belajar gitu kan, ya, masih terus-terus inovasi gitu kan. Ya udah saya kembangin terus.
1: Kembangin
2: sampai
1: terus,
2: akhirnya gitu. Saya ada ini UMKM. Ya udah saya manfaatin terus-terusan gitu ya.
1: Terus
2: jadi
1: gitu.
2: Saya jual kemana gitu aja. Promo-promo
1: begitu. Pokoknya berawal dari otodidak belajar buat kue-kue, terus akhirnya bisa diperjualbelikan begitu ya. Oke, Bu Tris ini berkaitan tentang usahanya tentunya jualannya kemana aja ini Bu?
2: Saya jualan pertamanya ke keluarga dulu.
1: Terus
2: jualan sih ke saya
1: sekarang,
2: katanya enak, terus ke teman. Sekarang ya dititipin di warung-warung
1: di mana ya. Gitu ya, dititipin begitu. Terus ini makanan ini sampai berapa lama ini bisa tahan ini, Bu?
2: Itu tahannya 4 sampai 5 hari.
1: 4 sampai 5 hari begitu ya, aman untuk dikonsumsi. Aman. 4 sampai 5 hari roti-roti manis ini ya. Paling tidak ini juga kalau ada pesanan-pesanan snack box begitu juga ya.
2: kadang masukin ke snack box.
1: Masukin di snack box begitu.
2: Iya.
1: Terus ini dikerjakan sendiri atau ada karyawan begitu?
2: Kerjakan sendiri dulu sama suami dulu sebentar.
1: Sementara pokoknya kerjain dulu sama
2: kerjain
1: suami.
2: Keluarga
1: gitu,
2: dulu lah
1: keluarga
2: ya.
1: Dulu, ya gitu paling tidak. Berawal dari keluarga nanti akhirnya menjadi
2: semoga
1: besar juga gitu ya.
2: Nanti baru bisa ngerekrut ya.
1: Terus ini Bu, mungkin pernah

0: rezeki juga ya, bagi-bagi rezeki begitu. Oke, dari bahan baku Ibu, bahan baku yang dipilih apakah bahan baku ya, ini untuk harga nih biar bisa nutup misalnya kayak gitu, berkaitan tentang kegiatan produksinya seperti apa Ibu?
1: Ini kan bahan bakunya lumayan premium ya.
0: Premium gitu ya.
1: Jadi menggunakan bahan-bahan kualitas. Ya harga juga ya enggak rendah banget, nggak tinggi banget.
0: Gitu. Pokoknya
1: kita menyesuaikan,
0: bisa dijangkau, gitu,
1: dijangkau
0: ya.
1: Sama masyarakat.
0: Ya, ini yang saya pegang, ini ada roti manis ya. Ini gurih ya ini ya. Ada sosisnya di tengah nih.
1: Itu namanya lava sosis.
0: Ini namanya
1: lava sosis.
0: Lava sosis. Ya. Ya, ini di harga berapa ini Bu? Seperti ini Bu?
1: Itu umumnya 7.000.
0: 7.000 umumnya. Ya, berarti ini ada nggak umum?
1: Ada. Pas promo.
0: Oh, ada pas promo gitu ya. Ini ada
1: roti
0: juga
1: abon.
0: Roti abon. Ini padahal roti abon itu banyak-banyak yang mahal ini kalau
1: iya,
0: beli.
1: Iya, karena memang mahal.
0: Karena memang makannya. Mahal. Ini juga mahal ini pasti.
1: Ya, itu sekarang saya masih jualnya standar dulu ya,
0: sama gitu. Jadi standar semua sama gitu ya.
1: Enggak, yang ini ya beda.
0: Yang beda itu. Ini. Yang ini lebih murah gitu atau lebih mahal?
1: Yang ini lebih mahalan gitu.
0: Oh, yang ini mahal, yang ini lebih murah begitu ya. Yeah. Jadi memang membuat produk-produk roti manisnya itu ada harga yang 7 ribuan, ada mungkin harga yang 5 ribuan
1: karena
0: seperti
1: kan
0: itu
1: tergantung
0: ya.
1: Toppingnya.
0: Tergantung. Nah, untuk menentukan harga-harga seperti itu, paling tidak Sutresno Budoyo pelaku-pelaku UMKM ini kan pengen tahu, menentukan harga kadang-kala bingung kayak gitu ya. Kalau Bu Tris seperti apa ini?
1: Saya lihat bahan bakunya aja.
0: Oh, lihat bahan bakunya gitu ya.
1: Kan sesuai enggak sama yang jual. Jadi PPH di ini dulu.
0: Oh, dibandingin dulu biar dulu. Untuk menentukan harga produksi apa harganya seperti apa sama dengan
1: harga
0: produksinya
1: jual.
0: Seperti apa untuk menentukan harga jual gitu ya.
1: Jadi kita bisa menentukan dulu nih dijual berapa. Kan kita tahu bahan bakunya seperti apa.
0: Oke. Gitu.
1: Apalagi sekarang udah pada naikkan.
0: Ya, biar produksinya seperti apa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa ini sharingnya dengan Ibu Tris Suyati dari UMKM Trista Food ini dengan produk-produk roti manisnya yang ada di Prenggan Kota Gede ini ya. Terima kasih sekali Ibu Tris ini sudah berbagi informasi, berbagi motivasi juga. Paling tidak menambah wawasan buat Sutresno Budoyo yang lagi mendengarkan siaran teras UMKM kali ini. Mungkin ada semangat untuk teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin teras UMKM Bu, monggo silakan, semangatnya apa?
1: Semangat terus berjuang untuk meraih cuan.
0: Oke.
1: Untuk masa depan
0: untuk
1: juga.
0: Meraih cuan, duit gitu untuk masa depan. Iya. Matur nuwun sanggih Bu Tri.
1: Terima kasih, sama-sama. Silakan mencoba.
0: Iya. Baiklah Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini dan semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentunya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Super Sahabat Budaya, koleksi lagu-lagu terbaik menemani Anda di kesempatan kali ini. Mungkin juga yang hari ini sedang menuju ke satu tempat, begitu nggih, berada di perjalanan bersama dengan keluarga atau dengan siapapun nggih, harus ekstra hati-hati karena di long weekend kali ini tentu Yogyakarta akan menjadi salah satu tujuan wisata sehingga kepadatan lalu lintas akan meningkat, begitu nggih. Harus sabar, kemudian konsentrasi, taati rambu-rambu lalu lintas, kalau capek harus istirahat. Itu adalah beberapa poin yang penting kita perhatikan ketika di perjalanan. Baik, tersebut ya kami sampaikan untuk Anda. Untuk hari ini adzan zuhur nanti berkumandang di pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, kami siapkan untuk Anda satu koleksi lagu religi.

Seterusnya putu yo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan Tadak Tua dan Zuhur atau Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Sutresno Putoyo, azan dur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, segera akan kita nikmati bersama Uyon-Uyon Siang bersama dengan Paguyuban Karawitan Pakarti ISI Yogyakarta. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun Stresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih kalian paguyuban karawitan Putri Pakarti himpunan jurusan karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta kanthi pelindung Profesor Dr. Yudi Aryani MA penanggung jawab Dr. Andes Subuh M. Hum sesepuh Faisal Amir pelatih Dr. Andra Tri Suhadmini Rohayatun MSN Wurindri Rinegus Wanting Koranggono Ni Orisal Widyasari Ni Destri Pertiwi Soho Ni Deni Purwanti Wadini Penggirung Ni Ayu Siptoning Dias Ni Ana Ratman Tasari Ni Ajeng Krishna Riswara Saraswati Wanji menika sampun sumadyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta Sutresno budaya gending pambuku sampun kasuwuk tumuli badhe katuraken gending ingkang angka setunggal Gending Sidomukti ndawah ladrang pamularsih kalajengaken ketawang laras moyo laras padat barang dados lancaran kuwi opo kuwi Sutresno budaya sumangga sugeng midhangetaken

Sutrisno Budoyo sampun kabiyarso gending sida mukti dawah ladrang pamularsi kalajengaken ketawang laras moyo laras belok padat barang dados lancaran kuwi opo kuwi. Tumuli badhe katuraken gending salajengipun jumeniko lelakun emplek-emplek ketebu laras lindru padat songo. Kebareng angambali lelakun emplek-emplek ketebu laras lindru padat manyuro. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sutresna budaya, kula Dali Joanggring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus membuka peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharjo, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi serta pendampingan guna mempermudah investor masuk ke Bantul. Lebih lanjut, ia menambahkan, para investor diharapkan menyesuaikan rencana investasi dengan master plan pengembangan kawasan yang disusun oleh Bapeda Kabupaten Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengambil langkah cepat untuk meningkatkan perlindungan anak di tempat penitipan atau daycare. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menerbitkan instruksi gubernur tentang optimalisasi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan penitipan anak. Instruksi yang ditetapkan pada 30 April 2026 ini mewajibkan seluruh kepala daerah di DIY melakukan pembenahan dan pengawasan menyeluruh terhadap operasional daycare di wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kiai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban Bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga Bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan Bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara Bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin Bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, jodang. Nah, ini jodang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri.

0: Pagar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekakak. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekakak dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekakak di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Jolen bekakak ini disambut dengan gending kebo giro, seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

0: sudah berdoa. Ayo kita makan anak-anak.
1: Loh, kok sayur bayam aku nggak suka, Ma?
2: Mama, itu kesukaanku, Mama.
0: Adek, tidak boleh pilih-pilih makanan. Sayur itu baik bagi tubuhmu.
2: Coba dulu, Dek. Ini enak banget.
0: Sayuran itu mengandung banyak vitamin, zat besi, mineral, kalsium, dan bergizi. Jadi bermanfaat bagi kesehatan kalian.
3: Sayur sumber nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setelah minum wedang uwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit di lidah sang raja.
1: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
2: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara lain bisa

0: tetap peredaran darah.
1: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh digemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
2: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popo dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
1: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan, wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
0: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
1: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
0: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
0: Popularitasnya wedang uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwuh celup dan wedang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
0: Kemasannya wedang uwuh di Inobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus membuka peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharjo, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi serta pendampingan guna mempermudah investor masuk ke Bantul. Lebih lanjut, ia menambahkan, para investor diharapkan menyesuaikan rencana investasi dengan master plan pengembangan kawasan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengambil langkah cepat untuk meningkatkan perlindungan anak di tempat penitipan atau daycare. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menerbitkan instruksi gubernur tentang optimalisasi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan penitipan anak. Instruksi yang ditetapkan pada 30 April 2026 ini mewajibkan seluruh kepala daerah di DIY melakukan pembenahan dan pengawasan menyeluruh terhadap operasional daycare di wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya, Cika Marsya, dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh atau juga disebut dengan Krong Bade adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayog Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Makcik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, dapa karya balik?
7: Oras dongan, puha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer. Wikan sedulur papat limo pancer. Kakang kawah adi ari-ari. Kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin saha kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman, bersinergi dengan Sparta Fakultas Hukum UGM menggelar kegiatan legal discussion dan legal writing class bertema RUU Narkotika dan Psikotropika, menelaah urgensi pengaturan penanganan modus penyalahgunaan narkotika jenis baru. Kasubag Umum BNNK Sleman, Dayu Purnama, menjelaskan kegiatan ini digelar sebagai upaya mengefektifkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN, sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis terhadap perkembangan hukum narkotika di Indonesia. Dayu menyebut materi diskusi mencakup urgensi pembaruan regulasi narkotika di Indonesia, tantangan penegakan hukum terhadap zat baru seperti vape narkoba. Beralih ke informasi lain. Pakar Ilmu Pertanian UMY Profesor Triyono meluruskan pandangan tentang pertanian berkelanjutan. Konsep ini bukan hanya meningkatkan produksi sambil mengurangi dampak bagi lingkungan. Praktik seperti konservasi lahan, rotasi tanaman, maupun penguatan biodiversitas memang penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan usaha tani. Namun implementasinya tetap membutuhkan dukungan lainnya. Faktor pendukung itu meliputi kebijakan, pengetahuan, serta penguatan sistem pertanian yang lebih menyeluruh. Maka pertanian berkelanjutan harus dipahami sebagai agenda transformasi sistem agar bidang pembangunan pertanian tidak lagi diposisikan hanya sebagai kajian sistem produksi. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

sami suka, kulo suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inje sutresna budaya sugeng sonten ngaturi pambagia kasugengan pambagia wilujeng dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah piraringan sehat Bagas waras lan mugi tetep semangat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ketemu lagi bersama dengan Jogil.
0: Jogil, Jordan dan juga Gilang.
1: Tapi Kak harus pakai NG ya mburine lang.
0: Nek mboten pripun?
1: Jordan gila tadi
0: ne. Jordan edan wae.
1: Oh, ora apik to.
0: Ora apik. Tetep nganggo Jordan gila nggih to wonten ing jaran suka sami suka santen menika dinten Kamis Legi kawan 11 Mei 2016.
1: Sampai nanti jam 5 sore nggih sutresna budaya. Ya. Monggo dipilih lagunya sudah kita cepakkan ya.
0: Sudah dicepak. Ayo dicepakke.
1: Lah iya bener to lah.
0: Nggih.
1: Wes sek bener aku sek kleru ngono.
0: Oh ngono ya modele ya.
1: Men balance ngono kuwi lho. Heeh,
0: ning aku ki akeh klerune jane.
1: Oh, ya aja nganti no.
0: Enggak lupute.
1: Apa dirampungke acarane ya?
0: Malah bubar. Iki ki gak arep lekas kok malah bubar nggih to. Monggo sutresna budaya mangke saged nyawi jlumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333
1: ataupun juga lewat WA 0895014410 1066. Kok aja dilali aku ya.
0: Lagunya ada 3.
1: Lagunya yang pertama itu lagunya Belahan Jiwa.
0: Ada juga Cinta Terlarang.
1: Dan ini bukan saya ya, Termiskin di Dunia. Judul lagu.
0: Judul lagune mawon gitu monggo. Saged pun pilih nggih Mas Jordan, monggo sutresna budaya nggih.
1: Sesuk wae telepone.
0: Saiki arep ngobrol ya. Monggo. Sugeng santen, suka sami suka.
2: Halo. Kami suka. Halo.
1: Wis lang sesuk elang.
0: Wah,
1: kleru pelanggan iki.
2: Kleru radio iki ya toke.
1: Sing sok njaluk nomor telepon soal iki.
0: Mbak ya tuku dhewe lho.
1: Aku wis ngerti sing sok njaluk nomor telepon pendengar liyane ya salah sijine.
0: Wis ta pali ayo Lek, ayo.
2: Sopo sing njaluk iki mau ngomong wae ngono lho.
1: Ah, wis to, aku wis ngerti alure.
2: Aku ki yang ditongkon ya.
0: Oh, alasane apa ya? Alasan.
1: Kulino alasan yang ini gila.
2: Aku ki dikongkon kon jaluk ki, ora wani jaluk dhewe.
1: Oh, ya. Berarti iki bener.
0: Ya etok-etok percaya wae.
1: Men cepet ya. Enten keperluan apa, Pak?
2: Ajeng mandek ke lambi.
1: Oh, tapi kira arep nglaporke PDAM mati to piye? Gusti Allah.
2: Tunggu tuh PDAM.
0: Napa?
2: Rasane.
1: Rasane. Iku wis ket mbiyen.
2: Ah iya.
1: Ya milih sik lagune.
0: Lek mudi lek niki.
2: Apa wae tak mau?
0: Wonten Belahan Jiwa.
1: Cinta Terlarang.
0: Lan ugi Termiskin di Dunia.
1: Nah, lek ngematke aja aku lho ya.
2: Wis sing rada cocok aku sing kali dhewe
1: ku. Ah. Aku wis batin iki. Bener iki berarti.
2: Heeh. Ah, ta Mas yang duhi.
1: Ya ya waton nyoto.
0: Heeh.
1: Arep salam ora iki?
2: Ya salam mau mlebuske dhewe ora salam aja cintani kok.
1: Kulinane ngejak padu. Arep salam.
2: Aku arep salam-salam. Nggih. Nek nek sing tak salami ora kenal. Nek kowe ndene aja tekon, kowe ya kenal kowe rasa tekon ngono lho.
1: Maksudnya kepiye to iki?
0: Mencerna iki.
1: Sik aku mumet dhewe iki.
2: Ya ya kowe nggak mau mat kan siaran di
1: ruwet
2: ayah ruwet ye Pak Yanto sedekan King Sonten dan Mas Rian Huhi
0: Huhi
2: aku dan juga saya itu Rian Huhi kok orang ahai
1: Huhi
2: ini tak pekoto loh Mas ini
1: orang lain ngomongin jeneng uang kok ya
0: bancai ya
2: rapopo no ini sendiko Kang Mas
1: siapa lagi
2: muka-muka engkau melebu ya.
0: Yeah.
2: Enten Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Saginem, Bu Trijo, Bu Supriyati. Itu ya Mas aku tak rada akeh ya saiki. Enten Romo Haji Ngadiono, Kalian. Enten Bu Yayu, wonten Parit, Mbah Man, Mbah Min, lajeng wonten Pak Sumar Sedayu, terus Bu Pipit.
0: Ngaten.
2: Bu Rakeri mesti nyenggol aku ya. Nonton anu Pak sinten niku
1: Pak sapa makanya ditulis ngono kuwi lho wis
2: ya iya
1: ora mung nulis tagihan terus iki wah
2: aku ki beda karo kae nek karek mesti do ditulis nek aku ora sing tak tulis utangku wae
1: ya iya siapa lagi
2: nggih kagem sedaya kemawon
0: sedaya mawon
2: kok ngomong iki kan
1: wis ra kuat lah
0: kuat iki
2: wis ra kuat
0: nggih.
2: Oh iya nyok, kowe gendeng nyok.
0: Oh iya. Yeah.
3: Ah. Gak kesuwen ora.
2: Iki lho tak kon calon-calon malah ra gelem
1: ya. Wis teni apik
0: iki. Iya kowe ayo, ayo.
2: Apik lah kowe rek rene ora apik to nek rupu aku. Eh Pak Tujos kalian pun kagem sedaya kemawon.
0: Mawon.
2: Ya, gurih enggak selanggake gebuk.
1: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Inggih, matur nuwun Lek Yanto.
1: Lek Yanto Paidi.
0: Lanjut.
1: Monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
0: Waduh,
1: sapa iki?
0: Ora nyantol iki. Monggo, saged menambah malih sutresna budaya, nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng santen sami suka nak dar.
1: Nggih sakniki salam-salam dibatasi gangsal mawon nggih Bu.
3: Oh iya pokoke 5 ping 10.
0: Wong pengke dhewe.
1: Angel wis.
3: Lah dari matuk-gatuke ning matematika iki ya ning ngene.
1: Nek wangsulan ngene iki lah aku arep nyanyi angel temen tuturan. Angel temen tuturan.
3: Oh iya. Ya yo.
0: Oh iya, nggih Mbak.
1: Lagunya yang mana Bu?
3: Ya, sing cari dewek mau.
1: Wah, wes tak batin.
0: Termiskin di dunia.
3: Nah,
0: oh ya.
3: Termiskin sedunia.
0: Yeah.
3: Rano tandingi. Neng aku sak durunge arek nyengeni luwi nak Jordan.
0: Pripun? Nggih, sing ngeni mawon, Mbak Uyut.
3: Tapi ketane ya.
1: Ya.
0: Setunggal kali tiga, monggo.
3: Lah dari apa jenengan ki midanget ora nek Bu Wagianti ki nandang duki to.
1: Tahu, udah tahu, cucunya to.
3: Lagi ini kok ora kabar-kabar.
1: Loh, ini lagi nembe wae, Bu.
3: Oh, tapi ya padha karo aku.
0: Sami,
1: sami.
3: Oh, ya sing baku nderek Bela Sungkawa njenengan.
0: Nggih.
3: Aku tembung kebangetan cedak kok ya ora krungu, ning wong ya ora krungu tenan. Mugi-mugi kapundhut sedanipun Kang Wayah ingkang wonten ngari.
0: Amin.
3: Kang Wayah ingkang ngari lho mboten ingkang wonten dalem lho.
0: Nggih.
3: Ya saged tinimbalan kani Kusnul Khotimah.
0: Amin.
3: Pak Ibu lan eyangipun pun paringi keman lan sedaya keluarga.
1: Amin. Matur nuwun Bu Hajah.
3: Hajah palsu nek kowe. Ora kuat.
0: Ora kuat.
3: Salam nggih.
0: Monggo.
3: Ingkang katemben yo Dimas Sianto, salam kakak Mbak Yu Legi. Layeh-layeh si nambi ngepeking. Jadi kagem Lama Heri Sardono, Bapak Tupar, Mbak Giman wonten ing Cebungan, Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Mbak Yono, Dimas Dirjo Sumarto, Pak Dipayingin, Mbah Dio, Mas Damaskes, Mas Toro, wonten ing Manis Rego, Ki R. Joko Budo, Bopo Sadio, Bopo Sadio, Bopo Azari, Romo Nadi Mursani, Lek Gono, Bopo Kasiono, Yusirup, Mami Sartika, Sugeng Tonten, Dika Gempak Jumangin, Sugeng Tonten Uki, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Sriwi, wonten Monjali, Adik Haji RCG, Romo KRT Projadi Kutumo Ing Pengase, Romo Nato Indro, Pak Kur Kenteng Rezo, Nak, lagi nanti ngambil nandang du kita, mungkin gak tentrem manahipun, jir meniko sampun, buk, diri sampun sana bagianipun. Dik Supriyati, Bu Warini, Bu Kasiti, Bu Tarni, Mbak Ana, Bapak Ibu Tujo Subagyo, Dimas Sianto Sayegan, Kang Dono Sayegan ugi Mbah Suro Trisik Mbah Man Pengasilan Mbah Man Temun ugi kagem Dimas Sianto Pundong ugi kagem Mbak Yuasih Tra Dimas Diajeng Sukapwedo Bu Yanuase Bu Salama Bu Anjas Noro Romo Yuwono Mato Diajob Prayogi
0: kagem
3: Adoyo kemawon.
0: Siap.
3: Aku sugeng sonten.
1: Sonten, sonten. Matur nuwun.
3: Yut kukilan.
0: Inje bau yut.
3: Yang ketemunya terpisin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Mbah Yu Dija.
1: Mbah Yu teh gilang nggih. Lanjut lagi.
0: Lanjut sugeng santen suka sami suka.
1: Halo.
2: Sugeng santen suka sami suka. Mas Jogil yang ganteng.
1: Jogil.
0: Mangga mangga.
1: Siapa ini?
2: Purworejo Mas.
0: Purworejo Mas. Mangga Pak Bambang niki.
2: Iya,
1: niki Bambang merah apa putih niki?
2: Kita putih.
1: Oh, jarene Bambang Bombay.
2: Yeah, mau.
1: Ya Allah.
0: Ngaten.
2: Mugi kusul khotimah.
1: Amin doanya.
2: Barita niku dereng kagungan anu desa.
1: Lagunya yang mana Pak Bambang Bombay?
2: Budwi Jawa nau napa nu lagune?
0: Budwi Jawa termiskin di dunia. Lagune lagune.
2: Nggih,
1: terkaya di dunia.
2: Termiskin di dunia mawon.
0: Ya niku nggih.
2: Assalamualaikum kagem Budwi Jawa katemben. Ngaten. Lagi kula wau. Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Fitit. Bu Agianti, monggo ampun ampun ngiyat ngiyen. Kusil kami kusukur agung yusirup imuda Bu Ayu Kueni Mami Sabrika yang sah Bu Tarmi Gunani Basuri Bu Dianingsih Bu Asalama terus Mas Hipul Mbak Noya Pak Giman Jagungan Pak Damaskes Romo Dijajwa Dosalian Romo Yono Motor Biarjo Pak Purkenang Rejo terus Mas Yudi Kueni Mas Rian Mas Hadi Pontosari Pak Tumat Pak Dipaimin Pak Tabio terus sinten nggih
1: sinten
2: kengan mawon kagem sedaya kemawon Mas
0: sedaya kemawon Pak Bambang
2: nuwun kagem Mas Jogil
1: Jogil
0: nggih
1: nggih matur nuwun
0: matur nuwun nggih Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo
1: lanjut sugeng santen suka sami suka
4: sugeng sore suka sami suka
1: wis lang di next
0: yeah, wae
1: lah next next
0: yeah. Skip berarti
1: di skip wae skip wae
4: leren wis leren
0: tenan iki leren ya Pak
1: iki lho sing kena bedhekan kewan sing gedhe dhewe iki lho marake piye ngono iki lho.
4: Ya, apa tas sing dhewe tas apa?
1: Tas apa? Tas sing gedhe dhewe.
4: Sing amat gedhe tas apa?
1: Wah, 10 muat kok tasion no.
0: Tasion.
4: Lah, kewan apa sing paling dibenci wong wedok ya apa?
1: Kewan?
4: Heeh.
1: Ono apa?
0: Dibenci wong wedok?
4: Ono.
0: Napa, Mbah?
4: Lah apa wong kuwi si siang kuwi kan bethek kuwi.
1: Siapa? Siapa sebut jenenge?
4: Jordan tolak saru.
1: Iki meh ngarep olok-olok wae lah. Mlebu iki Dik dina kemis meh ngarep olok-olok jane. Heeh,
0: wis marem ngene iki.
4: Heeh. Ayo.
1: Ora, ora iso.
0: Mbek iki.
4: Ya buaya darat wis sing
1: dibunuh. Oh, buaya darat to.
4: Lagune apa iki?
0: Lagune Belahan Jiwa.
4: Apa?
0: Terus wonten cinta terlarang, ugi wonten termiskin di dunia.
1: Ayo, milih.
4: Pak Tarno iki mau milih apa iki mau?
0: Termiskin,
4: termiskin,
0: ge.
4: Termiskin di dunia lain.
1: Pak daftar ke, benar itu bantuan ya, Mbak?
4: Iya. Daftar ke.
0: Di data nih, Mbak.
1: Penyiar ada pedot kape.
0: Meng si jideng.
1: Meh, si jine neh. Meh.
4: Benar itu raskin lah.
1: Ah, Mbak. Ya, pokok tak daftar ke ya.
4: Ya. Ya, Pak Bambang Sutarno Kalawu Matenwo.
0: Iya.
4: Mas Jingadiono, Romo Tujo, Romo Juwono. Yang saya minta mesti Mami Sartika.
0: Oke.
4: Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio. Pak Basuro karo Pak Bagiman karo Pak Tupar. Kadang wonten Romo Jinga, Romo Nato Endro yang Buas karo Mas Wawan Haka. Pak Kasio Bolalen. Pak Butarmi, Bu Bajuri, Pak Toro. Bu Susi Jogonalan apa ngendi kuwi? Karo Bu Siti Bangun Tapan.
1: Bangun Kayangan.
4: Mbah Yono. sing cok Bang Sindhe Bang Ciladan kuwi kon mlebu kuwi.
1: Sapa kuwi?
4: Ya Kumbakarna lah sapa. Pak Sawi. Pak Supoyo karo Mas Ardi
1: kan. Ono dendam ketok iki lah.
4: Bu Bakyanti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwate. Bu hari ini karo Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo yang Yang Parno karo Mbak Anggun, Pak Wening, Mbak Yeni di Kumpi Bandung Bandowoso karo Pak Sunarsi Mursari, Pak Yanto Candiabang, Yuregi, Mbak Ana Yusirup, lan kagem sedaya

0: Monggo Kang, enten keperluan
1: nomor telu ki mal lho.
0: Napa Kang?
1: Termiskin ki mal.
0: Iki arep daftar kabeh apa ya?
1: Heeh, ini. Iya. Ya kuwi ngarep arep padha mana.
0: Oke. Siap.
1: Ya, salam Banoyo, Mama, Mbak Mus.
0: Nggih.
1: Eh, yang Murti, Mbak Dadi.
0: Heeh.
1: Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Ki Wiro, Ki siapa kae?
0: Ki siapa?
1: Nggih. Ana Ki Rukun Wedo.
0: Nggih.
1: Pak Ki Wedo sekalian, Bu Tijo. Bu Agianti, Bu Priati.
0: Iya.
1: Bu Gae Sartika. Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
1: Ana Bu Farina ya. Heeh. Wis pokoke untuk semuanya komplit.
0: Oke.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
2: Injih.
0: Lanjut WA ya, Lang ya.
2: Oke, dibuka dulu WhatsApp-nya ini.
0: WhatsApp-nya tak bacain dulu ini dari siapa ya? Iki dibacake apa dinengke wae, Lang?
2: Dibaca dong, kok ya mengat didengke wae lho.
0: Ngomong dhewe ngono
2: ya. Coba ini.
0: Ada siapa nih? Bu Nani Bajuri, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, atur salam kagem Mami Sarika. Bu Anjans Moro. Bu Indar, ini sesuai tulisan.
2: Sesuai tulisan, betul.
0: Bu Indar ya.
2: Yeah.
0: Bu Sri Bin Agung.
2: Yeah.
0: Yu Muda, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu. Eisas, Bu Widianingsi, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asi, Goprak, Mbak Pipin, Mbak Yeni, RM Yuwono. Rumah makan bae iki.
2: Romo niku iki.
0: RM Narto Endro. P Bambang, P Tupar.
2: Pak niku Pak.
0: Pak sesuai tulisan kok iki. Pak Rimbang, Pak Sarjo, Ki Rukun Werda, Ki Joko Bodo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Sudar Dasilan, lah tambah lagi Bu Sriwi, Pak Tirta, Bu Wagianti, nuwun.
2: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika, monggo.
3: Duka sami suka.
0: Buka.
3: Kula suka nggih. Mas Gilang Sutoyoso suka.
2: Suka.
3: Kula niku nembe
2: Gwes
3: anu piknik teng Kaliurang.
2: Wah, teng Kaliurang.
3: Narakubu.
0: Genjot tekan Kaliurang
3: nggih. Nggih. Kagem Pak Toro, Pak Nardius Mursari, Kakung Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Kristin, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werda, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Pak Rimbang, Pi Kumbo Karno, hingga Saras,
2: gih,
3: Mas Yanto, Mas Pati, kagem sedaya mawon.
2: Sedaya mawon, matur nuwun.
0: Lanjut siapa lagi lang? Arep voice note apa?
2: Kita coba voice note dulu ya. Voice note, Bu Supriyati ini monggo.
0: 125 cc.
4: Geng santan suka, sami suka, panjenengan suka, kulan dia suka, Mas Gilang Suto
2: Ije.
4: Suka,
0: Mas Gilang Suto,
4: suka, sedaya sami suka. Badhe sugeng tugas, salam sehat selalu. Badhe nyuwun sekar belahan jiwa kalau wau mas.
2: Belahan jiwa
4: nggih. Kula ingat suwa almarhum suami kula, belahan jiwa kula.
2: Ijeh.
4: Menika. Pokoknya sekalipun belahan jiwa. Badhe tersalam ingkang sampun ngawiat kalau wau Mbak Noyo, Bunda Dwijo, kalian Mami Sartika, Pak Yanto, Pak Legi, Candi Abang, Pak Tujo sekalian Ibu. Tujo enggak jangan je, saya selalu, bahagia selalu. Nantinya enggak jangan je Ibu, sama nih kau jangan bergerak Bu Tujo.
2: Enggak
4: jangan, sehat sehat malik.
2: Amin.
4: Dan bahagia terus salam kagem Bunda Dwijo, Ayanto sekalian Ibu Legi, Mbah Noyo, lan seduo yo kemalang,
2: seduo yo pak
0: Benji, Jakarta.
2: Matur nuwun, Bu Supriyati. Salah jemput wonten Bu Pipit menika Mas Jurjan.
0: Oke, okay, kita coba baca Sugeng Siang Mas Jur MS Giel ya.
2: Mas Giel.
0: Oh, Mas Giel. Yes. Lagune manut rano
2: judul
0: manut
2: iki. Iki ora ono nggih.
0: Oh, ngono telu manut iki lho. Kinten kagem matur nuwun Pak Yanto pahit.

0: ugi senggolane pun Pak De Paimen Ki Kumbho Karno Ki Rukun Wurda Ki Resesata Ki Joko Bodho. Ora ding Ki Joko Hodo iki ya. Hodo to iki. Pak Tujo Kayan Ibu, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Graeto, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio Masipul, Pak Demardi Pakulan Wetan, Mbak Uti Marto Pakulan, Bu Anjas Moro, Bude Dwijo, Mami Sartika, Lewer Jujur, Bu Nenek Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yu Sirup, Yu Mudo, Mbak Sularsi, Mbak Yeni, Mbak Andin, Bu Sukap, Lan Setoyo Kemawon, Kagem Mas Jorjor, dan Mas Giel. Matur suwun mugi tansah sehat rezeki lancar. Amin.
1: Amin amin. Matur nuwun. Tunggal malih cobi menika Ibu Sumaryati cobi menika yang nginten voice note.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Iye.
2: Sugeng santen Mas Gilang Sutowo Yeso lan Mas Beda.
1: Sugeng santen.
2: Sugeng santen. Badhe nderek nuwun lagu Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia.
2: Sedaya sutresno pro 4 para ibu 4 sugeng midhangetaken sagem Mas Gilang lan Mas Yurdan sugeng tugas. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sumaryati menika wonje. Kita ke lagu dulu Mas Yurdan.
0: Monggo lang.
1: Tadi yang menang ada Termiskin di Dunia dan juga Belahan Jiwa.
0: Langsung aja kalau gitu enggak pakai lama di Suko Sami Suko.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

0: Inci Sutresna Budoyo sampun katoraken kalau wau wonten termiskin di dunia dan juga belahan jiwa.
1: Ora belahan rambut lo ya.
0: Ora liyane barang pokoke men belahan
1: ora ya.
0: Belahan jiwa iki mau njih.
1: Sekarang kita akan keluarkan 3 lagu lagi Sutresna Budoyo. Yang pertama
0: ada
1: Kesucian Cinta.
0: Juga ada Benang Biru
1: sama Luka Lama.
0: Nah, lo pun saged pun pilih malih nggih to, bisa dipilih monggo. Monggo Sutresna Budoyo, kita buka lagi Mas Jo.
1: Oke.
0: Di telepon 540333.
1: Halo, Sugeng Santen suka sami suka.
2: Sugeng Santen suka sami.
1: Nggih, dagingnya telas, Bu.
2: Ben tak
1: story. Oh, di story. Nun sewu, Bu, kok suarane alit sangat niki jenengan rada banter, Bu.
2: Napa nggih wis banter banget kok iki.
1: Bengok mawon mboten napa-napa nggih.
2: Mas Dedan karo Mas
0: Gilang.
2: Jorlang.
1: Jorlang. Ganti meneng.
0: Anyar meneng nggih.
1: Nek Jorgil, Jordan gila. Nek
2: iki kolaborasi yang mantap. Kemarin saya baru mau masuk
0: enggak
2: bisa.
0: Oh, nggih.
1: Kok iso le ngarani mantap ki piye? Emang kita dalang apa?
2: Rame karo rame.
1: Oh, rame. Koyo pasar ya.
0: Heeh.
1: Mangga Bu.
2: Santen suka sami suka.
1: Nggih.
2: Mas Durdan suka. Mas Gilang suka.
0: Nggih.
2: Ya,
0: sami suka.
2: Dan liar do mlebu.
0: Nggih.
2: Apa lagune Mas Durdan?
0: Lagune Kesucian Cinta.
1: Benang Biru.
0: Dan juga Luka Lama.
1: Yang mana Bu?
2: Apa sing nganggo cinta-cinta we mau?
1: Oh, pakai cinta Kesucian Cinta.
2: Oh, Kesucian Cinta.
1: Niku sik dipilih?
2: Aku sing biru-biru iki.
1: Lah iya to ya, takon kuwi malah milih sing liyane.
0: Benang Biru.
1: Oh, siap.
2: Disulam menjadi kelambu.
1: Nah, pinter tenan Ibu Esho.
2: Ibu
1: ne sapa-sapa ya?
2: Lagunya saya kirim ya. Tadi yang sudah nego saya itu aku denger Budi Jo. Terus Mbah Noyo tadi udah masuk tapi enggak tahu nego saya panggil ya. Nego. Terus Pak siapa? Pak Kumbokarno itu. Mami Sartika sering nego saya. Mas Rian juga pernah. Pak Supoyo yang suka ngobes itu juga sering nenggol saya. Dan semuanya saja Sugeng kita ngetakan lagu Benang Biru. Terus apa pernah ya Mas Sugeng ya?
1: Luda pun Benang Biru mawon.
2: Oh langge, enggak pasti. Kalau lagu Benang Biru itu buat semuanya.
0: Ya, semuanya saja.
2: Bensin
0: buri
1: selak doantri.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
2: Mas Dedan, Mas Gilang, Jorlang.
1: Nggih, Jorlang.
0: Matur nuwun. Ana Jorlang meneh nggih to, anyar meneh lho niki Mas Jo.
1: Nggih. Kita kenek ilang sapa iki?
0: Monggo, Sugeng Santen suka sami suka.
3: Sugeng Santen suka sami suka.
1: Oh.
0: Monggo.
3: Suka. Mas Dedan ugi suka.
1: Nggih.
0: Sedaya sami suka.
1: Monggo Pak Sarjinem, Pak Sarjio.
0: Dari Jatimulyo.
3: Wah.
0: Iki kok
3: kakung kita ya
0: niki. Nuwun. Kok kakung kita ya. Lah nggih niki pancuran-pancuran ora mesti dicapet ora mesti ngapet.
1: Heeh, iki do mancur kabeh, Pak. Heeh, telos iki wis lan.
0: Nggih.
3: Rano sendangi.
0: Rano sendangi.
1: Makanya banjir.
0: Nggih.
1: Rano sing nadah.
3: Benang biru Mas.
0: Benang biru nggih. Benang biru mega wae nggih.
1: Nun.
3: Ketemu sinten?
1: Bu Sriwi.
3: Heeh. Kek Bu Sriwi
1: nggih.
3: Nggih. Wis pasar sih ya tadi wae.
1: Nggih.
3: Putri Jo, Mbak Noyo. Mbak Rupiati, Bu Yanwase.
1: Nggih.
3: Wonten Yayu Paris, Yayu Weni, wonten Bagi Bonaku, Hing Kami, Bagi Subatmi, Panah Timur Sari, wonten Jago Bodo, Mbah Yono, wonten Romo Jurnal, Mato Diajo, Giri Gur Pedo, Mbak Yusiru, Mas Ipul, Malamat, Mas Yusi, Mbak Nebu Tune, Teman-teman, Pak Tumidi, wonten Pak Tupar, Pak Sumar, wonten Pak Mugiono, Pak Sutarno, Boten Pak Nato Indro,
1: Boten
3: Mbah Indro, Boten Niko Bunani Bajuri, Nami Sartika, Bu Ajas Moro, Bumudo, Mas Rian, Boten Mas Andreka, Mas Andreka Diatan, Boten Romo Adiono, Boten Niko Mas Toro, Boten Tergo, Boten Mbak Titut, Pak Titut,
1: Mbak Titut, Cinten.
3: Bukarni.
1: Bukarni.
3: Bukasiti. Wonten Pak Supoyo, Pak Damaskus. Wonten Pak Sakiyo. Wonten Pak ini bahkan Pak Aimin. Cakup saya mau nih Mas G.
1: Siap.
3: Cakup Mas Gilang. Mas Yudhan,
0: Gaya Karya, Matur Sun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nuwun.
1: Halo, Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
4: Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
1: Monggo Pak Mariono. Leres buatan nih Pak Mariono.
4: Alas
0: kirukan berja, geng tansah gitu, bergeng geng.
4: Bergeng
1: yeah. Geng. Geng geng geng geng.
0: Menapa nih Kiki?
4: Kencang biru biru nih tuan.
0: Biru biru.
1: Jas biru.
0: Ge.
4: Kacang putih hijau.
1: Siap.
4: Kacang hutan terwajianti.
0: Wah ge.
4: Bunani Bajuri, Bu Tri Kami, Bu Sidotung, Bu Andas Moro, Raten, Bu Mami, Sarti Kainkang Muah-Muah, Bu Supriyati, Bu Yayu, Bu Guru, Kasmi Tomoti, Mbak Kupik, Mbak Kupik, Mas Kasiono Inggulawet Kukul Mas Mamat Fahrian King Kemayer
0: Kemayer
4: Mas Ardi Pak Kudus Kudarau Pak Sumar Mbak Puro Ki Jepotu Ki Kumbo Karno Ki Bandung Pak Sardio Pak Supoyo, Pak Tumisi, Pak Tukar, dan Ki. Yo anu Pak niki lho.
0: Kalah. Sinten?
1: Siapa Pak?
4: Romo Juwono.
0: Oh, nggih.
4: Ajeng, ajeng. Pak Bambang Sutarno, Mbak Siwi Wauniko, kadem kadem kadem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon.
4: Matur nuwun.
0: Sami sami, matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun.
0: Kita lanjut lagi, monggo. Sugeng santen suka sami suka.
1: Halo.
5: Sugeng santen oke, suka sami suka.
1: Oh ini yang Mas Kemayer.
5: Di Mas Dodan suka, Mas Gilang suka.
0: Oke.
5: Suka.
0: Monggo Mas Rian ingkang Kemayer.
5: Di Mas Dodan pripun patosipun
1: suka? Sae,
0: sae, sae sehat.
1: Sakderipun panjenengan nggih sehat ugi to Kang Mas Dim Mas Rian Kemayer.
5: Alhamdulillah dia remeh. Kita ngecene di
1: Mas Dodan lebih
5: kalian
1: Mas Bilang Kulau Mas Flor Poplo
0: Setoyo Setoyo Tansi di Pancatan Setoyo Dipun. Apa yang banget lah ini Rake Mas Dodan
1: Isau kepas kan ya. Sesa aku tak suara loro.
5: Eh tembangipun Eben kemaris nopo.
0: Tembangipun menika wonten kesucian cinta.
1: Enten benang biru.
0: Lana giluka lama.
1: Milih sek pundi.
5: Nek benang merah wonten mboten?
1: Benang merah urung ketemu iki Mas Sirwut iki.
2: Nggih,
6: benang biru nggih. Nggih, benang biru.
2: Kantuk salam lho, Mas Mas Boyo.
0: Sinten?
2: Sinten? Mbak Yeni Paduk.
0: Oh, alah nggih, Mbak Yeni Paduk.
2: Mbak Yeni, kita sehat paling kesehatan.
6: Amin.
2: Awet ayu nipun.
6: Amin amin amin amin amin.
2: Bener sampe semlo iki.
6: Heeh. Karung guling-guling barang ae.
2: Nggih, wonten Bapak Sardiyo sing konten.
6: Nggih.
2: Mudah mrajan minggir. Bu Anjasmara Ari Mami nggih wonten Mami Sartika mongah-mongah teng minggir sugeng sonten. Wonten Pak Yanto teng Grogol. Margo dadi Segan Sleman sugeng sonten. Pak Yanto tandi Bangkalan Ibu. Wonten Rama Yono Marto di Medoke salah maaf Romo Diajo.
6: Nggih.
2: Nggih wonten Bu Wagyanti, wonten Bu Dedwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, wonten wonten Bu Sriwi nggih sugeng sonten. Wonten Pak Tupar, Pak Bapak Sudarno, wonten Mbah Mbah Mbah Suro, Mbah Mbah Mbah sopo kae?
6: Mbah Mbah
0: sopo yo.
6: Mbah sopo iki?
2: Bapak Sagi ya Mbak Glendri nggih, wonten Lek Dono, wonten Pak Rimbang teng Mendut Setunggal, menawi kali
0: Mendut Mendut.
6: Sawai iki lho wis.
2: Iye. Salam lho. Jenengan
0: ngaten
2: saking Pombo Kulo
6: nggih salam balik
2: Sumaryah kabeh
0: nggih
2: nggih sugeng sonten kita sakang jatah keluarga
6: amin
2: kagem Darbil
0: iya
6: kaya ora lepas lho
0: ngomong kaya ora lega
2: sekarang kita sah diparingi kesehatan sehatipun amin matur nuwun sewu
0: nggih
2: sami ngatur satu
0: iya
6: matur nuwun
2: Bapak sami-sami matur nuwun pedhalipun lepatipun pangapunten.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, get ke.
6: Oh, seneng arek get ke iki. Halo, sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka sedaya sami suka.
6: Ayo, Mbah, ajar omong, Mbah.
0: Kok ajar omong pripun to?
3: Ikam putus asa lho,
6: Mas. Oh, udah lancar lek omong.
3: 3 kali ngregeli yo wis arep wegah. Tak telateni pedas rampung
0: bentar nah niku to
6: sip
0: anggrek ditelateni to Mbak
6: alon-alon mawon
0: nggih
6: monggo lagunya yang mana Mbak Man
3: aku lagu nar melu Mas Rian mawe
6: oke benang mabang ya
0: heeh nggih
6: ya
3: man sing do nom-nom kuwi nek wong
6: tuku iya
0: nggih
3: salam-salam nggih
6: monggo
3: aku Mas aku ben sonten lajeng Bu Sri Bonaku Mbak Sudo dan Bu Dwijo Bu Wagyanti dan Ki Joko Budu Pak J. Paimin juga sonten Pak Sumar Dayu Pak Sumidi Mas Mamat Mas Ipul lajeng kagem Mbak Adi lajeng kagem si Termaling nggih wah ngebleng ya Mas ya nih
6: walah lagi stilit pun ngebleng
3: karena wong sekarang nggih menginjak paikun dadi
0: paikun kapal
6: lalen nggih siap Mbak
3: ya sak ketemu nih Mbak Mas ketemu mau dia Mas ndherek sing wau-wau sedo kata
0: ngaten waalaikumsalam matur nuwun nggih sudah 5 coba di WhatsApp lagi masih ada waktunya sebelum nanti kabar berita
6: kita baca dulu dari Pak Untung ya sugeng sonten salamnya buat Mas Yordan Mas Gilang Mas Rian Yomudo Mami Sartika Busri Pak Yanto Yulegi Pak Depaemen Pak Suwardi Pak Muji Mas Mamat Mas Aldi Buyayu Mbak Ana Busri Sedoyo Pak Yanto Sedoyo Bu Tujo Mbah Yono Bu Wagyanti Bu Dwijo Bu Pipit Bu Nomi Bu Supriyati Pak Rimbang Mbak Kristin Sami Galo Pak Pujo Pak Sakino Pak Sumardi Bu Andri Kirsi Seto Mas Iful Wates Pak Supoyo Mbah Mus Pekanbaru Bu Anjas Moro Pak Sukiran Pak Sagio Pak Tugiri Bu Tari Bu Marto Diarjo Ki Gumbokarno Pak Hamka Mbah Nawi Pak Sis Pak Bambang Prorojo Pak Supriyadi Pak Sumardi lan Derek Belosongko kagami Bu Wagyanti awet sedanipun wayahipun mugi husnul khotimah
0: amin je matur nuwun Pak Untung kalau pun je menika wonten Pak Kasiono menika je monggo
7: suko sami suko sugeng sonten Mas Gilang Sutowiyoso
0: sugeng sonten
7: Pak Kasiono Bulan Telogo Adi Tintun salam katur Romo Mariono Taiki Rukun Werto wonten ing Ujung Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbak Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Duwijo wonten ing Gunung Kidul.
0: Yeah.
7: Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir.
0: Yeah.
7: Ibu Ami Sartika wonten ing Minggir, sekatur sedaya para Sutresno Budaya. Suko sami suko wonten RRI Perempat Ngayogyakarta sugeng mijangetaken. Lakunipun derek Mas Gilang.
0: Matur nuwun Pak Kasyono wonten ing Bolawen.
1: Siapa lagi Lang?
0: Oh, Mbah Jio menika, okay. Mas Jordan monggo.
1: Mbah Jio. Sik tak tilik isik. Mbah Jio.
0: Nggih.
1: Mbah Jio suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Kekale tansah sehat.
0: Amin.
1: Dere absen ugi atur salam katur Budwijo Karang Mojo Pak Tito Mbah Yono Mbah Noyo ugi sedaya monco ringkang midang ngetaken suko sami suko.
0: Nggih, matur nuwun. Salah sing pun menika Mbah Suro monggo Mbah Suro.
8: Sugeng suko sami suko kula suko Mas Jordan suko Mas Gilang suko sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko. Pawarta
8: sonten punika
0: Yayi
8: kalih mugi
0: sehat selalu. Amin.
8: Kekini Banyu Mili.
0: Amin.
8: Amin. Mbah Suro Trisik. Lagunipun kula nomor setunggal
0: dan
8: kentun salam kagem sedaya kemawon
0: wonten
8: kula biji-biji pokok
0: menawi
8: kentun salam mugi tansah sehat semuanya.
0: Amin.
8: Aku lagi lipo tenan nganti balunge ora kober. Sing penting absen.
0: Jeneng
8: pun ngaten mawon
0: Pak
8: Mas Gilang Mas Surdan sugeng ayahi tugas ngantos paripurna sak mangke. Pun ngoten mawon.
0: Ngoten mawon.
8: Selamat sore.
0: Selamat sore matur nuwun Mbah Suro. Setunggal malih mungkin menika Mas Jordan wonten okay. Mbak Anggun coba menika. Wah Kak Jordan nakal deh lho.
1: Wah, kok ngerti-ngerti aku dhewe nakal
0: iki. Suaranya tambah nakal lho. Lho nggih to. Nggih. Kemarin terbalik 42 tahun itu Kak Jordan.
1: Oh,
0: terus apa iki? Iya. Anggun ke 24 tahun dong.
1: Ulang tahun kemarin.
0: Oh, alah ulang tahun to nggih. Salam buat adik kecil Olivia. Iya ya, semoga tidak nakal seperti ayahnya lo. Amin, kita aminkan justru terus. Malah
1: dukung ya
0: lagu. Jangan sok usil kan. Jadi matur nuwun, makai pelajukan malih menikah. Yang menang tadi apa tadi mau?
1: Benang biru
0: dan juga kesucian cinta tadi nje. Makai pada katakan benang biru lalu kesucian cinta. Nanging menikah kasih ke Klamkung Rumien wonten kabar berita jam 16 tapi jam sekawan sonten Yesus Tresno Budoyo. Tetep nyawiji wonten yang giaran Suko Sami Suko.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta bersiap memperketat penataan kawasan bebas asap rokok dengan fokus utama menjadikan kawasan Malioboro hingga jalur Sumbu Filosofi sebagai zona bebas rokok secara menyeluruh. Kebijakan tersebut akan disertai penegakan hukum yang lebih tegas, di mana pemerintah berencana menerapkan sanksi administratif langsung di tempat bagi pelanggar tanpa melalui proses persidangan seperti sebelumnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kawasan Malioboro akan menjadi proyek percontohan penerapan kawasan tanpa rokok yang lebih ketat. Menurutnya langkah ini bukan hanya soal penegakan aturan tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih sehat, nyaman, dan ramah bagi wisatawan maupun masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bersama pemerintah kota Jogja memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman, harga terkendali, serta pengawasan kesehatan diperketat guna mencegah penyebaran penyakit berbahaya seperti antraks. Pemantauan dilakukan tim pengendalian inflasi daerah atau TPIDDIY dan kota Jogja, di mana fokus pengawasan tidak hanya pada harga dan pasokan, tetapi juga memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengatakan kebutuhan hewan kurban masyarakat dipastikan tercukupi meski sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah seperti Gunung Kidul, Magelang, Madura, dan Bali. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nang diklik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggring-minggring. Wis gek nang diklik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Tasih wonten ing atur giaran suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
1: Ya. Orang kanggo ya.
0: Wilak Mas Rian.
1: Oh iya ding ya. Soalnya sok kesetrum mungkin.
0: Heeh, sok kesetrum masih bersama Jogil, Jordan Gilang.
1: Lek ngomong jenengmu ora dipedot-pedot, lek ngomong iki disambung. Enggak mengko dadine salah arti.
0: Salah arti. Liyane nggo Mas Ciloko nggih ta.
1: Wis tak keluarkan lagi.
0: Tiga lagi. Ya monggo.
1: Yang pertama lagunya didengarkan baik-baik ya, Cinderella.
0: Nggih.
1: Yang kedua Gerhana Dalam Cinta, dan yang ketiga Kandas.
0: Weh, monggo. Saged pun pilih malih Sutresna Budaya wonten telepon gangsal sekawan 0333.
1: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Monggo Mas Ipul Morama
2: kemayer bergenggen blep.
1: Tambahi meneh.
2: Ah, saya mau koyo kampanye ya.
1: Kampanye
2: blegenggen blep.
1: Pokoknya ning kene iki apa-apa iso dadi.
2: Pangestunipun
1: Mas Ipul. Dengan sehat to Mas Ipul?
2: Iya, alhamdulillah pangestunipun kalih kon sampeyan sehat keluarga.
1: Amin.
2: Gandengane jenenge sebutane Orgil lho.
1: Woto malah saya diremukke meneh iki.
0: Malah saya tetalan.
2: Heeh. Pokoke tak krungukke omong Orgil ngono ya. Wis di Gilang ngono.
1: Heeh, wis dialus-aluske lho iki padahal malah dicetakke kepiye to.
0: Walah.
2: Biasa Morama sampai mana-mana.
1: Oh, iya. Tekan Magelang iki.
2: Pange mboten.
1: Mboten salah.
2: Engko nang kono.
0: Nggih.
1: Kudu iki sik kula nuwun sik.
0: Nggih.
1: Monggo lagune sik pundi Mas?
2: Niku kados enten napa niku?
1: Duh, pripun to? Cinderella, Gerhana Dalam Cinta kalih Kandas.
2: Wah, Gerhana Dalam Cinta mawon lah.
1: Oh, nggih. Oh,
2: Gerhana oleh petang-petangan Gerhana. Eh, kinten-kinten nggih.
0: Monggo.
2: Kagem sing kemayer niku wau. Mas Rian, teman-teman Rian sehat-sehat. Nggih. Yumudo, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Sripun Agung nggih. Ugi enten Mbah Man wonten pengasih, ugi Mbah Man temon. Wonten ugi Pak Bambang Sutarno, Mbah Tanjung Pinang, Pak Tupat.
0: Nggih.
2: Mak bergenggeng karo kon wedo. Sing lebete sapa, Mas?
1: Sinten?
2: Lebete yo sapa iki?
0: Pripun?
2: Lebete yo sapa tibane?
1: Belum bes. Oh, tibane sapa? Sapa ya mungko tak pilih ki.
2: Heeh. Ben geleke Mas sing lebete ya.
0: Nggih.
2: Mbak Sura juga, Pak Tumiti nggih. Pak Sumardayu, Pak Sagio, Mbak Neglendi, Pak Sunadimosari, cacapan arti nggih. Pak Sadio, terus niku enten Mbah Giman, Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, terus enten Mbah Yono Wirosaban, sonten ugi Agem Romo Ajeng Adiyono. Mbak Yeni wonten patok pembantul iki.
1: Nah, urung diketahui iki Mas, soalnya sok pindah-pindah.

0: Nuwun.
1: Bisa ngolok-ngolok penyiar seneng tenan ya.
0: Bunga iki puas ya, puas iki.
1: Halo, Sugeng Santen siapa ya?
2: Halo.
1: Siapa ya?
2: Halo, Sugeng Santen juga sami Joko.
0: Oh, iya, Sugeng Santen.
2: Ada apa, Bu? Iki ya.
0: Berdua.
2: Ini singkat apa ya iki?
1: Satu RT ini.
2: Jorgil.
0: Jorgil ya.
2: Boleh. Itu bukan Jordan gila lho.
0: Iya kowe.
2: Toh, Jordan kali gila.
1: Timbone ra enak ning aku lah nek ngene iki, Lang. Heeh. Gua pait gombat-mbatan iki aku iki.
0: Aku ya puas iki.
2: Lagune napa niki?
0: Lagune wonten Cinderella, wonten Gerhana dalam Cinta, ugi wonten Kandas.
1: Nah, milih Bu, sik endi Bu?
2: Kandas ke mawon.
0: Kandas
1: ke yo.
2: Kandas soalnya.
0: Waduh, yes.
2: Atur salam nggih, ya, kagem katon Mas Ipul.
1: Atur salam ampun curhat lo ya.
2: Mas Ipul, Mas Mamat, sama juga kalian Ibu, lajeng Mbak Yusiru, Plegono Lek Glendi, lajeng Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo. Bunda Dido, Bu Hadianti, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Mbak Imudo, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Dalan Paris, Bu Sri Sewon, gak? Bu Sri Utami, lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, lajeng Cinter Malih, nih. Oh, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Mujono. Mas Yudi Kweni, Eyang Stas, kagem sedaya kemawon nggih.
0: Oke, mawon.
2: Kagem Arjuna ku berdua.
0: Nggih, ya.
2: Terus tukang lukas ngantos tuntas mangke.
1: Nggih, Mbok Ban.
2: Lagunipun ditenggo.
1: Siap. Matur nuwun.
2: Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen. Matur nuwun.
1: Lanjut lagi Lang, siapa ini?
0: Kita lanjut lagi monggo, kalian sinten menika Sugeng Santen suka sami suka.
1: Halo.
3: Sugeng Santen suka sami suka.
1: Nggih.
3: Sedaya sami suka, Mas Jogil nggih suka.
0: Sedaya suka.
3: Sedaya suka.
1: Nggih monggo Budhe Kati.
3: Niku nembe menatu.
0: Oh, lah ngaten.
1: Lah niki sinten?
3: Ya nggih, popoke Mbah Kakung.
1: Siap Mbah Kakung, lagunipun milih sik pundi?
3: Napa ten niku Pak Angil ngarani lagu.
1: Walah, sembaleni peng piro iki wesan lagu?
3: Ya peng telu ya ora apa-apa, telepon ya telu.
1: Cinderella, Gerhana dalam Cinta atau Kandas?
3: Niku.
1: Sendi.
0: Sing pundi?
3: Niku tengah-tengah niku.
1: Oh, tengah-tengah.
0: Gerhana nggih.
3: Salam-salam.
0: Kagem sinten, Dik?
3: Katemben iki wae sinten to?
1: Tadi itu Bu Yayu.
0: Cikgu.
3: Oh, nggih kagem Bu Yayu.
0: Nggih.
3: Yang Suwijo. Mbak Pipit, Ibu Termi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonago.
1: Nggih.
3: Kadang sepuh. Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Yono teng Pedes, Pak Sakir manteng Guwo, Pak Sarjo, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yanto Jejegan, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian Yumudo, Mas Ibul. Niko wae ra nyenggol ya ora apa-apa. Onten Romo Ngabiyono, Romo Tujo Subagio, Mbak Suro, Mbak Gono, Mbak Blendi, Mas Sumarset Dayu, Mbak Man, Mbak Men, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Wirdujur, wonten Jurati, Bu Salamah Yusiru, Prayogine, kagem sedaya kemawon.
1: Oke.
3: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya. Make nek kondur do jajan riyin. Sing bayari sing luweh nom.
1: Nah, berarti sapa ya?
0: Sapa iki?
3: Ketua ya sing lemu banget. Matur mawon,
1: matur nuwun.
0: Matur nuwun. Matur nuwun,
1: matur lanjut lagi Sugeng Santen, suka sami suka.
2: Sugeng Santen, suka sami suka.
1: Iki sing digolek ilang.
0: Betul.
2: Masjid,
0: matur sedaya sami syukur.
1: Monggo niki teng pundi niki Mbak, sak niki Mbak manggone.
2: Enten Bantul,
1: Mas. Oh, oh ya. Bantul.
0: Mbak Yeni Bantul.
1: Monggo, Mbak Yeni.

0: Bantul, lagu ini pun saya endi Pak Bantul.
1: Ikan nomor kali.
0: Nomor kali. Siap. Monggo.
1: Ben sinten Mas Jordan.
0: Nun.
1: Atom ben iku kok sinten to?
0: Pak De Paimin.
2: Pak De Paimin
1: nggih. Tenan slantene, Pak De Paimin.
0: Nggih.
1: Atom Mas Kipul. Kakem Pak Sukoyo, Bu Yayu Jalan Pare, Mbah Suro, Pak Pipit, Bu Anjas Moro, Romo Narto Endro, Mas Tuhan Haka, Upi Kakem Mami Sarte Kak Oa, Kakem Bu Mega, pun Kakem Sitoyo Kemawon,
2: Sitoyo Kemawon,
1: Mas Gil,
0: Igi,
1: Inci, oh ketunggal Pak Babang Sutarno mungkin tak kesuken,
0: kesuken
1: jonten, matur nuwun mas,
0: kemudianipun
1: suami tugas
0: g, matur nuwun mbak,
2: waalaikumsalam, matur nuwun mbak Yani Bantul,
0: lanjut lagi monggo sugeng sonten suko sami suko,
3: sugeng sonten, suko sami suko, suko panjangan kultur dan suko, Insinyur Gilang Sutomo,
0: inggih Pak Profesor. Nggih, Profesor di Subyo.
3: Bapak Pak saya Mas.
2: Pangestunipun nggih, sehat. Sehat.
0: Sakonturipun panjenengan nggih sehat to.
3: Tetep isih laku to, Gus.
0: Laku no Subyo terus.
3: Wo, tetep laku kok ya Mas Gilang.
2: Wo, langgeh rene ku.
0: Payu terus. Cetak no padakan. Lagunya yang mana,
2: Ki? Monggo, Ki.
3: Nomor 3 apa ya nomor 4 ya?
2: Nomor 3 ada kandas.
0: Nomor 4 belum digawe.
2: Oh iya, kandas.
0: Nggih.
3: Ulem-ulem nggih.
2: Mangga.
3: Romo Yu, Romo Narto Endro, Mbak Suro, Mbak Mus, Pak Jumbinang, Pak Di Paimin, Ki Pak Dirima, Tuan Romo Sukabdo sekalian, Bopo Tujo saya sekalian, Romo Ngadion sekalian, Sabang gimana ya? Mas Bambang Sutarno, Bopo Mujono, Bopo Tupa, Bopo Sunarti, Master Sarjio,
2: Ngaten,
3: Jaleng Kiru pun betul dan Pak Si Pai Menujuan dan Pak Pananda,
2: Kak
3: Atardi, Mbah Gelendi,
0: pokoknya kuwi.
2: Katane Walang.
3: Kuwi den Wagi ya.
2: Nggih.
3: Ibu Sri Utami, Ibu Nugro. Kang Tamalek, Ibu Sri Donatun yo muda, Ibu Tarni. Wonten kok. Dengan Ibu Sakinah mbok nyawisi tindakan Bali yang bawa paling mungkasan
2: dari
3: kula nggih, Mbak Mulyani Mas Parno. Ibu aja yang nasi ngeten mawon ku
2: siap njeki
3: matur nuwun
2: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun njaga bodho
0: lanjut lagi kita ke WA ya Lang ya
2: ke WA dulu monggo
0: WA ini ada siapa sik tak lihat
2: jobi,
0: dulu
2: coba ini ada Mas Toro sudah ngirim voice note monggo okay. Monggo Mas Toro
4: sugeng sonten suko sami suko kulo suko panjenengan suko, sedoyo suko. Sugeng sonten Mas Gilang Sutowiyoso kalian Mas Jordan. Menika saking Manis Renggon dari absen wonten ing sonten menika.
2: Mangga.
4: Oh, lagunipun derek ing sampun wonten kemawon Mas. Salam-salamipun jeneng menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Bu Tuti Joko Yudan, Mami Sartika, Bu Supriyati, Bunda Duwijo, Mami Sartika lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Lan kagem Mas Gilang so Mas Jordan sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnaning adicara sak mangke matur suwun.
2: Sami matur nuwun Mas Toro.
0: Lanjut poisner sik iki Lang.
2: Coba ini Mbah Glendi.
0: Mbah Glendi.
2: Nggih, monggo Mbah.
5: Yo Sugeng Sonten Mas Yurden kalian Mas Gila.
2: Sugeng Sonten
5: Celep jalan sama mungkin lagu ini dari engkau sabun kemauan-kemauan
2: ngerti ya mbak
5: gendong-gendong
2: kagam Sinten
5: Mbak Tarni, Mbak Anggun, Mbak Ana Bu Sri, sedaya Bu Sri
2: jih, Sinten Male
5: semakin ini lho bundi ini kau lari lho
2: bundi
5: terus Pak Mbul, Pak Kudin, Mbak Ku
2: jih
5: Pak Suko, RT Limo
2: ngerti
5: Bapak Kuku, Bapak Deni
2: jih
5: terus Male Mbak Juru Kentong
2: jih
5: terus Sinten Male niki
2: Sinten Male
5: oh, Pak Min ngajaran Pak Sasyo, Pak Yan itu bisa lebih dalam selamat
2: ngerti
5: jih, kalau ini kemauan mas ngebani hotel jih
2: jih
5: Mboten mawon kripik Purwokerto.
2: Sithik ning
5: Rata. Kulo kendone kulo single.
0: Siap.
5: Sak DII Pro 4 RRI monitor.
2: Nggih, matur nuwun Mbah Glendi. Nggih, salat jengipun ugi menika wonten Mami Sartika.
0: Mongah-mongah.
2: Monggo Mami.
6: Mayosan. Mas Binang, Mas Sartika pisat.
0: Iya.
6: Dewek suka sami suka.
2: Monggo.
6: Lagune pun yang nomor tunggal nggih.
2: Nomor 1.
6: Nggih. Dan iki anggen anak kula Brahmanti jenenge Lakono. Tu kakok tuntun kakok Mbah Noyo. Adik kula Tuti Sutirto. Turi Putrijo. Tu kakok Romo Yono.
2: Nggih.
6: Yanto Sutoyo Yanto.
2: Nggih.
6: Mudo Mbak Anjasmara. Mas Wawan Haka, Mas Rian Peyek.
2: Cinten malih Mami.
6: Mas Wonderful Saiful. Mandore Bolen. Ada Mas Gus Mbah. Diman Mbak Supriyati. Pak Sarjio. Ki Joko Budo, Mas Adi Kuntul. Adi Pondosari, Mbak Neng Pelanggot. Pak Pak Tupar, Mbak Sri Sdoyo Sri.
2: Nggih.
6: Kakem Mbak.
2: Cinten malih.
6: Mbak Supriyati, Mbak Manik Bajuri. Mbak Tarmi, Pak Cupoyo. Terus kakem Mbak Mus, Mbak Suro, Mbak Pariono,
2: sedaya mawon, nggih.
0: Siap.
2: Matur nuwun, Mami Sartika.
0: Lanjut lagi sapa, Lang?
2: Apa nih? Lanjut lagi kita. Lanjut aja.
0: Lanjut.
2: Sekalian aja ini ada Pak Tumidi. Monggo.
7: Nggih, nderek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sergio, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Tupar, Pak Suro, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Trijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbak Man, Pak Men, Pak Wir Jujur, Pak Rungkut, lajeng Mbak Glendi, lajeng Pak Tukirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Mbak Noyo, lajeng Pak Nono, Pak Dihartono, lajeng Pak Atmo Suwito, lajeng Mas Ardi, lajeng wonten ugi Bu Tukinah, Pak Sadi, Pak Sudiman. Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya mawon nggih. Matur nuwun Pak Tumidi. Salajengipun wonten Pak Tupar kalau nggih menika Pak Tupar monggo.
8: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng santen Mas Kijo niki nderek atur salam
0: nggih.
8: Kanjeng Putu Keri niki salam sekedhik mawon nggih
2: kados
8: Putu Ijo Bu Agianti ingkang nembe nandang dukita nggih. Lajeng wonten Bu Mami Sartika Mungah, lajeng Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Mami Sartika nggih. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno lan saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Kijo sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkir mbok boleh kuntur ngatos-atos. Usul Mas Jordan,
2: sesuk.
8: Mas Gilang iki dijak rekaman kae, Mas.
2: Napa?
8: obrolan BBC ke lo mas. Ngoten niku mawon nggih.
0: Siap.
2: Matur nuwun, Pak Tupar nggih. Kula iki sok keturunan nek dijak. Mula ora tau
0: melu. Nanti episode selanjutnya.
2: Nah, oke,
0: okay, jadi ketua RT.
2: Aja di belakang kiri ya ini nggak datang ngerti kita.
0: Ya wes kita ke lagu dulu kak gitu ya.
2: Oke okay, lagu dulu ada Gerhana Dalam Cinta yep. Dan juga Kandas ya kalau mau jadi
0: okay. Master Kandas.
2: Sumonggo.

0: Gerhana dalam cinta dan juga kandas.
1: Sudah kita putarkan ya.
0: Betul sekali. Karena waktunya wah terbatas ini, monggo Mas Jordan yang masih hadir di WhatsApp kita bacakan.
1: Langsung aja kita baca namanya aja ya.
0: Enggak
1: usah salam-salamnya ya.
0: Oke.
1: Siapa ini? Pak Untung Raharjo. Selamat pagi. Oh, kok selamat pagi?
0: Selamat pagi.
1: Ini yang tadi nih.
0: Wah. Oh, nggih.
1: Kok ngerti wis kena virusnya Om Jordan ki. Pertanyaannya aneh-aneh sopo tuh. Suka sami suka, sedaya suka. Salam buat Bu Dwijo. Ada Bu Tuti di Jogoyudan Sugeng Sonten, Mas Gilang Ugi, Mas Jordan Baden Derek Kinton, Kagem Bapak Kasieno Mbolawen, Mas Toro, Manis Renggo Bopo Supoyo Kadilayar, Mbah Noyo Ugi Poro Kadang Catur Sajugo.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Ugi menika wonten Rama Yuwono Marto Diarjo. Matur nuwun sanget rawuhipun. Salam kagem sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon Mas Gilang, Mas Jordan.
1: Sami-sami.
0: Nggih.
1: Sinten meleni Pak Sudarmono FM. Nggih. Sogeng sonten Mas Joran, Mas Gilang. Kula badhe derek ngregengaken suka sami suka. Kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Lagunipun derek matur nuwun Mas Joran lan Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Matur nuwun Rama Karta ya di Brojo Kusumo wonten ing pengasih menika sugeng sonten suka sami suka. Kintun salam kagem Budi Ijo wonten ing Karangmojo kan diatur sugeng sonten.
1: Oke, lanjut lagi Nini Tewo sugeng sonten Mas Jogil.
0: Ya.
1: Lagunya kandas tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Salam kagem sedoyo kemawon sugeng makaryo nggih Mas Jogil.
0: Nggih, matur nuwun. Salah jeng pun ugi Mbah Mudi wonten ing Giri Mulya menika nggih sugeng sonten suka sami suka. Salam kagem sedaya pandemen era di Propa Jogja. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Lagu derek kemawon penting gumya. Matur nuwun.
1: Oke, wis arep jam 5 iki lang.
0: Sudah, nggih. Matur nuwun sutresna budaya yang sudah bergabung di giaran suka sami suka sore ini.
1: Kalau begitu kita berdua pamit dulu. Saya Jordan Talaksoro.
0: Saya Gilang Sutowiyoso.
1: Dengerin terus perempat RRI ngeluluri Budaya Jawi.
0: Suara Budaya Jogja. Mas Jogja, seharusnya aku untuk menutup kita sore hari ini.
1: Yowes, dadah.
0: Matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang terletak di Dusun Kemusuk Lor, Kelurahan Argo Mulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, menjadi salah satu destinasi wisata edukasi sejarah. Dalam satu bulan terakhir, museum ini telah menerima kunjungan yang didominasi dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sebanyak 5.000 orang per bulannya. Kepala Museum Memorial Jenderal Haji Muhammad Soeharto, Gatot Nugroho, mengatakan bahwa tingginya kunjungan tidak terlepas dari konsep edukasi yang menekankan pendekatan emosional kepada pengunjung. Ia mengatakan, dari 5.000 pengunjung yang mendatangi Museum Soeharto, 70% diantaranya dari kalangan pelajar dan 30% lainnya berasal dari umum atau bukan rombongan dari pelajar. Beralih ke informasi lain. Masyarakat Kelurahan Giripeni Wates Kulon Progo melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Langkah ini sesuai dengan surat edaran Lurah Giripeni sebagai respon cepat terhadap meningkatnya kasus suspek penyakit cikungunya. Lurah Giripeni Iswanto Adisa Putro melalui surat edarannya menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Fokus utama gerakan ini berada di wilayah Padukuhan Graulan, Sideman, Gunung Gempal, dan Tegal Lembut, di mana tren kasus suspek cikungunya dilaporkan mengalami peningkatan. Warga menerapkan metode 3M dengan menguras serta menyikat semua tempat penampungan air secara bersih. Selain itu, mereka juga menutup rapat wadah penampungan air dan mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi jadi sarang nyamuk. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Raring Ayu Jakarta. Wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan Ojo Pelit. Ingkang badhe dipun andharaken dening panjenenganipun Ibu Hajah Wahyu Sinangsih. Semoga Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

puji suan kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Karto.
7: Tembang Jawa Mas Kumambang.

0: Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Pakubuwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya adalah kewajiban berbakti kepada orang tua.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arepe entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

Nyuwun Setresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara Ringgit Wajucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi mbabar lampahan Bagong Kembar perangan setunggal. Setresna Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

nalik na Mas Purnomo Sido. Mas Dusan miwang jagad karo Sunan Gunung kawise saning bisana sono sinawung langen wiroko. Estu Mas Lestari kula paing bedha jenengan turun-turun kula tetelo dilot tulak pripalat tinggal. Wini sudo trengkang dinomo dawa winur sita upama paraming sikoro gyut ing jaman purwa. Winar ditameng lata mangke teka pasan ing kepita angayun lambang matumpa tumpa. Rinenggo panggung panggung panggung sang Murengkota.

kata satru sekti saking montor gari kang samyo mundur kelarasan ngundangaken yang ing astina satru ngormati jalma keplayu gawat kaliwat wiwit kepati-pati pasemono satru ngormati jalma keplayu iwen-iwen kang miber ngunglir raton jungkel kapisanan basan lagu ni migo koyo pinyak marut kemang emper mandiro kang tebi panggung trak sami tuyung nyekti kalamuntuk kataman perbawaning keraton

Kata poro jemah rojo twin poro ratu maratu. Ingin samnya teluk kang tanpa kronok kini baging pontokoro. Saben kelawan dikatrakan pengundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru tadi sotelan widuri. Tumrap lintoto gelar ratu pun sum-sum megang batos kayu yun parang kau taman kang tertinggal negoro ngastino. Suwardi sang topo begawan polo sorokang ngipto negoro. Kebasan babati kau tengang rukut gedamar kang peteng. Mung sudyo gayu marang kamulyan ing para kawula. Nyatane saengga dumugi ing palengganing punika tansah kinaros sekar latin ing para kawula. Langkung-langkung ratu wonten wonten plosok-plosok pradesan. Nunggal semanten candra ini nunggiku capo hingga legah ing dampar kencono nalindro gung binadoro kalau mentakon kacodro doso namang noto doso wilang sepuno mawar dikasih menang denu capo ngang singun kepada juli Prabu Duryudono. Ya Prabu Kurpati Gendari Suto, ya Prabu Dastan Mojo, ya Tripamangsa, ya Prabu Joko.

lenggah gampar kentol neneng asu babut pramudani minali petrin go jinawi ngagem tirta jebat paturi sinaran gondo kamri arum kati pingsan roro perantai bangsa di korop ini sepulan korop ini sepuh gasan korop kadang sentono lan poro kawulo kang sampe marah yang paswane. Dasar nali dro kaus kondang Berbondo Bandung Sentono sejagat rat pramudito yang kataliti yang kita onokan podo marang kasugiani nali dro ngastino mungkin mani darbi watak ingan malungkong ngadiga ngadigu ngadiguno datan patut kinar tepo tuladani poro kawur dar maling aut ing kono kagungan watak ingkang teksuwo

Rikala Siniwaka wonten dampar kentur kepareng rasuk prabun. Makutha kentra jamang wasungsun tiga kinanting garut marep miwah dalu kumpul. Sangsangan nega marang sang tatas nunggu Prabaka sumping suring pati utawa dadi bojone. Ulur-ulur nagaraja gelang klambi kang sarobek bingkelan atas loro. Kampuh cinepok rendo cinawi ucal kentono gini pek sinjang baru nyabar Badung Giwantoro lancengan cindipus pitong anggar pusoko dungan jengnya jangkung dederet netah kena turun gondak semi mendak moto pitiran gojo dina penyapu manis warung mula dereng kayu timokan dan ingkang usuk winangun trinetes balian menggerakkan porab di bedoyo sri piwanggung jati pepikitan Joko Paloro. Ini sami ngampil potre pasuanan banyak jalan sawah lewat kembali kelar bajakan di pertolongan suas bokor betul. Rikala Siniwaka ning pindho jalati ning kadiargo kadwinten ingkang kapenggalih datar wenten kang kepar ngayun kejawi nawung ing bapa sanin dia mantri muka pangarso wrongko dalem ngastina ing lenggahing kepatian kloso jenar inging peparapati Sengkuni Raden Trikantal Pati Arusuma yen kapeneng pupuk ampas jambul wanen dewa semono tasik pareng pinangka wrangkeng nata yekti kalamunta sanget Sudarsana marang sang bumi nata. Andheku mari kelu ngalaken dodhongan ngalaken jaga muka yayah konjem konjemo ban

ingkang mungkin pangeran kadang nipi dalem kang sinun Satriya Bono Keling Raden Tirtonoto Raden Joyo Jotro menggerakkan poro kadang dasan poro noro projo Mantri Bupati Udono punya untuk malurah bekal sakpin jalan opo dini mualah di dalam jajar lan amagangan terus ngebaik pas-pas kok kayak ngurah di bulungan itu tumpang dengkul ewa semua dedetan menekan samil sabung Roning Mandro datan ubah maruto datan mampak kapiarso suara ikur abdi geblak geding kemasan abdi dalam krio jelobro belandung konco pranggung sotu kangkan ini saun kemandang damar inten pantro dan pating jereng leng pating jereng

pinunggil candrani roko capo wis temukeng titi wancingan sinun arso anabdu ingin kinal tondo tengarani song-song biar kaboyong minggah istigil biar troto.

prosti steng dampar kencana. Asli renggan.

0: Negara Jagat Manik Raja Diwaku. Paman miyadados kalibaganipun manur wiji wonten ing samaniru pamanari.
1: Kawula nuwun katampi tangan kekalih pangandika dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng ing bapa ing plasa jenar. Sakdipun nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingkang kemarasan upami kepareng kawula ibarataken lir sinau teng gelap tulit-tulit among lepat gurawan kawula marah. Dupi nampi dawuh dalem anak Prabu tata tentrem manayah siniram tirta aswindu. Dangu siniwakanipun anak Prabu mboten tumuyang nabdo. Mbok bilih wonten kalepatanipun ing bapa. Alit cumadung deduku ageng badi cumadung pidono pun badi mingkuh jernampi pidono saking ngerso dalam anak Prabu ingin bopo anda dapi ngomasi kawulo gesang wonten pangayu mingsang bumi noto merawi kulo gatosaken kados pemanggi pun lari dering diwoso ngibaratipun ngedwake lintang luku sawat balang manyur kayu tangelamun yen badi kelampah. Paman pramil tebih pekan yuruh maniru caketakan yang putra mungsun diuminto hatur pekan yuruh kadiparan pawartan yang poro kawulo yang ngastinu mbok melawi wenten yang kumawani meladak milang sifat milang kampuh jinggu paman biasa ngurungi keparang hatur waloko wenten ngapi antor nun kaluhuran dawuh dalem anak Prabu engetipun yang bopo sajuga kiwala mboten wonten ing lirwaken dawuh ketingal saisaika praya sumengkem ngabiyantara malah ing wedal palenggan punika kathah para kawula dalem mari dedak perang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarengan kunjuk wonten ngarsa dalem anak Prabu kawula nun anak Prabu syukur biyagi Sewu awit para kawula tansah mersudi dumateng dawuh nalindro yen sampun paripurna kepareng pujas tutinipun ing putra pegener radinaken dhateng sedaya para kawula kados menapa bingahing manah nampi si kadarmanipun anak Prabu sanes kejawen sendika mulih jauh kepareng kaprayogaken lenggah kawula nuwun ngestuaken dawuh dalem anak Prabu kula nun koko Prabu sajang dene sakwetawis dangu lenggah paduka keparengo ing ngaturaken pambagyo koko Prabu rawuh ing stinggil bilaturata estunggal jagat Manik Raja Dewa kawula nun katedha kalinggo murdo Yai Prabu saka pambagyo dumateng pun kakang upami yai menika kelas kadang kula werda tumuli kacancang pujang wani kasampuraken midangan dumawaing pangkon mawah ana bawa leksana kosa wangsulipun ngerokok lus kata urdut kapetelakan wonten dodo kendelo sami-sami nampi pangayu jawoto kados wi nantu karaharja nir samikolo kejawi saking meniko kepareng ngerokok poro atur pujastuti kunjuk wonten ngerso damyai kacancang pucaing weni mugi rumes pos santuni badan sekadar manipun koko Prabu paman turno semanten ugi senajan dari sautas dangu lenggah paduka keparengu ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka paman ujung wonten istinggil bilaturata ong bawana gunung kula tampi tangkalih anak Prabu saka pambagyo dumateng bapa nampi pangayung jawata kados mboten kirang setunggal menapa keparenga pun bapa suka pudya pangastawa kunjuk ngresa dalem anak Prabu kula cancang pucing weni mung kidadosa jadi masih kadarmanipun paman ujung kepareng kaprayoga gagal gak dak nari kados mboten kirang prayogi Dimas Tirtonoto semunggu podo kanthi harjo Dimas Jaya Jatra
2: Jaya Jatra ditimbali
1: kula nuwun katampi tangan kali Koko Prabu miji dhateng pisowanipun ing rayi sadripun Koko Prabu lenggah ripatka sampun bebe lampit ing pasowane. Keparungaturaken sembah pabekti saugi kunjuk sandhap padha mawantu-antu. Pun kakang tompo budi astuti pun kakang tuli tampan nun dhateng kapundi mugi dados saja jimat. Koko Prabu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi duk rikala arika pungkur ripaduka utusan gandhek sekembaran atur niwala wonten ing Mandura murih Koko Prabu keparing lenggah wonten ing kraton Ngastina ing ari palenggahan punika mbebri wonten kirang trapsila kladuk ing dados atur kula kebareng lumuntring samudra pangsami kula suwun mawantu-antu Koko Prabu jagat dewa atur. Kadangipun ing roko yai sak gelguting kurang kaling jawaut pinara sasra mboten wonten pangudara ing mekaten saking guguping manah awit Yai Prabu ngresaken dumateng roko para murid tedhak wonten ing kraton Ngastina. Tangih lamun bilih mboten hamengku dugito kempalipun para pinisepuh para sesepuh dalasan para kadang Kurawa. Ing mekaten kepanajeng kula tiyang abdo menapa menengko dugitaning penggalih. Bilih wonten ruwet renteng kraton Ngastina roko para sagandhek ngudari wonten pepeteng roko para siyaga badhe damel pepadhang. Dadosna kawuningan yen bab puniku estunipun bawenten kedadosan. Sedaya kawontran kukuban kraton Ngastina pinaringan tata titi tentrem ayem-ayem. Wah, syukur Yayi. Ramung ngaturaken kawuningan duk rikala semanten. Kirang langkung sampun wen salebetipun Madya Candra ingkang rayi nampi pawarto bilih para kadang kula Indra Prastha nampi bebenduning Jawata ing alun-alun katitik pusaka-pusaka ing amarta pusaka Jodipati lan Madukara menika murca saking papan pagdunungipun ingkang mekaten. Kulo kengetan lelabetanipun poro kadang kulo Indra Prastha mbok mulai wonten atur panuwuning poro kadang kulo Pandhawa supados poro kadang Kurawa menika mangkik kam ambiyantu sungkawanipun lari-lari Indra Prastha menapa prayogi lajeng siyaga tata-tata mbiyantu sungkawanipun Yayi Puntadewa sakadang menapa cekap pun kendelaken kewala Koko Prabu.

Sutrusno Budoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggali. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Kota Yogyakarta lumantar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tansah mbudidaya cara supados ekosistem ketahanan lan proteksi kebakaran wonten ing bangunan gedung katindakaken kanthi sae. Utaminipun pencegahan saha pengendalian kebakaran fase awal lan tentunipun paring prioritas tumrap rasa aman kagem warga masyarakat. Samangki badhe katindakaken sosialisasi sistem keselamatan kebakaran pintar dumateng para petugas pengelola bangunan gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta Sderek Tauhid menatelaken. Sosialisasi mereka kedah dipun tindakaken supados para petugas pengelola gedung saged mangertosi informasi edukasi gayut kalian sistem keselamatan kebakaran pintar. Pawartos salajengipun mapak wontenipun sasi besar lan ing mangke badhe katindakaken dinten Dedaya Idul Adha taun 2026, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul paring pengawasan gayut kalian sapi utawi mendo ingkang badhe dipun sate kagem ibadah kurban. Surat keterangan kesehatan hewan kedah dipun cawisaken wonten ing saben ternak-ternak ingkang dipun sate. Cara menika dipun tindakaken supados penyebaran penyakit antraks menika mboten langkung wiyar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ratno Widyastuti meratelaken. Pengawasan menika katindakaken kanthi pemantauan dening petugas lan pengecekan wonten ing pasar-pasar. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo, pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di sejenak kenangan bersama kurang lebih selama 20 menit ke depan ya. Saya akan temani Anda bersama dengan lagu-lagu dari penyanyi Koko Tole.

malam Sutresno Butoyo, matur nuwun. Anda yang sudah bergabung lewat 106,6 FM dan juga lewat streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Jordan Talaksur kembali menemani ruang dengar Anda malam ini di program Sejenak Kenangan Bersama. Kita akan kembali memutar memori melalui nada lagu-lagu oleh penyanyi Koko Tole. Ini adalah seorang penyanyi di mana suaranya itu tidak cuma menghibur tapi juga menenangkan bagi sebagian orang gitu ya. Nah, Koko Tole ini memang bukan sekedar penyanyi Sutresno Butoyo, ia adalah juga seorang seniman yang mampu menjembatani musik tradisional dengan telinga modern saat ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanannya, mari kita buka perjumpaan malam hari ini dengan tembang yang pastinya sudah sangat lekat di hati Anda. Ini dia lagu Jago Kluro. Sugeng Bintang katakan.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasana dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

goyong. Seterusnya butuhnya baru saja kita dengarkan lagu Kupat Janur Klopo dari penyanyi Koko Tole. Ini sebuah lagu yang menarik ya untuk didengarkan, apalagi bagi Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu lawas, bernostalgia bersama dengan penyanyi Koko Tole menjadi salah satu pilihan untuk melepas rindu begitu akan kenangan di masa-masa tempo dulu begitu ya. Seterusnya butuhnya. Nah, memang banyak yang menyebut vokal Koko Tole ini ngadem ke kalau bahasa Jawanya, atau menyejukkan. Karena ia punya teknik cengkok yang halus, tidak berlebihan juga, namun selalu tepat nadanya, atau bisa dikatakan tepat sasarannya. Di awal karirnya, ia selalu konsisten membawa nafas keroncong ke dalam balutan yang lebih dinamis, dan hal inilah yang membuatnya dicintai lintas generasi hingga saat ini. Nah, ada satu lagi yang menarik untuk kita dengarkan bersama-sama di Sejenak Kenangan Bersama. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu dari intro lagunya, nah, mungkin bisa ditebak ya. Judul lagu apa yang akan segera saya putarkan. Buat Anda yang bertanya-tanya, ini dia Koko Tole di Sekeber, Sejenak Kenangan Bersama, Zaman Edan.

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

Seterusnya Butoyo, tidak terasa sudah 20 menit lebih saya menemani Anda. Kita lalui bersama di sejenak kenangan bersama sosok Koko Tole. Semoga perjumpaan singkat ini bisa mengobati rindu dan juga memberikan inspirasi bagi Anda. Dan untuk kita semua, supaya bisa menghargai karya anak bangsa. Saya Jordan Talaksero pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam sejenak kenangan bersama. Dan kita tutup malam ini dengan sebuah lagu yang penuh juga dengan keseruan, kekocakan, dan juga ada pesan yang pastinya di dalam lirik-liriknya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Saya Jordan Talaksero pamit undur diri. Dan setelah ini Dibangun Deso, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Mas Sukiman Bidor Seba. Matur nuwun, sugeng dalu. Dengerin terus Propat RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Koko Tole, Jakarta.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan milih daging ingkang sehat. Sutresno Budoyo, mbok pilih kita menika asring mangsak ngaten ngagem bahan bakenipun daging. Daging menapa kemawon? Daging ayam, daging sapi, daging kambing, lan ugi sanes-sanesipun. Mbok pilih anggenipun kita masak menika kita kedah mangertosi menapa daging ingkang kita masak menika daging ingkang sehat utawi daging ingkang sae. Kita kedah mangertosi lan kados pundi tata caranipun anggenipun mangsak kita ugi pun gatosaken supados menapa kemawon ingkang kita dahar utawi kita maem menika leres-leres utawi estu-estu menika daging ingkang sehat makanan ingkang sehat lan wonten ginanipun kagem kesehatan wontening badan kita. Injih sutresna budaya wontening dalu menika, semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian dokter hewan Gustav Eiffel Silalahi MSC minangka dosen wontening Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Injih sugeng dalu selamat malam ini dokter hewan Gustav.
1: Selamat malam Ibu.
0: Ya, dokter, ini kan kita pengen ngobrol berkaitan tentang bagaimana nantinya memilih daging ingkang sehat, daging yang sehat, yang higienis. Tentunya seperti apa ini? Atau mungkin bisa dikhususkan daging sapi, daging kambing, atau daging ayam, atau bagaimana ini, dokter? Silakan.
1: Matur nuwun Ibu. Jadi mungkin saya mau jelaskan dahulu kepada masyarakat bahwa ada namanya hajin makanan, termasuk juga daging di sini. Jadi hajin makanan juga termasuk daging adalah kondisi yang mana kita harus memastikan bahwa daging tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian kita juga harus tahu bahwa makanan tersebut tidak hanya harus bersih secara fisik, tetapi juga harus bebas dari bahaya yang bisa mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya ya, seperti itu.
0: Terus apakah itu khusus semua daging begitu ya, berarti dokter?
1: Betul.
0: Itu. Terus seperti apa selanjutnya? Anggenipun kita samangke badhe milih, wah ini daging ingkang sehat nih. Mungkin ada ciri-cirinya, klasifikasinya ataupun apa ini?
1: Oke, jadi masyarakat perlu tahu ada bahaya-bahaya yang mungkin bisa bersumber dari makanan kita termasuk daging ya, Bu. Di sini saya mau jelasin ada 3 bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Kalau bahaya biologis, kemungkinannya akan ada bakteri seperti Salmonella, Clostridium botulinum, kemudian ada juga parasit seperti Taenia solium. Kemudian ada juga penyakit zoonosis berbahaya seperti antraks, TBC, dan brucellosis. Kemudian ada bahaya yang kedua tadi, bahaya kimia. Apa saja kemungkinannya? Yaitu bahaya residu antibiotik. Kemudian ada juga potensi logam berat dan juga adanya potensi pestisida. Lalu yang terakhir bahaya fisik. Bahaya fisik di sini ada benda logam seperti pecahan tulang, serpihan logam, rambut. Jadi hal-hal ini yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat ketika mau memilih daging. Jadi mereka dapat melihat ya, melihat secara langsung daging tersebut apakah ada tanda-tanda bahaya-bahaya tadi seperti ya, itu.
0: Itu terlihat begitu, dokter. Apakah itu daging itu akan terlihat mungkin agak kusam ataupun apa kayak gitu biar nanti sutresno budaya kalau akan memilih daging untuk masak begitu pasti kan akan lihat langsung kan seperti itu. Seperti apa dokter?
1: Oke, kalau mungkin tadi bahaya fisik kita bisa lihat secara langsung apakah ada serpihan-serpihan tulang atau mungkin adanya rambut. Namun kalau kedua bahaya yang lain seperti bahaya biologis dan bahaya kimia ini tidak bisa dilihat secara langsung, Bu. kita harus mengambil sampel dan mengirimkan sampelnya ini ke lab yang memang bisa menguji ya, melakukan pengujian untuk mengecek bahaya-bahaya tersebut.
0: Oke, berarti dari wujud fisik itu sebenarnya juga sudah terlihat ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk yang tadi bahaya fisik tadi ya, dilihat betul dari itu. Tapi kalau dari sisi ini dokter, tadi kan kita udah milih bagaimana cara proses nanti kita mau memasak dan lain sebagainya. Itu berarti harus ada yang perlu dipahami juga dong untuk kaitan kebersihan dari daging itu sendiri. Seperti apa dokter?
1: Betul. Jadi memang kita harus tahu dulu ya, kita tanyakan kepada penjualnya sebenarnya daging ini berasal dari mana. Karena akan ada potensi jika hewan yang dipotong itu bukan atau tidak dipotong dari tempat yang seharusnya. Kalau di sini berarti rumah potong hewan. Mm-hmm. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya di rumah potong hewan, kita bisa lihat apakah proses pemotongannya itu juga sudah dilakukan sesuai dengan standar. Kemudian kita bisa lihat apakah proses transportasi ketika daging tersebut dikirim atau diantar dari tempat pemotongan ke pasar, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu ditanyakan oleh para pembeli ya, pembeli di sini kepada penjual. Seperti itu.
0: Oke. Kalau dikategorikan dengan daging segar, kan kadangkala orang tulis daging segar, tapi kadangkala penjual itu tidak habis langsung. Kadangkala pemotongan kemarin nih, apakah itu bisa dikategorikan daging segar, daging yang higienis, daging yang sehat? Apakah begitu?
1: Sebenarnya ada durasi berapa lama sebenarnya dibilang daging segar. Hanya memang kalau misalnya saja penjual tersebut tidak habis ya, katakanlah tidak habis menjual, seharusnya daging tersebut harusnya disimpan di suhu yang memang sesuai ya, sesuai penyimpanan, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dikatakan segar lagi. Hanya memang ya harus disimpan di suhu yang sesuai untuk penyimpanan daging.
0: Oh gitu. Ya. Terus proses dari penyimpanan sendiri seperti apa yang disarankan kalau dokter hewan? Bagaimana proses menyimpan daging itu? Misalkan kalau kadang-kadang kan kita masukkan di freezer atau mungkin tidak ada freezernya tapi ini cuma di kulkas aja. Itu proses yang harus dilakukan orang yang pingin biar besok masih bisa dimasak tapi tidak muncul bakteri ataupun virus itu seperti apa?
1: Ya, memang harus penyimpanan beku ya, karena memang daging ini kan termasuk jenis makanan yang mudah rusak, seperti itu. Jadi memang harus disimpan di suhu beku, 0 sampai minus.
0: Beku berarti di freezer gitu ya?
1: Betul, karena kalau misalnya di atas 4 derajat Celcius ya, di atas 4 derajat, kemungkinan tadi bahaya patogen tadi ya, bahaya bakteri itu bisa muncul, karena bakteri itu bisa muncul, beberapa bakteri bisa muncul di atas 4 derajat.
0: Oh,
1: seperti
0: gitu.
1: Itu.
0: Tapi apakah bakteri yang muncul itu tadi, misalnya kita terlanjur nih, kita nggak ngerti nih, kita simpan ternyata itu tidak dibekukan, terus kita masak nih, apakah dimasak itu pun si bakteri ataupun mungkin yang ada di dalam daging itu tidak mati atau bagaimana?
1: Sebenarnya bisa mati, hanya memang ada beberapa jenis bakteri yang memang tidak tahan suhu. Maksudnya di sini adalah ketika suhunya tidak maksimum, dia masih bisa ada ditemukan di daging tersebut.
0: Oh gitu. Walaupun kita masak berarti bakteri pun berarti masih ada juga nih di daging yang kita makan begitu. Atau seperti apa gambarannya?
1: Kalau misalnya dagingnya tidak dimasak dengan sempurna, kemungkinan bakterinya masih ada di daging tersebut.
0: Oh, gitu.
1: Jadi disarankan ke masyarakat memang harus masak dagingnya secara sempurna ya.
0: Iya,
1: harus secara.
0: Terus kalau daging dimasak secara sempurna, berarti yang seperti apa ini? Kadangkala kan kalau saya masak daging itu biasanya kan sudah mendidih begitu, muncul mendidih, baru saya masukkan nih, daging ayam, daging sapi atau daging kambing saya masukkan begitu. Apakah itu cara yang benar nggak nih? Seperti itu, takutnya ternyata itu direbus ataupun mungkin dimasak tidak dengan sempurna. Seperti apa dokter?
1: Iya, jadi memang yang dimasak dengan sempurna ini adalah di atas suhu 80 derajat Celcius, Ibu. Okay. Jadi memang harus benar-benar matang untuk bisa dikonsumsi seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti kita harus
1: minimal 80 derajat ya.
0: Oh, minimal 80 derajat. Jadi jangan sampai kita makan yang setengah matang kayak gitu ya. Itu takutnya nanti saat proses pemotongan ataupun mungkin saat perlakuan dari penyimpanan dan lain sebagainya itu ternyata ada bakteri, nanti berbahaya juga buat tubuh kita begitu. Betul. Ya, dokter. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Sutresno Butoyo dalam menikmati daging biar nanti daging itu juga dikonsumsi bisa sehat. Ternyata ada beberapa hal yang memang benar-benar perlu diperhatikan begitu ya, dokter. Terus apalagi dokter yang perlu disampaikan ke masyarakat biar masyarakat itu tahu nih berkaitan dengan ya apa higienisnya ataupun memilih daging yang sehat. Apalagi coba?
1: Mungkin saya mau ini ya, Bu. Jadi ada sebenarnya konsep ASU di sini. Apa sih sebenarnya ASU ini adalah? Mungkin masyarakat masih jarang mendengar ya. Jadi memang ada istilahnya ASU, yaitu singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal. Ini berarti adalah aman di sini adalah makanan tersebut bebas ya dari penyakit dan residu berbahaya, termasuk tadi ya bahaya-bahaya fisik, kimia, dan biologis. Kemudian sehat di sini adalah mengandung gizi yang baik dan seimbang. Jadi memang makanannya bermanfaat ya untuk masyarakat yang mengkonsumsi. Kemudian untuk utuh, yaitu tidak dipalsukan atau ada dicampur dengan bahan-bahan lain. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah halal. Halal di sini cukup penting, yaitu hewan tersebut disembelih dan ditangani sesuai syariat Islam.

0: Sutra sopo to yo? Mbok pilih kita menika asring mangsak ngaten ngagem bahan bakenipun daging. Daging menapa kemawon? Daging ayam, daging sapi, daging kambing lan ugi sanes-sanesipun. Mbok pilih anggenipun kita masak menika kita kedah mangertosi menapa daging ingkang kita masak menika daging ingkang sehat utawi daging ingkang sae. Kita kedah mangertosi lan kados pundi tata caranipun anggenipun mangsak kita ugi pun gatosaken supados menapa kemawon ingkang kita dahar utawi kita maem menika leres-leres utawi estu-estu menika daging ingkang sehat makanan ingkang sehat lan wonten ginanipun kagem kesehatan wontening badan kita. Injih sutresna budaya wontening dalu menika, semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Dr. Hewan Gustav Eiffel Silalahi MSC. Minongko dosen wontening Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dokter Gustav, berkaitan dengan ibu-ibu kan banyak sekali nih masak nih. Misalnya saat-saat acara-acara besar, hari raya misalnya, atau mungkin saat banyak tamu juga. Kan kadangkala berkaitan dengan daging kan butuh daging yang empuk kayak gitu kan. Tapi tadi disampaikan sama Dokter Gustav bahwa perlu diperhatikan kalau ada bakteri. Nah itu perlu diperhatikan banget. Jadi disarankan atau mungkin dihimbau untuk memasaknya itu biar lama begitu ya dokter.
1: Betul, kemudian juga mungkin ketika melakukan proses pemasakan juga harus perhatikan kebersihan. Jangan lupa harus cuci tangan dahulu sebelum memproses daging. Kemudian hal-hal yang mungkin terlewat ya dari masyarakat adalah ketika membeli daging perhatikan juga kemasan ya, kemasan ketika membelinya, apakah plastik yang digunakan itu food grade misalnya atau sesuai dengan makanan. Kemudian perhatikan suhu juga ya, suhu karena di sini suhu itu cukup penting. Bakteri ya tadi yang seperti saya bilang bisa tumbuh di atas 4 derajat Celcius. Jadi ketika masyarakat membeli daging di pasar mungkin mereka masih lama pulang, jadi itu ada potensi juga ya Ibu. Jadi pastikan daging tersebut segera ya, setelah dibeli segera dibawa ke rumah.
0: Dimasak ataupun dimasukkan ke freezer pendingin yang mungkin benar-benar jadi beku ya. Oke, baik. Berarti dokter, kalau misalnya kita beli daging di pasar nih, terus kita kan begitu pulang tapi kita nggak langsung masak. Nah, baiknya proses dari penyimpanannya seperti apa dokter? Tata caranya?
1: Pertama pastikan dulu kita punya, jika memang belum dimasak, pastikan dulu ada wadah yang bersih. Kemudian bisa dimasukkan dagingnya ke dalam ice pack ataupun seperti es batu gitu ya. Ke dalam wadah, kemudian bisa dimasukkan ke dalam freezer seperti itu.
0: Oh gitu, berarti ada prosesnya nih, nggak langsung tiba-tiba kita dari pasar langsung masukin di freezer gitu. Jangan ya, lebih baik masukin dulu di kulkas sama bahasanya gitu ya. Di kulkas biasa dulu, setelah itu di bawah kan biasanya, di bawah begitu atau di tengah gitu, baru nanti kalau sudah berapa lama nih waktunya masuk di freezer itu, kurang lebihnya 1 jam, 2 jam. Oh gitu. Jadi maksimal berapa lama?
1: Maksimal mungkin 1 hari.
0: 1 hari harus sudah masuk freezer gitu ya. Betul. Oke, takutnya nanti ini tadi ya, apa muncul bakteri-bakteri tadi. Oke, dokter, untuk memilih daging yang sehat, kadangkala kalau kita beli asal tukang sayur ataupun mungkin asal-asalan gitu ya, kadangkala kan kita nggak ngerti. Tadi disampaikan sama dokter Gustav kan harus paham dulu ini apakah dipotong di rumah pemotongan hewan atau tidak kayak gitu. Nah, berarti ciri-ciri yang mudah dipahami oleh masyarakat itu ciri-ciri daging segarnya itu atau daging sehatnya itu yang seperti apa? Karena kadang-kadang kan kita, bu ini daging nih, daging kayak gitu. Kadang-kadang kan kita buka dulu, oh kayak apa, apa warnanya yang seperti apa. Nah ini yang biar mudah dipahami oleh Sutresno Budoyo, itu daging yang seperti apa warnanya dan lain sebagainya.
1: Ya, betul Ibu. Memang pertama harus dilihat dari warnanya dahulu. Mm-hmm. Apakah warnanya itu warna daging sapi, yaitu merah pink ya, atau merah ceri mungkin. Mm-hmm. Nah, itu pertama harus dilihat.
0: Terus selain itu, berarti dari warna saja atau mungkin kalau kita pegang-pegang juga kan, kadang-kala kan. Nah, itu harus bagaimana nih? Itu yang seperti apa? Kalau dipegang kan kadang-kala dia diem aja ditunjuk gitu kan. Kadang-kala kan seperti itu. Atau seperti apa ini?
2: Kalau agak busuk berarti dia tidak apa ya?
0: Tidak akan balik lagi gitu ya.
1: Kalau sudah ya, tekstur.
2: Teksturnya.
0: Oh, berarti kita lihat teksturnya ya. Betul. Begitu, teksturnya yang seperti apa, dokter?
1: Yang padat itu maksudnya kalau ditekan dengan jari itu tidak kembali ke bentuk semula. Seperti itu.
0: Gitu. Berarti.
1: Maaf, maksudnya ketika ditekan kembali harus segera kembali ke bentuk semula.
0: Oh, itu daging yang sehat. Jadi ya, ciri-ciri yang mudah gitu ya. Oke, baik. Dokter Gustaf, ternyata milih daging yang sehat kita sudah jadi paham. Semoga kita menjadi sehat semuanya. Apa yang kita konsumsi itu juga menyehatkan di dalam tubuh kita. Begitu ya dokter ya. Terima kasih sharingnya pada malam hari ini. Semoga berguna. Matur nuwun dokter.
1: Terima kasih kembali Ibu.
0: Sutresno budaya, mbok pilih kita kepengen mangertosi lajengipun anggenipun milih daging ingkang sehat menika menapa kemawon kados pundi. Kita pidhangetaken malih Wawan Rembag kalian dokter hewan Gustaf Eiffel Silalahi MSC saking Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sutresno budaya mekaten kala wau pangandikanipun dokter hewan Gustaf Eiffel Silalahi MSC saking Fakultas Kedokteran Hewan UGM ingkang dalu menika ngrembak babagan milih daging ingkang sehat wonten ing kiaran Bangun Desa. Cekap semanten atur kiaran Bangun Desa mugi-mugi saged murakapi kagem kula lan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhakipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sutresno budaya, titiwancinipun samangke gaturaken kiaran drama legenda. Wekdal menika ngaturaken judul Sumpah Lembu Suruh.

0: Kinarak tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Walah, Nduk.
2: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
7: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Inggih matur nuwun paringipun tembang pambuka saking panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Ganti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang saking dalem rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu mocopatan.
1: Sugeng dalu Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Bu Marta Saronto niki.
1: Monggo sampun rawuh.
0: Dereng menika.
1: Oh, nggih. Sehat saya sih Mas keluarga.
0: Paringipun pengestu, mungkin penyelenggara dan keluarga ingatan ye. Ye,
1: sukanipun lo sak keluarga, ye sehat.
0: Amin, ye.
1: Mungkin di masa keluarga sehat ye.
0: Amin, matur nuwun ye.
1: Ikon lele latihan.
0: Ye.
1: Jadi ngatur agen, apa ye Mas Rung ketemu ni. Apa cuma andir kok masuk?
0: Ingatan.
1: Ye, sedang keluar kemawon ye. Ngaturaken dandang kula.
0: Inggih, monggo.
1: Dedap, dedap.

0: Paranggono kang sumeka rumeksa pringgining ratri ngayomi ayuning ra. Iya, mekatan kemawon mangke mundak menangkasanipun direkintun kagem Romo Projo
1: saha ibu wonten
0: dalem.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, Romo sampun rawuh.
2: Sampun menika.
1: Nggih, mawon. Macet total merginipun.
2: Nggih, menika.
0: Nggih, nggih. Lajeng kagem Gunung Kidul menika sedaya kraos ingkang tunan.
2: Nggih.
0: Kang Sreman ugi sedaya kemawon monitor radio 4 ingkang remen kalian maca patan. Ingkang bantul nggih sedaya. Ilen Proko Yustoyo niko yang serandaan niko Pak Guyubo niko pensiunan sedaya pensiunan bertotomo yang kapanipun serandaan kulos alsikintunan lan sedaya kemawon yang boten saged nyebat asmanipun sunggalan sunggalipun ngaten kemawon Romo lepas
2: nyemang
0: Dimas pesel kulo kunturaken. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Marto Saronto. Sawingingipun sugeng dalu maca patan.
0: Sugeng dalu Romo KMT Prasetyo.
1: Nggih, sugeng dalu Bu.
0: Tepi janji kula wingi badhe nderek midi.
2: Nggih.
0: Karena wingi susang sare nembok bilih saged makke badhe kula leresaken.
2: Nggih. Monggo.
0: Sugeng dalu nggih Mas Kimas.
2: Nggih, matur nuwun monggo.
0: Kula sowan badhe remisi ingkang minggu wingi
2: yeah.
0: Janda kula kalih padha.
2: Mboten monggo.
0: Matur nuwun.

0: Mekaten Romo KMT Projos Wasono.
1: Ijik, batur nuwun.
0: Kirangan lan lepat kerso paring pangapunten.
1: Nggih, sampun sae.
0: Sesekat nika kelataraken pisan kagem ibu.
1: Nggih.
0: Mugi tansah sehat.
1: Amin, matur nuwun, Bu.
0: Tutup momong garwa putra lan wayah. Iki kagem Bapak Sri Katon Romo Heri Sardono. Bapak Untung Raharjo, Bapak Tumangin, Mbah Siman, Mbah Yono Wirosaten, Dimas Kumbo Karno, Bu Yayu Weni, Bapak Tumar, Bapak Supen, Bu Sriwi, Pak Kumidi, Bu Widianise, Bapak Kationo, Bu Nani Baduri, Yusiru, Mbah Noyo, Mami Sartika, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Adik Supriyati, Nak Wadianti mbok pilih pantau, ugi Dik Ngatiman wonten ing Sokoliman, boten sepan Mas Adi Poncosari lan sedaya pamidhanget ingkang pasti remen wonten ing acara motopatan ing dalu menika.
1: Inggih.
0: Inggih,
1: matur nuwun, Bu.
0: Kekirangan yang pangapunten. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Inggih. Matur nuwun Bu Dwija nggih. Nggih, monggo saminggingipun sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu nak Mas Sugiman Dwi Nursita.
2: Inggih, sugeng dalu.
3: Romo KMT Projo Swasana.
1: Inggih.
3: Minulya.
1: Inggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalem kula pun jamin.
1: Nggih.
3: Giwangan Umbul Arjo.
2: Monggo
3: badhe nderek nguri-uri lelangen maca patan menika ing dalu menika.
1: Inggih.
3: Mugi-mugi mila saged dadosaken lestantunipun seni maca pat langkung-langkung wonten ing program sekawan RRI Ngayogyakarta menika.
2: Inggih, matur nuwun.
3: Keparenga kula badhe matur ngaturaken sekar maca pat dandang Asmorondono. Pantem nyoto indah eti kabudayan seni Jawa ati luhung kang sayekta wong manca akeh padha prapta kayung yun endah ira marmo deniraku merakut denya mama tribu daya kota gede to ing

0: Kondanavipavasmane panambahan seno patyo engkang jumeneng noto asih mering kawulan nipun ambek adil poro marto aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangkeng bakar kencanane isine dongota tulak kalawan sandang pangan ya iku bagian nipun wong melek sa barnarimo. Mekaten nak Mas Sugiman dari Nusoso
1: Inji
0: engkang saged kula aturaken nggih mugi-mugi dadosaken tambah edok-edok tambah regeng.
1: Inji kesinggian
0: nyuwun pangapunten wonten kekiranganipun.
1: Nggih,
0: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamin nggih. Nggih, monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Masjidan Sinur Seton.
1: Nggih.
2: Romo KMT proses wasono.
1: Nggih. Monggo.

0: nyaturaken kinanthi kalih podo.
1: Monggo, monggo.
0: Nggih nika kapetik saking oboring gesang karipta dening Bapak Katijo Purwocahyono.
1: Monggo.
0: Kula wiwiti nggih.
1: Masuk
0: gimana?

Lor. Lamun siro pinujweng mukti ugi kosok wangsulnya yong grantes kalangkung yen pinujweng nampi coba becik siro anggenter manembah Gusti.

ஜன்மா தன் பூ நீங்க ஒக்கி துமட்ட எங்க பஸ்தீ.

kuyupo marang sesami.

Bedaniro semat derajat yang agami.

0: makatan nak masuk ke Mantri Nur Seto. Mas Kumambang kawan foto yang saya ketua terakan.
1: Yeah.
0: Irang langkung pun yang pangapunten. Lan sekat sama ke ketua terakan kematian penyanyi pun. Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono. Mugi Romo Mugi Santoso. Romo Parsono ingkang lenggah wonten ing pangungan. Ugi penyanyi pun Romo Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Lan ugi mboten kesupen katur para kanca ing pamulangan mriginipun ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten ing Macapatan RRI Perumpat Ngayogyakarta. Bapak ngaten nak masuk diman Binusita wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Matur nuwun. Matur
1: nuwun menika Ki Resi Seto.
2: Nggih.
1: Salajengipun monggo menika Rama Tujuh Subagyo wonten ing Bambang Lipuro kula aturaken medalipun monggo.
3: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwino Seto.
1: Yes,
3: sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
2: Yes, sugeng dalu matur nuwun.
3: Kula Tujuh Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar Asmarandana Tigang Pada.
1: Nggih. Yes.

sanguning kesan.

0: Sanguning besok prihatin wekasan mulya mekaten Pak Sugiman Dwinur Seto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awet wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Tujuh Subagio. Selajengipun menika saking panjenenganipun Mas Rio Pamularse Sewon. Monggo.
1: Nggih, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
3: Mas Sugiman Dwinur Seto soho Kanjeng Projo Swasono.
1: Inggih.
3: Ing mriki kula Mas Rio Pamularse saking Sewon badhe nderek ngagengaken maca pat ing dalu punika.
1: Inggih.
3: Wondene ingkang badhe kula aturaken yumnika Babad Dianti.
1: Yeah.
3: Ing semangke kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana tigang padha.
2: Ngeten nggih.
3: Yeah.

Hola, Cristo, Frank Sinau. Teguh timbul ing saliro. Meh sab

0: Or
1: manunggil dateng kawula mring kanca langkung pono sami ugi rakyatipun sahiyek tunggel saroso.

kerep kungkum dateng lepen. Pengadatan ing Bengawan dusun beton katelah manggih satunggal wit ag

Sä iek ikko projoo.

tan rino so kadal lompro pus pupus

Pangeran Suryo ningrat ramaneki Pakualaman don.

0: Cum prehata si pon uneng lamun prokawulatase kadah kang katinon kacingkrangan katingal budune den masuar diku biyoyekti mreh mundak kang ilmu kawula sedaro. Mekaten Mas Giman.
1: Inggih.
0: Sampun ngaturaken micil gangsal podo. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbah Mugi rawuhipun lan paring sekaripun. Sutresna budaya salajengipun kula aturaken tasih ingkang paring kintun wonten ing dalu menika nggih. Menika kula aturaken peparing saking Mas Heri Sarjono sumangga.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugeman Dwinarsito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Dewu kula badhe nderek ngaturaken Sekar Mas Kumambang sekawan podo.
1: Nggih, monggo.
2: Paring kula awiti.
1: Monggo, monggo.
2: Rumantanya

Daeng pati jodho pan ugi mang kono setya nono sak

Ucasiro vatsipsatyamring nakari.

มนุษย์ระสริงนากโรปิตานิโรสมัตรจัตมยังอากามี

ras suku ki.

0: mekaten raimas sekar mas umambang sekawan wedo
1: inggih
0: kepareng badhe kintu salem dumateng para kadang
1: monggo
0: nggih ngapi darem ing karemojo dumateng Bapak Iri Wening Purnama Bapak Parsono dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Tri Harjito Bapak Sri Katon Bapak Gandung so Bapak Jainal ing Medari Sleman
1: inggih
0: ugi dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun
1: inggih sami-sami
0: dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Nggih.
0: Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Nggih,
2: sami-sami.
1: Nggih, Sarjono nggih rawuhipun. Salajengipun monggo katur dumateng panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo-monggo.
3: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Soho. Salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono.
1: Inggih.
3: Rama Sugiman.
1: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika. Kula badhe nyekar pangkur kalih podo.
1: Inggih, monggo-monggo.
3: Cakepanipun mendhet serat nirboyo.
1: Monggo, nggih.
3: Kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono.
1: Nggih.
3: Saged kula awit inggih Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.

Meremang yo.

dinten pendidikan neki caket sambetipun yekto.

sesarengan den pengeti.

Raden Mas Suwardi nami mekaten kang wus kalakon.

kang minangka amengeti dinten pendidikan tuhu lan dinten mijili reki Raden Mas Suwardi Tinon.

aneng tanggal kalih Mei ajek saben

cần can tri vờ và tòn in càng cú mát trò.

Kumrakul angupa poka baling raga mesu putih.

Lapet upaya rezeki. Buka wastra sralanipun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Pahing 15 Mei 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya mengawali perjumpaan kita pagi ini, akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini, mewujudkan moderasi beragama di lingkungan keluarga, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Purnomo. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babakan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala rimpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah kita terima bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan bagi masyarakat maupun lingkungan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus bukan untuk memecah belah, bukan untuk menebar kebencian, melainkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat, cinta dan kasih sayang bagi semesta alam. Para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah, pernahkah kita sejenak merenung, menatap layar telepon genggam di tangan kita, lalu melihat ke sekeliling ruang tamu kita sendiri? Di era digital ini, kita hidup dalam sebuah ironi yang menyedihkan. Jari-jari kita bisa menjangkau dunia yang berjarak ribuan kilometer hanya dalam hitungan detik. Namun, di saat yang sama, justru kita seringkali terasa begitu jauh dengan orang-orang yang duduk tepat di sebelah kita. Betul? Nah, lebih dari sekedar menjauhkan yang dekat, bahkan ada ancaman yang jauh lebih besar sedang mengintai di balik layar bersinar itu. Memang informasi meluap bagai air bah yang tak terbendung di media sosial yang kita gunakan. Dari pagi kita bisa membuka mata hingga malam menutup mata. Ribuan informasi, video, dan narasi dijejalkan dalam benak kita. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak informasi itu yang menyejukkan hati kita? Justru sebaliknya, betapa sering kita disuguhi tontonan yang memicu amarah, narasi yang membuat kita curiga bagi kita sendiri, saudara kita sendiri bahkan. Media sosial hari ini tanpa kita sadari telah mengantarkan kita pada jurang fragmentasi keagamaan, pemahaman umat terkotak-kotak, yang satu merasa paling benar, yang lain dianggap sesat. Akhirnya apa yang terjadi, para pendengar sekalian? Muncul benih-benih saling membenci, bahkan antar keluarga pun saling curiga, saling mencaci di kolom komentar, saling berselisih antar sesama, bahkan dengan saudara kandung, saudara seiman, saudara sekantor, saudara satu RT, apalagi setanah air, hanya karena berbeda pandangan politik, berbeda pilihan figur, atau berbeda guru ngaji. Kita rela untuk memutuskan tali silaturahim yang telah dipintal bertahun-tahun. Padahal kalau kita tengok agama kita, agama Islam, ini hadir membawa cinta. Mari kita perhatikan bersama-sama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita saling menyayangi, agar kita saling mencintai. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita mau memperhatikan hadis di atas, nampaknya ada beberapa hadis yang semakna dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Coba kita perhatikan bersama apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuhzaha 'anin nari wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Luar biasa. Hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau orang Jawa mengatakan nek isih rumangsa dijiwit loro ya aja njiwit kancane. Ini adalah tepos lira yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa kasih sayang dan cinta yang harus kita tanamkan kepada tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi nampaknya semuanya ini semakin hari kian kesini semakin tidak kita rasakan. Lalu pertanyaannya adalah kemana perginya ajaran cinta kasih itu yang jari kita ketika mengetikkan kata-kata di sosial media, di WA, di TikTok itu kadang-kadang penuh caci maki. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita rasakan bersama bahwa kehadiran media sosial di era digital ini ternyata memiliki sisi gelap yang sangat mengkhawatirkan. Alih-alih menyuburkan budaya moderat, budaya pertengahan yang wasatiyah, kadang media sosial justru seringkali berkontribusi negatif. Ia menjadi alat utama penyebaran isu-isu ekstremisme dan radikalisme. Kenapa bisa begitu? Karena algoritma media sosial menyukai keributan. Narasi yang memecah belah dan memicu emosi lebih cepat viral. Akhirnya, ya pemahaman keagamaan anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi terkotak-kotak. Pemahamannya terpotong-potong tanpa pemahaman yang utuh. Jadi di luar sana, di dunia maya, badai kebencian sedang berkecamuk. Kemana anak-anak kita harus berlindung? Jawabannya satu, yaitu keluarga. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, keluarga, rumah kita. Disinilah peran orang tua menjadi sangat-sangat penting dan sangat krusial. Pendidikan moderasi beragama, sebuah pemahaman beragama yang seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, harus senantiasa ditanamkan dari ruang-ruang keluarga. Ditanamkan dari rumah-rumah kecil kita. Ditanamkan dari kebersamaan kita di meja makan. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Kita tidak hanya bisa menyerahkan anak-anak kita pada lingkungan masyarakat. Membangun kesadaran digital harus dimulai dari entitas terkecil, yaitu rumah kecil kita, rumah tangga kita, surga kita di sana. Nah, karena keluarga adalah madrasah pertama. Saya ulangi, keluarga adalah madrasah pertama. Di ruang makan, di ruang tengah saat menonton televisi bersama, di teras rumah saat bersantai, disitulah fondasi-fondasi nilai toleransi bisa kita tanamkan, bisa kita semai. Jika moderasi beragama sudah tertanam kuat di dada setiap anggota keluarga, maka ketika anak-anak kita keluar rumah kelak, atau ketika mereka berselancar di dunia maya, mereka sudah memiliki tameng yang kokoh. Mereka sudah memiliki filter yang halus sehingga bisa memfiltrasi segala sesuatu hal yang bersifat negatif dan destruktif. Inilah pentingnya keluarga. Para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, lah prakteknya bagaimana? Menanamkan moderasi beragama itu memang tidak mudah. Jadi prakteknya bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Paling tidak ada 4 langkah sederhana yang bisa kita lakukan dan tidak merasa anak kita digurui. Kan anak-anak kita kalau kita beritahu hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian penting, itu kadang-kadang malah menutup telinga. Sudah ayah, sudah ibu, jangan dilanjutkan. Nah, mari kita lakukan 4 hal ini agar moderasi beragama, toleransi ini tertanam kuat di dalam generasi kita. Yang pertama adalah, mari kita biasakan melakukan musyawarah dan mufakat. Para pendengar yang dirahmati Allah, muslimin muslimat rahimakumullah, toleransi itu bukan sekedar teori di buku pelajaran. Toleransi itu harus dilatih dari hal-hal yang sangat kecil, dari hal-hal yang sepele. Misalnya kita kumpulkan anak-anak kita minta pendapat mereka, nak, akhir pekan ini kita mau kemana? Kita mau berlibur ke pantai atau silaturahim ke rumah kakek. Nah, contoh-contoh kecil ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Mungkin si sulung ingin ke pantai, si bungsu ingin ke rumah nenek. Disinilah kemudian letak pembelajarannya. Mereka saling tukar pendapat, mereka saling bermusyawarah. Dari obrolan dengan ini kemudian mereka berusaha bagaimana menghargai pendapat orang lain, menghargai kakaknya, menghargai adik-adiknya, kemudian belajar menekan ego, menerima kehendak bersama tanpa harus saling memaksakan. Kalau mereka, generasi kita, terbiasa dengan hal itu, insya Allah mereka tidak akan menjadi orang-orang yang ekstrim. Yang kedua adalah, mari kita bangun komunikasi secara dialogis. Membangun komunikasi dialogis itu berarti kita harus bisa benar-benar ngobrol dua arah. Artinya ya gantian. Jadi tidak hanya ayah atau ibunya yang selalu cerita. Nah, karena komunikasi dua arah ini akan menumbuhkan sikap saling peduli. Misalnya saat mendaftarkan anak bimbingan belajar atau les, maka jangan hanya gengsi. Orang tua kemudian memaksakan anak kita harus les matematika atau fisika, padahal minatnya adalah melukis. Maka kita harus bertanya, kak, kenapa kok malah melukis? Kenapa pilihan itu yang kamu senangi? Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian akan menjadikan anak merasa dihargai apa yang dia lakukan, kemudian akan merasakan apa itu di dimanusiakan. Inilah yang kemudian mereka akan merasa hidup sejajar. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, pendekatan-pendekatan seperti ini luar biasa nanti efeknya. Karena mereka merasa didengar, mereka belajar menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan tuduhan yang menyakitkan. Dan yang ketiga, yang juga harus kita latih sehari-hari adalah memberi tanggung jawab dan memastikan anak menerima haknya. Ini penting kita lakukan. Sikap moderat atau pertengahan itu lahir dari keseimbangan. Bisakah anak-anak kita harus bersikap adil, mampu berbagi tugas di rumah? Karena di era seperti sekarang ini, anak harus belajar bertanggung jawab. Kita mulai misalnya anak diberi tanggung jawab untuk selalu merapikan tempat tidur mereka sendiri, membereskan mainan yang berserakan, atau kadang-kadang disuruh nyuci halaman, mencuci piring, pekerjaan-pekerjaan ringan yang memberikan mereka memiliki tanggung jawab, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, sehingga kita ketika mereka bisa melakukan hal itu, mereka senantiasa memiliki keseimbangan antara menunaikan kewajiban dan menuntut hak. Dan ini akan menjadi sebuah karakter yang adil saat mereka menjadi seorang yang dewasa, saat mereka terjun di tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati Allah. Dan yang keempat adalah, ini sekaligus menjadi hal yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah praktekkan sikap saling menghargai. Dalam satu keluarga yang lahir dari rahim yang sama pun, tentu kita tahu bahwa karakter anak pasti berbeda-beda. Mungkin suatu ketika kakak yang duduk di kelas 4 punya kebiasaan belajar sambil kepalanya goyang-goyang agar bisa fokus sambil mendengarkan musik. Tapi adiknya justru dia paling tidak bisa berkonsentrasi kalau mendengar suara-suara berisik. Nah, dia butuh keheningan total. Nah, disinilah kemudian seni berumah tangga kita diuji. Bagaimana kita mampu membangun kesepahaman, kesepakatan bersama. Jangan sampai ada satu pihak atau satu anak yang dikorbankan. Bagaimana kita membuat jalan tengah, kita menyepakati bersama hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sambil kita tetap melakukan hal-hal yang kita lakukan. Sehingga ketika ini kita bangun sikap saling menghargai terhadap setiap perbedaan yang mereka temukan, tentu mereka akan bisa hidup berdampingan tanpa ada sikap saling membenci, sikap menang sendiri, sikap dia harus dihormati dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai penutup perjumpaan kita, ada satu pesan kunci yang menjadi nyawa dari empat langkah itu adalah bagaimana kita itu selalu menanamkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita agar mereka tidak memiliki sikap saling curiga. Mereka tidak tumbuh dalam sikap yang saling tidak percaya. Karena kita tahu bahwa kepercayaan adalah pondasi keluarga yang harus kita jaga. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita, jangan ada yang saling curiga. Antara suami dan istri, jangan sampai ada saling curiga. Jangan ada saling benci, saling mengintai, saling mencari-cari kesalahan antara anak dan orang tua. Ini berbahaya. Karena rasa tidak percaya, ini akan selalu melahirkan kecurigaan. Kecurigaan yang selalu dipupuk akan berujung pada rasa benci. Dan kebencian betapapun kecilnya akan menematikan nilai-nilai dasar toleransi. Oleh karena itu, maka sudah semestinya kalau kita senantiasa menjaga suasana kerukunan itu di dalam keluarga kita. Bagaimana kita saat membangun rasa cinta damai itu bisa tumbuh subur di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menciptakan sebuah rumah tangga ini menjadi sebuah surga yang kecil, tempat di mana setiap anggota keluarga ini menemukan sakinah, menemukan ketenangan, menemukan ketentraman, menemukan mawaddah, menemukan cinta, dan menemukan rahmah atau kasih sayang. Di tengah riuh rendahnya dan kerasnya perbedaan di luar sana, kita bisa hidup terjalin dengan rukun, kita bisa hidup saling menghargai, kita bisa hidup saling menghormati, kita bisa hidup saling mencintai. Semua tumbuh dalam dekapan keluarga yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, mari sebagai seorang muslim kita jadikan rumah kita sebagai baiti jannati, rumah kita sebagai surga kita, rumah kita sebagai benteng pertahanan moral bagi generasi penerus bangsa. Jangan sampai justru dari rumah akan muncul benih-benih terorisme, dari rumah akan muncul benih-benih kebencian yang berasal dari cara bergaul kita dengan sesama keluarga. Kita ingin bahwa negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang berdaulat, dan itu berasal dari keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang rukun, keluarga-keluarga yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih, keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang cinta damai, negeri yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam membangun sebuah moderasi beragama di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan atas kebersamaan dan perhatian para pendengar sekalian, kita bisa mewujudkan itu semuanya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, dan segala khilaf murni dari kelemahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Perempatan daring leluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo tentunya telah kita ikuti bersama-sama. Batik Babakan ini kabecian dengan tema pagi hari ini mewujudkan moderasi beragama di lingkungan keluarga. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan ada Gending Soran hingga nanti pukul 6 di Sutresno Budoyo. Pagi ini kami hadirkan Gending Soran Babar Layar Pelok 5 dan tentunya Sutresno Budoyo dari Jalan Ahmad Jazuli, Kota Baru, Yogyakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, pasar hewan Amberketawang menjadi salah satu jujukan bagi masyarakat untuk membeli hewan kurban. Dengan banyaknya pilihan hewan kurban, masyarakat bisa menyesuaikan sapi yang dipilih dengan budget yang dimiliki. Kepala UPTD Pasar Hewan Amberketawang dan Rumah Pemotongan Hewan Yuda Andi Nugroho menyebut, pasar hewan ini mampu menampung hingga 600 hingga 800 ekor sapi. Namun biasanya mendekati Idul Adha, hewan yang masuk mencapai 350 ekor, sementara pada puncak bisa mencapai 400 ekor sapi. Beralih ke informasi lain. Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang terletak di Dusun Kemusuk Lor, Kelurahan Argo Mulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, menjadi salah satu destinasi wisata edukasi sejarah. Dalam satu bulan terakhir, museum ini telah menerima kunjungan yang didominasi dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA, sebanyak 5.000 orang per bulannya. Kepala Museum Memorial Jenderal HM Soeharto, Gatot Nugroho, mengatakan bahwa tingginya kunjungan tidak terlepas dari konsep edukasi yang menekankan pendekatan emosional kepada pengunjung. Ia mengatakan dari 5.000 pengunjung yang mendatangi Museum Soeharto, 70% diantaranya dari kalangan pelajar dan 30% lainnya berasal dari umum atau bukan rombongan dari pelajar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempatan Arah Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi Sugeng Enjang. Terus pundi Pak Wartosipun Sutresno Budaya, mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan, tansah sehat lan ugi semangat ngaten ya Sutresno Budaya. Tentunya di pagi hari ini Jumat Paing 15 Mei 2026, tentunya pikiran matuk gaduk sesarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso hingga kemarin dari agen giaran wantone wekdal menika ngantos sing mangke tabuh pitu nggih Sutresno Budaya. Monggo dumateng Sutresno Budaya di pagi hari ini, tentunya yang ingin bergabung seperti biasa nomor teleponnya belum ganti, nanti di 540333 lan ugi wonten ing WhatsApp program 4 di 0895-0144-1066 ya Sutresno Budaya. Tentunya dengan pertanyaan pagi hari ini yang sudah beberapa saya share di WhatsApp Sutresno Budaya. Nah, dan tentunya pertanyaannya gampang saja, enggak usah angel-angel niki nggih Sutresno Budaya. Niki ugi sampun kathah sampeyan wiji ing lumantar WhatsApp ketoke mergole gamping niki gak terus dan jawab. Mboten ana apa Sutresno Budaya kita. Sing penting niki wau gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng nggih to. Gampang mawon, mboten sangel-angel. Pertanyaan untuk pagi hari ini, kalau hidup dinyanyikan, kalau mati tepuk tangan apa? Ayo ya, Jan, gamping. Moga Sutresno Budaya saged pun jauh lam negeri nyawiji wonten ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo kula bikak Sutresno Budaya di maduk gaduk pagi hari ini. Dari mana dulu ini Sutresno Budaya? Monggo sugeng enjang maduk gaduk.
1: Dari Mbah Buyut.
0: Waduh, Mbah Buyut sudah meruput.
1: Lah iya, ane rasa diwata wong ya padha bener e.
0: Oh, apa iya?
1: Lah ya kecap ki mesti nomor 1 ta ya.
0: Lah kelak ya gamping to, Mbah.
1: Lah iya gampang banget.
0: Nah, gelo lah iya iya ta.
1: Ning bener e ya, Mbah.
0: Wis ta bener wae ra. Cande mawon.
1: Wis ya sudah be aku ge. Wis tak padha aku anu WA wae.
0: Oh ya, heeh. Engko le jawab ning WA wae ya, Mbah. Niki engko ndak sing dereng ngerti ndak nganu to, Mbah. Ndak
1: melu-melu. Apa kowe potong roti jenenge?
0: Hah? Napa?
1: Potong roti iki apa jenenge?
0: Ah, napa kok istilah potong roti?
1: Ya wis pilen ulang tahun. Iya.
0: Ngaten nggih, Mbah Uyut.
1: Matur nuwun ya, Yut.
0: Inggih, matur nuwun. Amin.
1: Keluarga.
0: Inggih, matur nuwun, Mbah Uyut. Inggih, Mbah Uyut Dija, matur nuwun sangat. Monggo pun lajengaken malih saking pundi malih menika matuk gaduk sugeng enjing.
2: Sugeng enjing. Matuk gaduk.
0: Matuk gaduk.
2: Nggih.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih.
0: Mendut setunggal.
2: Mendut dua.
0: Mendut mendut.
2: Lah,
0: penuh tau ya lek ya.
2: Sehat-sehat enak gila.
0: Pangestu nipun lek rimbang ki sehat keluarga ji.
2: Sehat cuaca jare redup enak gila.
0: Anjeh menika tase mendaung.
2: Ah, mendaung.
0: Sami ningin ji.
2: Ora mendoang.
0: Mendoan ku malahan esuk-esuk jane nu.
2: Ya iki mendoang.
0: Heeh, ya lek ya ngetangan tiga karo kopi. Wah, dah.
2: Lah iya. Lah kuwi ngandu kuwi.
0: Napa?
2: Ayo budayane wong barat to.
0: Heeh. Ayo.
2: Nyalakan lilin to budayane wong barat.
0: Lilin heeh.
2: Ah iya. Nek wong Jawa biyen ki nek ulang tahun.
0: Nggih.
2: Kuwi ki biasane iki ming dipasani rombokne nek biyen.
0: Oh, dipasani nggih.
2: Aku budaya wong Jawa.
0: Nek iki
2: budayane wong barat utawa dipasani nek
0: nang kene.
2: Nek jelas.
0: Ngaten.
2: Nek nang kono mbuh.
0: Nek nang kono mbuh malah madang terus ya lek ya.
2: Jawaban itu lilin ya.
0: Ya.
2: Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun dari mendut dua, tapi mendut-mendut. Monggo, kita lompat kemana lagi? Matuk gaduk sugeng enjing.
3: Sing matuk gaduk Mas Gilang.
0: Monggo, sugeng enjing. Ini dari Purwarja. Purwarja wonten Pak Bambang nggih. Nah, monggo-monggo Pak Bambang sehat. Pangestuni pun Pak Bambang. Monggo niki Pak Bambang pertinyi ini gamping.
2: Napa?
3: Lilin niku nek lilin ulang tahun, nek ulang tahun kuwi nyuwet lilin.
2: Nggih.
3: Ditiup, bareng ati malah sorak-sorak.
2: Sorak-sorak ya Pak Bambang nggih. Thank you.
3: Nggih,
2: matur nuwun, matur nuwun, Pak Bambang matur ing Purworejo sudah hadir. Dari mana lagi monggo matuk gaduk sugeng isu.
4: Kenjang matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyasa.
2: Nggih, monggo monggo. Niki saking candi ngendi Borobudur apa ya?
4: Aler saking Borobudur. Nggih.
2: Monggo, Mbah, sami sehat.
4: Ah, jawabane nggih. Sing bener padha niku.
2: Aku meng melu-melu.
4: Tahun lilin ulang tahun niku.
2: Aku meng melu-melu ta, Mbah?
4: Ah, wau ajeng jawab niku kesendian liyane padahal padha.
2: Wah, ya iso le alasan yo.
4: Nggih, alasan sing ngoten niku.
2: Ngoten niki ya Mbah Nawi, nggih.
5: Lakoni lho.
2: Wah. Nggih. Matur nuwun.
4: Matur nuwun Mas Gilang.
2: Sami-sami.
4: Kenaya itu gas
2: atas
4: Pariporno. Sehat walafiat.
2: Amin. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Dari Borobudur sudah hadir. Monggo, Seko Ratu Boko napa Candi Prambanan. Napa saking pundi malih monggo matuk gaduk sugeng enjang.
6: Kula suwun matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyasa.
2: Monggo.
6: Cuaca redup, Manjali.
2: Ten pundi?
6: Manjali.
2: Manjali redup.
6: Iya.
2: Buan, yo kita aja rata ya niki nggih, Bu. Sami sehat niki nggih.
6: Sami pundi?
2: Bu Sri wis sehat.
6: Pangestunipun Mas Gilang nggih saya to.
2: Wah, sehat bergenggeng.
6: Endi kancane sing wek-wek-wek-wek kok ora dijak?
2: Siapa?
6: Partnernya.
2: Partner kok partner niku.
6: Lah iya, partnere sing gayeng menghidupkan suasana perempat.
2: Oh ya, siji-siji riyen sik bareng meling nggih.
6: Sore mungkin go sore ya.
2: Lah ya ora masuk ngedur kula.
6: Lah ben anu mun apa jenenge?
2: Napa?
6: Gemarnya ben seneng.
2: Oh lak ngaten nggih, matur nuwun.
6: Jawaban kula nggih.
2: Napa?
6: Itu kayaknya merayakan ulang tahun,
2: merayakan
6: riyen terus nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, setelah itu tiup lilinnya. Pilihnya terus mati.
2: Merus
6: wah,
2: mati.
6: Terus semua tepuk tangan.
2: Tuh, sorak tepuk tangan.
6: Iya, terus habis itu kan potong kuenya. Potong kuenya. Terus diantar neng dalem Sutawiyasa bareng-bareng.
2: Itu wah kula kumanan alhamdulillah.
6: Iya, nanti nek aku ulang tahun tak antar ke RRI.
2: Oke, oh niki terlalu.
6: Nggih, ngaten mawon
2: Bapak Kulo.
6: Nggih. Amin.
2: Matur nuwun. Jogeng enjing matur nuwun. Laporan cuaca masih mendaung di Munjali Jebu Sriwi matur nuwun sanget. Dari mana lagi monggo matuk gaduk sugeng enjing.
7: Seko dalam Kumbakarna.
2: Monggo monggo ki Kumbakarna menika.
7: Jenengan ilmu tunduk kemit kok ngedur Mas.
2: Pripun?
7: Dari kala es pati manis ya sowan
2: nggih
7: jur iki Sukra Jenar ya sowan meneh
2: heeh kayak seneng sowan
7: Sukra Jenar iki jemuah paing
2: jemuah paing
7: es pati manis iki kemis legi
2: wing oh nggih wingi legi nggih
7: mang nak mboten pitados pun pirsa Mbah Suto.
2: Ngene iki gak sregep kok men iki iki.
7: Nggih.
2: Nggih. Sami sehat to nggih?
7: Alhamdulillah Mas.
2: Alhamdulillah nderek remen iki.
7: Sebastian timik-timik nggih.
2: Wis mboten ana apa, pokoke sing penting sehat alhamdulillah saged nyawiji malih menika.
7: Nggih, kula nggih. Tiup lilin mawon Mas.
2: Tiup lilin. Nggih,
7: tiup lilinnya. Tiup lilinnya nggih. Rautine gek dindum.
2: Oh, ora kesuwen yo ki yo.
7: Pas sego kuning.
2: Nah, sego kuning ya kenang.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem Kumbakarnan sudah hadir. Saking dalem pundi malih menika, monggo matuk gaduk.
8: Bukit Tinggi masuk lagi.
2: Aduh, masuk lagi Bukit Tinggi.
8: Iya.
2: Jalur Gaza iki masuk. Pangestunipun, Mbana yo ki sehat keluarga nggih.
8: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah.
8: Pak Imin, tak tunggu Pak Si Pak Imin.
2: Monggo Pak, ora jampiri po Mbak?
8: Ya Ibu, ini tak kita tak kira orang jedul-jedul.
0: Ya, orang jedul-jedul ditengi ya, Mbak. Ya,
8: Pak Mursidi.
0: Mangga, mangga kayak terus dan nyusul.
8: Sibira Gendeng karo Pak Joko, Pak Darman juga.
0: Nggih.
8: Pokoknya semua ini pada pantau pre anu perempat di Mas Mas.
0: Wah, matur nuwun sangat.
8: Iki besekane wong
0: napa, Mbak?
8: Tukang ngapusi karek diapusi.
0: Oh, ora kula ki pun insap. Kula wiyen gaweane ngapusi terus dapusi terus alah wedi kula lan ngapusi.
8: Lah lile ni wae wis sak taun.
0: Lile ulang tahun ya, Mbak.
8: Ngono ya.
0: Nggih.
8: Esuk matur gaduh.
0: Matur gaduh
8: nggih. Sama propat.
0: Merdeka. Matur nuwun dari Bukit Tinggi jalur Gaza sudah masuk. Kita kemana lagi monggo matur gaduh sugeng enjang.
5: Sugeng itu
0: matuk gaduh.
5: Wah, jangan tahu ngampiri saya wong jalur Gaza iki.
0: Heeh. Aku mau wis tapiri kok.
5: Wis duwe kanca anyar. Ya sare nek iso mampir nang Candi Abang wis ora tahu mampir.
0: Ora tahu mampir. Wah, jangan pahit jolik ya.
5: Aite nyetek.
0: Monggo Lek Pak Idi.
5: Sehat Mas Gilang.
0: Ah, itu Lek Pak Idi, yo legi saya keluarga sehat
5: ge. Oh, sehat Mas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sing pentingnya diparingi waras.
0: Ah, niku nggih.
5: Iso nang pasar kula mbayung, bayem mikir, wah, pokoke nang grup dari pecel.
0: Bapak pokok men jolik ya.
5: Cocok pokoke.
0: Sip tenan nek niki.
5: Iki janjane pertanyaane apa iki?
0: Lah napa to pertanyaane niku?
5: Lah iki mau iki pas sampean buka wong moron dikok lonti dadi aku kurang gatek.
0: Jadi pertanyaane to lek pun gamping banget niki.
5: Napa?
0: Kalau hidup dinyanyikan, kalau mati tepuk tangan. Napa ayo? Dan gampang.
5: Napa ayo?
0: Napa ayo?
5: Nggon aku ki nek mati apa listrik nyulet lilin nih
0: Dian.
5: Pokoknya yang penting absen lah Mas.
0: Yang penting absen mawon.
5: Ngomong-ngomong sok minggu teko rayi doang.
0: Sok minggu di tanggal 17 Mei
5: ten
0: Magelang.
5: Teko rayi.
0: Ini mugi-mugi saged mereka mungkin bareng-bareng.
5: Yang pro dua ini dicak lho.
0: Oh ya. Oke ya oleh dicak ya tak cai coba.
5: Oke, pokoknya mungkin paringnya sehat Mas Gilang.
0: Oke, mungkin paringan sehat sedaya
5: nggih. Oke, takon Mas Gilang.
0: Ngaten lek bae di matur nuwun.
5: Mawon sugeng esuk matur nuwun.
0: Sami matur nuwun lek bae di nggih. Kita lanjut kemana lagi monggo? Matuk gaduh sugeng esuk.
9: Lanjut ke Bangun Tapan.
0: Bangun Tapan, monggo Mbak Yu.
9: Inji sehat lagi.
0: Panges tunipun, kudur sehat tu kinji.
9: Alhamdulillah ya, mongsir aku lagi rotu mumet ini.
0: Aduh, disalah kemawon buatan saat itu. Apa
9: tu aku tu tiba-tiba ni wong aku rasa macam ni.
0: Mengawak etok.
9: Malah
0: macam ni wong. Alah, kasih tiga alah, jen malah medan ni kancane.
9: Kayak Siti Korano sih Rai ini kan
0: gini istirahat gini ngasuh gini gitu pun
9: gini
0: ini kita kekesel le liburan apa nih gini
9: kokean turu apa ya Mas?
0: Aku kipa pengen turu kok melakukan kokean turu. Mangga Mbak Yu
9: paling Mas Gilang dino iki paling gini jawabannya
0: kenapa? Mboten.
9: Oh mboten, oh ya wes ora lah. Selamat
0: tahun. Jawabane napa?
9: Lagi niku, selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun jawabane. Tiup lilinnya. Oh ya. Oke, kalau begitu. Sami-sami matur nuwun. Ndak sih dari Bangun Tapan sudah hadir. Dari Bangun Tapan kita jalan-jalan kemana lagi matuk gaduk sugeng esuk.
10: Dulu jeng enjing matuk gaduk jeng Bangun Tapan Melayu ngulon ten wate.
0: Monggo saking telatah wate sekilen pragi. Monggo. Amin Mas Mamat Ugi sedaya keluarga sehat nggih.
10: Amin alhamdulillah pangetenipun Mas Gilang kula sak keluarga ugi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
10: Mendung tipis wonten iki.
0: Tasih mendung tipis Mas Mamat nggih.
10: Mugi-mugi mesti yo Gilang mendungi.
0: Oke, okay, terus cemlorot.
10: Nah, ditambah cerah wonten Mas Gilang.
0: Ngaten sih Mas Mamat.
10: Nggih, ngunan lilin ulang tahun, Mas.
0: Lilin ulang tahun.
10: Ngaten. Ya dijawab kok wae ya kalah dicek terus e.
0: Ngaten ta nggih.
10: Aku orang nasibnya matuk gak tau ngapain
0: ini mas. Seten bayi ket wau nge nampi melepet sani ke
10: ini sekarang becekan ke kuyon nge
0: anji mas mamat leres
10: sami sehat sehat
0: ngapain nge mawa amin sami sami matur duun mas mamat dari telatah wates kulon progo. Kita lanjut kemana lagi matuk gaduk sugeng isuk
11: sugeng isuk matuk gaduk mas bilang tumpau ya cok
0: monggo.
11: Saking mami kita
0: di klisat
11: betul
0: di minggir kuntul di tengah
11: sawah
0: kualek kudune kuntule riyen.
11: Wah guys, salam kasih sayang dulu ya. Buat
0: Jemaah Jaja muah acuh
11: pendengare sehat
0: amin sehat sehat ngaten di mami kabar di baik
11: kabar di penting nang jongku yo wae.
0: Ngaten Ji Mami Sartika.
11: Kula tak melu jawab niku.
0: Napa Mami?
11: Anu lilin ulang tahun niup.
0: Niup lilin ulang tahun.
11: Niup. Niup lah. Nek mati terus dikeplok.
0: Terus dikeplok iya. Nggih
11: ngoten nggih mawon.
0: Ngaten Ji.
11: Enisike.
0: Matur nuwun.
11: Matur nuwun.
0: Iji, matur nuwun Mami Sartika wonten ing Klisat Pinggir. Ji, matur nuwun sangat. Dari Klisat kita jalan-jalan kemana Matuk Gaduk? Sugeng isuk.
12: Sugeng injang Matuk Gaduk imogri mlebet, Mas.
0: Monggo Pak Sunardi napa menika?
12: Nggih.
0: Ya, sami sehat Pak Sunardi.
12: Alhamdulillah, sekolah-sekolah sehat-sehat. Mungkin keluarga panjenengan nggih makateno.
0: Amin.
12: Ayam tenung segar kuarasan.
0: Amin.
12: Mas Gilang sakit nipur pola panjenengan ingin jang menipu antaran program askawat.
0: Ya, amin amin matur nuwun Pak Sunardi.
12: Nggih.
0: Monggo Pak Sunardi kinten kita jawabane napa niki?
12: Ulang tahun iku ngangge lilin ditiup gek dikeploki.
0: Gek terus nikmati ditiup dikeploki. Ngaten ya Pak Sunardi
12: nggih.
0: Matur nuwun sangat Pak Sunardi. Bursari Timur Pasar Imogiri sudah ada. Dari Imogiri monggo matuk gaduh sugeng isuk.
13: Halo sugeng isuk matuk gaduh Mas Gilang.
0: Hai lho hai lho. Dali ngulan meneh.
13: Lagi ngulon menai.
0: Kok yo rasisan tau mau ki bonceng-boncengan yang kok ngulon
13: ki. Bonceng awal mau boncengnya kuat-kuat
0: tidak. Oh, oh, Mami Sartika main nyepeda ora kuat bonceng.
13: Awalnya ada megak megak kerak.
0: Ya kan weh dituntun yang bareng-bareng.
13: Nuntun yang ora kuat.
0: Walah. Sami.
13: Harus buka saya orang.
0: Malah rubuh kabeh ning dalan.
13: Apa njaluk kedene awas lho.
0: Wah, gayu. Sami sehat kene iki.
13: Oke, sehat alhamdulillah Mas Lang dari keluarga nggih sehat ta.
0: Pangestunipun yu.
13: Ya, derek remen nek sehat kabeh iki.
0: Nggih, monggo yu niki jawabane napa ora oleh padha.
13: Mas Gilang ulang tahun.
0: Ratil rapat lilin ulang tahun.
13: Nggih, Mas Gilang ulang tahun.
0: Boten ya, boten kok ndak kula kan anu dum-dum rotine mah.
13: Ora apa-apa, biar
0: mah rotine
13: kuwi. Ngaten.
0: Heeh.
13: Ah, nggih ngaten ya mawon Mas Gilang.
0: Nggih.
13: Sehat nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten minggir malih kalau wonten yu muda. Kita lanjut lagi kemana monggo? Matuk gaduk sugeng isuk.
10: Ajangan nututi Mbah Noyo tiba-tiba.
0: Wah, lho niki pun dugi lho Mbah Noyo.
10: Angge nututi bonceng tiang nom-nom niku mung do didunke teng dalan nih, kula niku.
0: Eh, jan, ora tanggung jawab.
10: Mlaku kiambah.
0: Mboten ana apa.
10: Nggih, bonceng piyayi lemu sing mboten nate sepuh.
0: Ayo
10: terus nggih Mas Gilang.
0: Enum terus ya Pak Deya.
10: Nggih. Niki Pak Sakirman titip salam kagem panjenengan.
0: Pak Sakirman matur nuwun sanget tansah sehat.
10: Pak Yono sing teng Pedes nggih titip salam kagem panjenengan.
0: Nggih, Pak Yono wonten ing Pedes matur nuwun.
10: Kula lilin jawab yo teng WA pun nyulet lilin ngoten e.
0: Nyulet wah iki.
10: Wah kula yo pun WA mrepot.
14: sampun WA napa, Pak Ji?
15: Sampun, matur mawon, matur nuwun.
14: Sami-sami matur nuwun. Ade Paimin di Pajangan, Antul. Wah, sudah hadir di Pajangan. Lanjut kemana lagi? Matuk gatuk sugeng esuk.
15: Matuk gatuk sugeng esuk ngulon neh.
14: Ngulon tekan pundi niki?
15: Niki pinggiring Bogowonto.
14: Waduh, waduh, waduh. Sinten ta niki?
15: Saipul Jamil.
14: Walah gitu. Walah, Pak Saipul Jamil. Kene gak ganti meneh Saipul Jamil kaya.
15: Lah, kaya mau tiba-tibake wae. Wong eno ning nek kaya wong eno mung sing wong sepuh-sepuh mau tiba-tibake kita nggon-nggon
14: iki. Ya melu anu jalan-jalan bareng Pak Depa.
15: Lah nggih ya Pak Depa ini ya mung dipajang.
14: Ora tekan-tekan wing dipajang wae ya Mas Ibul.
15: Karep bonceng, Mbak. Sopo Siti Julaiha? Heeh. Ndapan mau ya duncal.
14: Ya wing duncalke, Wajan.
15: Wis. Ojo bonceng aku. Ora penak karo Mbak Yuku.
14: Yo alah. Jan, kaya ada tegel ta.
15: Aku gempun, Mbak. Aku tak mengena mlampah ki ya,
14: Mbak. Engko lak ya tekan ya Mas Ibul. Iki gek terus tekan.
15: Nah, bareng Pak Yanto Candi Abang ya. Ojo aku sebenarnya Mbak Noyo ngono ya.
14: Wis kebak ngono ya.
15: Eh, mandiri mangkat dhewe.
14: Mangkat dhewe nggih alon-alon.
15: DS.
14: Wah, enggak Mas Ibul. Ya
15: tenang guys, derek rencange mawon. Eh, sampe sehat enjing menika Mas.
14: Tangis ini pun masih perlu kisah keluarga gue.
15: Jadi pengisian ini pun mas.
14: Jadi
15: lanjut dalam menopong.
14: Kalau
15: kan ini yang gitu tutup apa tutup tiup lilin mawon.
14: Tiup lilin saja.
15: Ini wong yang lebih hilang tahun dan terus
14: hilang tahun
15: dengan yang menikah.
14: Wah ngaten.
15: Matur mawon hilang. Matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
14: Lestari budayaku. Matur nuwun. Masih pul Jamil nih kewonje dari Telatah atau Sugi. Lanjut lagi monggo. Matuk gaduk sugeng isu.
16: Sugeng ijing. Matuk gaduk.
14: Matuk gaduk sugeng ijing monggo monggo. Dari siapa ini?
16: Melayu Nengan.
14: Nengahan Pak Suwardi.
16: Iya, alhamdulillah. Sipun Pak Wartosipun Mas Gilang.
14: Tansah sehat, alhamdulillah Pak Suwardi ugi sedaya keluarga sehat nggih.
16: Keluarga sehat.
14: Alhamdulillah nggih. Derek remen Pak Suwardi nggih.
16: Nggih. Tiup lilinnya.
14: Tiup lilinnya. Nonton lagune.
16: Nggih, ngaturi mawon matur nuwun.
14: Sami-sami matur nuwun Pak Suwardi di Nengahan sudah hadir. Kita lanjut lagi monggo matuk gaduk sugeng isuk.
16: Sugeng isuk Kang Gunung Saren.
14: Gunung Saren, Manggali.
16: Nggih.
14: Sehat Ali.
16: Alhamdulillah nang awake teng klenyer.
14: Wah, lagi sibuk nopo to kok teng klenyer?
16: Aku kira tahu seret kan itu punya Pak Warti ya tenggeng gula masalah lah tinggal rolasan.
14: Walah lah ngaten tonjim, ampun kesel kesel tolek kado niku lo, gitu, ngi seren seren.

0: Hatur nuwun, hatur nuwun. Lek kana di Gunung Saren sudah masuk. Dari Gunung Saren sudah, Gunung Pundi Melih monggo matuk gatuk sugeng esuk. Halo.
1: Halo.
0: Halo, monggo. Saking sinten menika?
1: Mbah Sri Pundong.
0: Mbah Sri.
1: Mbah Sri.
0: Mbah Tri.
1: Pundong Lor Opak.
0: Pundong Lor Opak, monggo Mbah Tri.
1: Lilin
0: Mbah Tri.
1: Ya,
0: nang melu-melu mawon. Melu-melu mawon Mbah Tri di Pundong. Nggih. Sami-sami matur nuwun Mbah Tri tansah sehat sedaya keluarga nggih, Mbah Tri di Pundong. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng isuk.
2: Nggih, dari Pundong kemar menuju ke Berbah.
0: Berbah?
2: Nggih.
0: Ada siapa, yo? Monggo, Kang.
2: Kang Muryanto nih,
0: Nun.
2: Kang Muryanto.
0: Kang Muryanto. Mangga-mangga niki jawabane napa?
2: Jawabanipun acara ulang tahun.
0: Acara ulang tahun. Yakin mboten niku?
2: Yakin.
0: Yakin.
2: Yakin.
0: Ya. Oke. Inje, sami-sami matur nuwun. Wah, sudah banyak yang menjawab juga Inje Sutresno Budoyo. Ana sing lilin, ana sing ulang tahun ya padha. Mangke malah jengaken malah Inje Sutresno Budoyo iki yang lumantar WhatsApp iki sampun kathah menika wonten 90 WhatsApp sudah masuk niki Inje. Mangke pun lajengaken malah Inje Sutresno Budoyo kasih ke langkung rumin satu nomor lagu. Dari Abah Lala ada Mumbul Dhuwur menika Sutresno Budaya nggih. Tetep nyawiji wonten ing giaran

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
3: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
2: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
3: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Tentunya masih di giaran Matuk Gaduk bersama saya Gilang Sutawiyoso nggih Sutresno Budaya. Sebelum kita masuk ke WhatsApp tentunya Sutresno Budaya, sedikit informasi kaitannya tentunya dengan bulan Mei ini yang menjadi bulan istimewa dengan tentunya ada banyak long weekend atau libur panjang nggih Sutresno Budaya, ada 3 kali di bulan Mei ini. Akibat padatnya hari libur nasional dan juga cuti bersama berdasarkan SKP 3 Menteri itu dia. Dan untuk yang pertama kemarin sudah kita lalui di long weekend pertama atau libur panjang pertama di awal bulan Yesus Tresno Budoyo, itu di tanggal 1 Mei itu ada libur nasional Hari Buruh Internasional. Nah itu juga tepat di hari Jumat sehingga ada hari libur di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu sudah juga kita lewati, kita lalui bersama. Lalu juga yang kedua, tepat juga di minggu-minggu ini Sutresno Budoyo libur panjang itu juga terjadi, dimulai di hari Kamis itu di 14 Mei 2026 itu libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus di Sutresno Budoyo. Untuk saudara-saudara Sutresno Budoyo umat Kristiani tentunya memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan juga di hari ini Jumat 15 Mei juga ada cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, dilanjutkan di akhir pekan yaitu Sabtu dan juga Minggu pun patang dinten menika Sutresno Budoyo janji. Lan iki besok juga ada libur panjang di akhir bulan, itu terjadi long weekend atau libur panjang untuk memperingati Idul Adha dan juga Waisak di akhir Mei. Nah itu dia Sutresno Budoyo, dimulai di hari Rabu itu tuh tepat hari Rabu 27 Mei 2026 libur nasional Idul Adha, itu dilanjutkan di hari Kamisnya Jumat, Sabtu, Minggu pun libur panjangnya sudah banyak. Tentunya untuk Sutresno Budoyo bersama keluarga yang memiliki niatan untuk berlibur seperti itu Sutresno Budoyo, tentunya untuk selalu hati-hati dan mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi liburan libur panjang ini. Tentunya Sutresno Budoyo seperti itu nggih, selalu menjaga keselamatan dan kesehatan seperti itu Sutresno Budoyo. Kita lanjutkan untuk yang ada di WhatsApp, ini sudah banyak yang hadir, sudah banyak yang masuk. Saya lihat sekilas wah niki pondo bener kabeh. Pun gampang-gampang mawon mboten sah dingel-ngel nggih to. Itu tadi pertanyaannya untuk tadi, kalau hidup dinyanyikan, kalau mati tepuk tangan nopo? Ayo coba kita buka satu per satu ini yang ada di WhatsApp nggih. Mas Guru Kadipiro ini menjawab itu api lilin ulang tahun pastinya. Wah betul toh. Wah muka-muka bener. Wah eh Pak Dipaimin gak pun meruput kalau wau je lilin pas ulang tahun. Ugi wonten Pak Bambang Eko tiup lilin ulang tahun Mas Gilang je. Ugi salah cipun Mbah Mulyo di Nogotirto lilin ulang tahun Mbah Mulyo Nogotirto, terima kasih. Mbah Suro ugi menika jawabannya apa niki Mbah Suro?
2: Sugeng Enjang, Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang.
2: Selamat pagi-pagi sing cerah.
1: Sing cerah.
2: Absen Mbah.
1: Monggo Mbah.
2: Jawabanipun lemut.
1: Lemut.
2: Nyamuk.
1: Lenyemut.
2: Lenyanya itu kan.
1: Lemut. Lemut utawi nyamuk ngaten nggih Mas Suro nggih, matur nuwun. Pun lajengaken malih menika wonten Bu Im nggih, itu lilin Mas, matur nuwun nggih. Salah sing pun Bunda Sofi kah disoko lilin ulang tahun Mas Gilang, Pak Bambang Sutarno kalau wau ugi lilin ulang tahun. Ibu Kiran ugi jawab menika acara ulang tahun atau tiup lilin Mas Gilang nggih, matur nuwun. Pak Agus Prasetyo, lilin ulang tahun menika nggih, Bu Wigati di Wonosobo menika jawabane lilin ulang tahun, matur nuwun. Mas Theo yang ada di Magelang, kalau kusuka hati tepuk tangan. Pak Sutarno menika Mas Gilang jawabnya lilin ulang tahun, matur nuwun. Mbah Buyut Wijogi lilin ulang tahun Yud. Nggih matur nuwun Mbah Yud. Ugi salajengipun Bu Azumi menika nggih tiup lilin ulang tahun. Bu Esti Kulon Praga menika lilin ulang tahun. Mbah Noyo es lilin lho piye to Mbah melas lilin. Lilin ada ulang tahun jiwa tenun Mbah Noyo. Pak Ferry di Gunung Kidul genah iki tiup lilin kuwi Mas iki tika panjer. Pripun iki? Oh, genah tiup lilin kuwi Mas iki tak panjer karo persiapan arep mancing. Wah, nggih Pak Ferry di Gunung Kidul. Mas Pri di pelayan menika jawabane lilin pengetan lahir. Undamu lilin pengetan lahir matur nuwun. Cik Yayu menika jawab tiang gusah nyamuk. Nah, kalau lagi berdegung itu tangannya kan plok plok plok, kalau udah ketangkep mati harus sambil tepuk tangan. Jadi Kang Men ugi jawab menika jawabane nyamuk. Nggih Bu Dewi Budia sugeng enjing maduk gaduk Mas Gilang. Dewi menika jawab lilin ulang tahun. Matur nuwun Bu Pipit menika monggo monggo.
3: Sugeng esuk Mas Gi.
1: Sugeng esuk.
3: Nek iso jawab hadiah ya apa ya?
1: Hadiah roti.
3: Kuwi lho.
1: Napa?
3: Hidup tepuk tangan. Ya. Lilin kuwi lho Mas.
1: Lilin napa? Tenan di.
3: Ulang tahun.
1: Wae.
3: Nyumet lilin tak keploki mbak. Nyumet lilin.
1: Ayo nyumet lilin keploki.
3: Marai gayeng.
1: Yo gayeng
3: ya. Oke, semangat pokoknya sehat selalu.
1: Matur nuwun Bu Bibi ji, Bu Ningrum di Wonosari lilin yang untuk ulang tahun. Lanu kisah lajengipun Mbah Limin menika njih nderek jawab kados lilin ulang tahun. Ya niku mawon Mas Gilang matur nuwun. Ibu mugi dikasihan sugeng ji Mas Gilang. Nggih jawabane tiup lilin ulang tahun Mas Gilang matur nuwun. Mbak Jio menika matur gaduh lilin ulang tahun Mas Gilang. Nggih matur nuwun. Pak Kasiono monggo.
4: Pak Kasiono dimulawen Telogadi.
1: Nggih.
4: Jawaban
1: napa?
4: Ulang tahun kelahiran tiup lilin Mas Gilang.
1: Tiup lilin. Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Ibu Yuliana Widiyati menika nggih jawabane tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Matur nuwun. Bataya di luar lilin pada acara ulang tahun. Bu Sutini menika jawabe niku lilin ulang tahun Mas matur nuwun. Uti dia di Gejayan menika jawabane pundi niki Uti sekedap. Lilin dalam acara ulang tahun Mas Gilang J dari Uti dia matur nuwun. Mami Sartika kalau wis sampun J matur nuwun. Pak Gading menika nyerah Mas absen mawon. Siap Pak Gading matur nuwun tansah sehat. Kakung Uti Triwidodo Berbah Timur nderek jawab menika J. Napa menika jawabane J? Yati setunggal ning boten genep. Wah nggih matur nuwun. Pak Barno ditempel lilin ulang tahun menika nggih. Bu Mami Sewon menika nggih. Jawabane lilin ulang tahun. Ibu Sakinem jawabane tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Bae mah kape menika nggih monggo.
3: Sugeng enjang Mas Gilang.
1: Sugeng enjang Mbah.
3: Nggih. Ora jawab aku Mas.
1: Ora jawab bonye. Matur nuwun Bae mah nggih. Ibu Salama sugeng enjang Mas Gilang aku jawab lilin ulang tahun matur nuwun. Bu Sumaryati menika nggih monggo.
3: Sugeng enjang matur kados. Nggih. Bilang sepeloso.
1: Monggo.
3: Coba dilirik jawab.
1: Nggih.
3: Jawaban lilin ulang tahun.
1: Lilin ulang tahun matur nuwun Bu Sumaryati. Pak Bu Purwanti menika ugi ultah nggih ulang tahun. Pak Sunaryono Muntilan jawabane lilin ulang tahun. Pak Bardani Mogiri ulang tahun tiup lilin Mas Gilang nggih. Pak Tupar monggo.
2: Sugeng enjing matuk katuk.
1: Sugeng enjing
2: Mas Gilang jawab. Kuwi nggone wong ulang tahun
1: ulang tahun. Matur nuwun Pak Tupar. Pak Cahyati di Gunung Kidul lilin ulang tahun. Abah Sarjiman iki juga menjawab anak diulang tahunkan. Anak oh dirayakan ulang tahunnya makanya anak diulang tahunkan ngaten nggih. Matur nuwun Abah Sarjiman. Pak Untung Raharjo lilin ultah Om Gilsut siap. Mbah Wakiran Gareng Pung. Oh Gareng Pung. Gareng Pung iki sing yer ngoten iki ngoten nggih. Nggih. Bu Sarmiatun di Jalan Dendres jawabane lilin ulang tahun. Salajengipun Bu Jumirah menika nggih monggo.
5: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng sehat sugeng semangat
1: sugeng semangat.
5: Ngaten. Iki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma.
1: Monggo Bu Jumirah.
5: Kula badhe nderek jawab. Mas Gilang
1: menika
5: lilin
1: lilin kagem ulang tahun nggih.
5: Matur suwun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sumirah. Salajengipun Ibu Agimo menika nggih Mas Gilang ulang tahun menika matur nuwun. Pak supaya monggo. Halo.
6: Matur gaduh sugeng esuk.
1: Sugeng esuk Pak supaya.
6: Gilang Sutowi asa penjenengan. Cuaca kadilar menika terang menawi
1: kula nggih.
6: Menika menanikan selamat
1: ulang tahun nggih.
6: Seneng ati nih.
1: Ngaten nggih, matur nuwun Pak Supaya. Pak Damas Kusugi menika nggih jawabane dalam acara ulang tahun kelahiran nggih sugeng tugas Mas Gilang matur nuwun. Putri Wahyudiati menika jawabane menapa menika? Acara ulang tahun kalian acara pelepasan pahlawan bangsa matur nuwun. Salajengipun Putri menika. Rama KMT Projono Lusodo menika jaya perayaan ulang tahun tiup lilin. Mbah Giman ugi jawab ulang tahun menika. Yurati ulang tahun tiup lilin. Pak Sutresno Gamping jawabane peringatan ulang tahun kelahiran. Salajengipun menika wonten Mas Pendi menika jaya lilin ulang tahun niki Mas Gilang jawabane nggih. Matur nuwun Mas Pendi nggih. Salajengipun menika wonten Pak Eko Mulyono nggih. Derek jawab niku lilin Mas Bro matur nuwun. Ibu Partina Bantul jawabane napa niki monggo merayakan ulang tahun nggih matur nuwun. Mbak Anggun, salam buat Kak Gilang sehat nggih, tetap semangat pagi hari ini. Makasih, makasih Mbak Anggun. Oh makasih. Terima kasih. Bu Bekti Serandaan menika Mas Gilang kula jawabe bingung. Oh jawabane bingung. Ya, oke. Okay. Buning sih di Wonosari jawabannya lilin ulang tahun matur nuwun ji Mbak Glendi napa Mbak?
7: Tau kenginjang matuk katuk.
1: Tau kenginjang.
7: Gila. Ini celep dan kamar.
1: Monggo dari celep.
7: Yang ulang tahun
1: ulang, anak. Ulang tahun nih anak ini kunci matur nuwun Mbak Glendi tansah sehat ya Mbak. Salajengipun wonten Pak Untung di Samigaluh menika ulang tahun tiup lilin potong rotinya. Cuaca Samigaluh redup nggih matur nuwun. Pak Tri di Patok ugi semangat pagi matur gaduk Mas Gilang kayaknya lilin ulang tahun itu matur nuwun. Pak Frasmono Sari menika nggih jawabane happy birthday ulang tahun nggih matur nuwun. Ibu Mulyace menika sugeng enjing jawabane napa niki Bu Mulyace?
8: Selamat pagi.
1: Jawabannya ya.
8: Lilin dari Ibu Mulyace.
1: Oh ya, Ibu Mulyace menika lilin ulang tahun nggih. Ibu Warini Sumbanu menika halo Mas Gilang, wilujeng-jeng matur gaduh, sugeng makaryo, salam sehat nggih. Kula matur nderek ingkang leres kemawon mangke Mas. Sing penting absen, mangke yen kundur ngatos-atos nggih. Salam budaya, lestari budayaku matur nuwun. Umi Narting luar Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya lilin menika Mas Gilang cik matur nuwun. Mas Lawar Dinggodian jawabannya lilin ulang tahun. Ibu Artin di salam jawabannya menyanyikan lagu di hari ulang tahun terus meniup lilin Mas Gilang matur nuwun. Mbak Popi di Muntilan sugeng njang Mas Bagus Ganteng Gilang. Aduh aduh aduh. Mbak Popi jawab meniup lilin ulang tahun. Basura harga lawu ketok men lho niki. Lilin-lilin kecil ambal warso matur nuwun. Bu Sri Harjono menika nggih, salam sehat saking Gunung Kembar menika. Lilin ulang tahun nggih Mas Gilang nggih. Mas Aris jawabannya api lilin ulang tahun matur nuwun. Salajengipun niki. Ibu Narsih menika nggih lilin ultah lilin ulang tahun nggih Pak Bodo Tri Utama sugeng njing madu gaduh jawabane lilin ulang tahun nggih matur nuwun. Pak Agung Sutresno ki jawabane ngapa niki sugeng njing Mas ngiburke doro Mas yen dorone mati mboten tepuk tangan yen dorone gesang terus mabur tepuk tangan sugeng makarya nggih matur nuwun. Salajengipun Pak Samta Gunung Kidul menika nggih lilin ulang tahun jawabane nggih matur nuwun. Sugeng enjing matuk gaduh absen mawon nggih menika Mbah Mumet perlanan Simalungan Sumut menika nggih, Sumut Sumatera Utara menapa jeje, matur nuwun nggih, mugi tansah sehat. Salajengipun menika Pak Muladi, oke monggo monggo.
7: Halo Sugeng Enjang Mas Hilang.
1: Iji. Monggo Pak Hilang, Muladi. Ya.
7: Dari Jalan Bantul, Pak Muladi, oke.
1: Oke.
7: Ini cuaca mendung nih.
1: Mendung nih, Pak Muladi.
7: Redup.
1: Redup, Ji.
7: Ini gue lombokan jawab itu. Kenapa lilin ulang tahun itu? Ji.
1: Katen
7: mawon, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lilin ulang tahun, Ji, Pak Muladi. Oke, Jalan Bantul masih redup. Lajengipun Pak Joko Kadilopo menika nggih niku to teplok po bedungan leres nggih menika nggih bedungan ulang tahun Mas nggih teplok nggih Pak Joko Kadilopo menika nggih matur nuwun sanget. Salajengipun menika Mas Gilang dari Kulon Progo, jawabannya lilin ulang tahun. Saya pendengar baru. Namanya siapa ini? Mas Galih napa nggih leres mboten menika nggih. Hadapi densan, hadapi dengan senyuman apa yang terjadi biar terjadi. Aturun Mas Galih menika nggih. Salajengipun matuk gathuk saking Pak R Sigit Panjatan menika jawabane mati lampu Mas Gilang, matur nuwun. Wah nggih, matur nuwun sangat Pak R Sigit Panjatan nggih, matur nuwun sangat. Sampun kepareng rawuh. Ji, Sutresno Budoyo sudah semuanya nggih yang di WhatsApp sudah saya bacakan satu persatu menika wonje, mboten wonten sing kliwat to. Mugi-mugi mboten nggih Sutresno Budoyo. Matur nuwun nggih Sutresno Budoyo ingkang sampun bareng atensi menjawab pertanyaan di Matuk Gathuk pagi hari ini dengan pertanyaan yang gamping banget nggih Sutresno Budoyo. Ya, mboten sah ngelangel niki mugi ingkang lumantar telepon ugi matur nuwun sanget dumateng Sutresno Budoyo sampunya wiji wonten ing giaran Matuk Gathuk ijing menika, lumantar telepon, lumantar WhatsApp lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon Sutresno Budoyo ingkang lumantar frekuensi FM 106,6 MHz ugi wonten aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id ngaten nggih Sutresno Budoyo. Tentunipun jawabane menika wau sampun sedaya bener napa mboten. Menika wau Sutresno Budoyo wonten ingkang jawab lilin ulang tahun nggih ta ngulang tahun iki anak. Ugi wonten ingkang jawab nyamuk niki wau nggih, nyamuk ugi wonten nggih. Werti-werti mbak menjih matur nuwun sangat. Ning jawabane napa menika? Kalau hidup dinyanyikan, kalau mati tepuk tangan napa hayu nggih. Menurut Kamus Besar Dalam Kasutawiyasan menika nggih jawabane leres lilin ulang tahun kita menika sing padha suryen nggih matur nuwun, sing padha sing beda ora teges kleru nggih ming mboten padha nggih Sutresno Budoyo nggih matur nuwun sangat. Awet menapa nek lilin menika nek pun urip nggih ta gek terus nyanyi nggih ta selamat ulang leres ngendikanipun lek rimbang kalawau niku budaya barat menika wong ngaten menika menawi Jawa ugi menika ugi wonten budaya kiyambak dipasani ngaten jelek rimbang wae nggih dipasani mbokne sok masani anake ngaten niku wae nggih matur nuwun sanget ning niku wae nek pertanyaan niku karena hidup lilinnya dinyanyikan gak terus ditiup bareng gak terus do keplok leres kala wae nggih matur nuwun sanget. Tentunipun niku wae jawabane sing padha lilin ulang tahun suryen matur nuwun sanget Sutresno Budoyo nggih ngaten nggih jawabane sing penting gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepaneng pokoke jawab bareng. Matur nuwun Sutresno Budoyo ing wusana kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit mundur saking giaran Matuk Gathuk lan pinanggih malih wonten ing giaran Matuk Gathuk dinten candhakipun matur nuwun.